0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
0: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
0: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-508-0957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Tengok jam, Sab, pergi rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Nak tahu? Dia Abang Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: FM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ezam Trafam, segala yang temu 8.11 minit pagi waktu ini. Masih lagi Bambam dan juga ditemani oleh
3: Biba.
2: Biba pun duk ada kat sini. Yeah. Untuk anda pagi ni, semoga ceria-ceria selalu. Alright, yang mana yang tengah memandu, kita dapat berkongsian di rakan pendengar kita. Katanya di atas jambatan Pulau Pinang, ada kenderaan yang rosak dan juga ada kemalangan juga di atas jambatan Pulau Pinang. Okay, dan dapat kita kongsikan kesesakan yang sangat luar biasa. Untuk anda yang mungkin nak masuk ke pulau, kalau kita nak kongsikan dari Permatang Pau, nak menghala susu turun jambatan Pulau Pinang menjangkakan kelewatan 55 minit. Jadi untuk dia yang mungkin baru nak mulakan perjalanan, yang baru nak masuk kerja, dia masuk kerja pukul 9 pagi, dia mungkin masuk 8.30, okay, kena banyak bersabar. Jangan kelang kabut, jangan duk terpa pergi kelang kabut sangat, dah lambat-lambat dah, lewat-lewat dah, kan? Jangan duk main hantam je, kan? Okay, rancang sebaik mungkin perjalanan. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan anda dan selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Biba, pagi ni Biba, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita, Biba.
3: Hijrah, apa yang anda nak ubah?
2: Yeah, baik, kita mau memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo. Kita kok je letak pun dah buat jadi macam tu. 04-2107-389. Kita mau memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum, Mamba, Bibo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Kau saya, Mami ni.
2: Siapa kat talian ni?
4: Mami lah.
2: Oh, siapa ni? Halo?
4: Mami Fatimah.
2: Mami ke ni? Dia kan dengar macam ni, Mami ni. Mami, tak apa nak clear, Mami. Tolonglah, Mami.
4: Tak clear lagi lah.
2: Mami duduk tahu mana ni, Mami?
4: Okey, Mami duduk dalam rumah lah.
2: Mami, cuba Mami pergi ke dapur, Mami. Sebab depan leng orang tamu rumah Mami tu tak mana cantik lah.
4: Okey, Mami duduk dapur lah.
2: Duduk dapur, Mami. Duduk kat dapur, duduk dekat pintu, Mami. Kat pintu leng clear sikit. Dia kata kat situ leng cantik.
4: Ni okey tak?
2: Sikit lagi.
4: Ni?
2: Mami ada tak kot camca ke garpu pada? Dah, Mami. Kita ni kadang-kadang kita cakap telefon.

0: tak clear, kita pegang camca tengok. InsyaAllah clear.
1: Tak ada, garpu camca semua habis dah rosak.
0: La ilaha illallah, rosak habis dah. Mami pepak ke apa? Mami.
1: Ya. Yeah.
0: Senduk, senduk, senduk.
1: Senduk saja.
0: Senduk, Mami.
1: Okey ya.
0: Hello.
1: Ya. Yeah.
0: Mami, ambil senduk, pegang senduk, Mami.
1: Pegang senduk, dua senduk.
0: Baru clear Mami. Mami, Mami kalau kata telefon orang, kalau orang tak dengar Mami, Mami duduk kat dapur. Sebab dekat dapur saya dapat detect memang leng kat dapur kat Mami memang cantik.
1: Okey, ni okey dah.
0: Okey okey. Senduk Mami, pegang senduk. Pegang eh.
1: Ya,
0: okey. Bye bye. Baru clear bro. Syok semang Mami tidak tak clear.
1: Oh, ni okey dah.
0: Okey dah.
1: Baiklah,
0: tak dengar tu sikit. La ilaha illallah. Bukan saya seorang je tak dengar Mami. Satu Pulau Pinang tak dengar Mami.
1: Okey.
0: Mami.
1: Ya.
0: Sihat ke pagi ni Mami?
1: Mami sihat. Biba dengan Mama okey ke? Sihat dah.
0: Alhamdulillah.
2: Sihat.
0: Biba semalam rambut dia tergeliat Mami. Oh, dia tak senang duduk Mami semalam. Gelisah macam kucing nak beranak. Dia kata rambut tergeliat.
2: Tu nak.
1: Kosot.
0: Ha?
2: Kosot.
0: Tak, bukan. Rambut dia tergeliat semalam.
1: Ya.
0: Mami.
1: Ya.
0: Mami.
1: Ya.
0: Okey, memandangkan hari ni, Mami, kita dah berada 30 Zulhijjah, Mami.
2: Ya.
0: Mami.
1: Ya. Berubah
0: lah. Sabarlah. Tak berubah lagi. Sabar, Sat. Baru nak pergi mukadimah ni, Mami. Mami.
1: Okey.
0: Mukadimah sikit, Mami. Sambil bos lagu lah, Mami. Boleh?
1: Apa dia?
0: Bubuh mukadimah sambil bos lagu. Sambil bos lagu.
1: Lagu apa pula?
0: Tak kisah apa. Tak apa lah Mami. Dan Mami sudi tak sudi Mami?
1: Lagu atau salah lagu lah.
0: Habis tu nak buat apa?
1: Boria boleh.
0: Boria. Baik Mami nak Boria pagi ni Mami.
2: Cantik.
0: Silakan Mami mukadimah sambil Boria.
1: Bagi sampel lupa.
0: Bagi sampel. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sambung Mami. Sambung.
1: Assalamualaikum. Bamba yang manis. Biba yang menawan. Hari-hari senyum. Ikut satu muharam. Kita semua berubah.
0: Dia mantap, mantap, mantap. Satu muharam. Detik permulaan. Sambung.
1: Lupa.
0: Okay, baik. Mami.
1: Ya.
0: Mami, hari ni kita dah ada 30 Zulhijjah, Mami. Hujung tu, Mami.
1: Ya.
0: Mami.
1: Betul, ya.
0: Dengar tak, Mami?
1: Dengar.
0: Tangan tu jangan lepas senduk, Mami.
1: Dah, apa ni, lenguh tak,
0: Lepas? Okay. Mami.
1: Ya.
0: Mami, okay. Hari ni kita berada 30 Zulhijjah, Mami. Besok nak masuk tahun baru dah, Mami. 1448 Hijri, Mami. Nak masuk, orang kata awal Muharram, kan. Kita nak tinggal dah. Ya. Tahun 1447 Hijrah ni tak ada dah, cerita dia.
2: Ya.
1: Mami nak masuk buat asyura.
0: Buat asyura, kita faham lah. Itu, sat lah. Itu buat asyura lah. Okay, Mami.
1: Ya.
0: Apa hijrah yang Mami nak buat untuk diri Mami sendiri?
1: Mami kan? Manusia mana tak buat kehilapan kan?
0: Ya betul. Mami. Betul.
1: Boleh kata tak banyak pun sikit mesti ada.
0: Betul. Tak apa-apa Mami.
1: Baik sangat hari ni.
0: Bambam memang hari baik kot Mami. Bambam dengan Mami sikit yang baik beradab pula tu.
1: Mami kan. Mami harap diri Mami ni berubah. Tapi kalau cakap deras tu mungkin Mami tak boleh berubah.
0: Masih apa Mami? Mami cuba ingat esok Mami ni cadangan Bambam untuk Mami lah kan. Kalau tidak Mami akan sembang lah. Kan? Boleh esok kan Mami cuba perlahankan suara Mami. Hijrah Mami untuk suara tu.
1: Mami rasa kan.
0: Ha.
1: Dari sekolah dulu kan. Mami selalu kena berdiri atas. Atas bangku.
0: Pasal apa? Cikgu suruh berdiri atas kursi.
1: Pasal suka cakap
0: darah. Tu dia sampai tengah tu. Jadi Mami.
1: Ya.
0: Jadi kan, untuk tahun 1448 Hijri, start esok Mami kan. Kita ubah.
1: Ya.
0: Kita ubah Mami. Kita ubah bagi Mami cakap yang orang kata apa, lembut-lembut je. Besok pagi bangun-bangun tidur esok pagi kan. Assalamualaikum Abang Pak Long.
1: Okey, Mami. Ni Mami nak tell, Mami cakap lemah-lembut, Mami
0: okay, lembut okay, dengar. Okey, okey, kita try ya. Jadi tadi ya. Okey. 1, 2, 3.
1: Ibu, Bambam. Dengar tak?
0: Dengar. Teruskan.
1: Ha. Ibu, Bambam.
0: Macam sakit.
2: Macam sakit,
0: Abun. Aduh. Bukan macam tu. Mami, dia cara cakap lembut ni, Mami. Ni, Mami, dengar ni. Baru nak bagi tip ni. Ni, Mami, dengar abang cakap ni. Dia cara tip nak cakap lembut dia, Mami. Kita kena cakap sambil senyum. Bila kita cakap tak senyum, Bambam, Biba. Kita macam kaki kena gout, cerita dia. Leng. Jadi cerita
1: Mami
0: dia kalau kalau
1: Mami
0: kita
1: dah, Mami mengaku diri Mami memang Mami tak
0: cuba,
1: boleh
0: cakap lembut. Cuba ubah Mami ni. Cakap macam ni, Mami. Sambil senyum. Cuba Mami senyum. Senyum.
1: Kalau cakap lembut-lembut macam mana Mami pun
0: dengar,
1: tak tahu.
0: Dengar lah. Mami, Mama nak bagi tip kat Mami ni. Okay, Mami dah senyum. Dah. Mami senyum cakap, "Hai Biba." Mami.
1: Hai Biba.
2: Macam sedih.
0: Hai Bambam. Sambil senyum.
1: Ni senyum lah.
0: Hai Bambam. Yang ni lagi better dari tadi. Tadi yang mungkin muka tak senyum kan. Hai Biba.
1: Tak boleh.
0: Hai Bambam.
1: Mami tak boleh.
0: Allah.
1: Kalau menantu Mami. Perempuan tu memang dia cakap lembut. Dia panggil mak pun orang kata sejuk hati.
0: Macam Bambam panggil Mami lah kan. Sejuk hati kan.
1: Bila Bambam. Okey, Bambam panggil Mami sejuk hati.
0: Bagi sejuk hati ya. Assalamualaikum Makcik Fatimah.
1: Okey, pas.
0: Dulu itu kan. Ada anak perempuan tak nikah ke tak? Dah. Mami.
1: Tapi kan, perangai yang mana banyak lah Mami buang dia. Kalau kata suka marah anak-anak teruk-teruk, Mami buang banyak lah.
0: Betul lah. Alhamdulillah kan. Mami.
1: Mami buang banyak dah. Mami banyak jam dengan anak-anak.
0: Mami, apa yang ada pada kita macam cakap, Mami suara tinggi, Mami tak cakap lembut-lembut. Mami macam ni lah dari dulu dah kan. Dari umur Mami 80 dah. 80 tahun Mami cakap macam tu. Takkan nak ubah susah.
1: Mana 80?
0: Oh boy, derah di tengok. Kan contoh kan.
1: Akan pi 80, akan pi.
0: InsyaAllah kalau banyak umur kan. Yeah.
1: Kalau banyak umur.
0: Selain daripada sorang Mami, apa lagi Mami nak ubah?
1: Kalau kata ni. Hal lain tu banyak, Mami banyak berubah dah. Orang cakap pasal orang ni Mami tak suka dengar macam tu.
0: Alhamdulillah. Okey, tak mau cerita pasal orang Mami, mulai esok Mami masuk mangkit-mangkit tidur ataupun lepas maghrib sekejap Mami. Tukar satu perkataan yang Mami request daripada Mami. Boleh?
1: Apa je?
0: Okey, mulai malam ni lepas maghrib sekejap panggil suami Mami dengan panggilan abang sayang. Boleh ha?
1: Tak apa,
0: macam
1: tu.
0: Tak payah, semang kat luar, semanglah rumah.
1: Okeylah, Mami akan panggil. Tapi Mami tak akan panggil on air ni lah. Orang dengar habis.
0: Mami sebut tak abang sayang?
1: Segan tak
0: lho. Mami sebut Sat. Sayang. Perkataan
1: okay.
0: Sayang.
1: Okey. Okey, Mami sayang you all semua. Termasuk Pak Long semua lah. Dia beradik anak pinok semua Mami sayang.
0: Dia pandai dia ambil semua tu kan. Okey Mami, insyaAllah Mami. InsyaAllah kita doakan lah Mami lah. Okay. Semoga yang baik-baik saja buat Mami. Orang kata apa, dalam kita nak sambut awal Muharram ni. InsyaAllah semoga apa yang Mami ajakkan, apa yang Mami nak ajarkan, kita
1: makbul
0: insyaAllah.
1: Kan?
0: Ya.
1: Selain dari Mami, anak pinok Mami yang mana ni berubah. Jangan kita doa aman perangai yang kata yang lepas-lepas lah.
0: InsyaAllah.
1: Berubah lah kan. Tak kata kat siapa.
0: Betul.
1: Semua-semua lah kan. Kalau kita orang cerita pasal orang, kan kita dengar telinga kanan, keluar telinga kiri macam tu.
0: Betul. Ini benda penting.
1: Jangan sampai-sampai. Itu memangkitkan kemarahan kan.
0: Betul. Yeah. Lepas ni, siapa yang kerap duk membawang macam Mami tu, jangan duk membawang dah. Melobak pula, okay?
1: Okey, Mami doa semoga Bambam, Biba, Combi semua, sahabat-sahabat Mami semua lah, Ustaz Asad semua diberi kesihatan yang baik.
0: InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dimurahkan rezeki seperti Ayah Zazram yang mengalir. Okey?
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Mami. Semua doa yang baik-baik juga boleh kepada Mami tau.
2: Betul.
1: Okay, terima kasih. I love you all.
0: Bye-bye. Yes, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Itu dia. Ah, Mami. Mami Fatima pokok sana, Mami Tanjung kita. Katanya nampak dah. Dia nak berhijrah daripada cakap mampu duduk membawang tu. Nak melobak pula lepas ni.
3: Dengan cakap kuat.
0: Dengan cakap kuat. Tapi dia buat macam mana kan. Sengong-sengong lah cakap. Macam Bamba sendiri pun tak adalah cakap slow kan. Okay. Mungkin nak cerita pasal Bamba tau. Orang cakap nak cerita pasal hang. Bukan. Macam Bamba sendiri kan. Bamba cakap tak adalah orang ternada yang slow. Tapi cakap yang agak kuat jugalah. Okay. Tapi setengah orang dia rasa macam weh hang cakap elok sikit. Ha, nak marah-marah apa sibuk kan. Bukan marah, tapi mungkin nada cakap kita tu macam tu.
3: Tak boleh diterima orang
0: kan. Kan, sebab orang Penang kalau dia cakap semua cakap mau tinggi-tinggi.
3: Betul.
0: Kan. Lepas tu pun dia sembang dengan orang yang lembut-lembut ni dia macam cepat berasa. Jangan macam tu, sebab apa kadang kita tak ada niat pun nak marah dia. Kita
3: memang
0: tak
3: gaya
0: ada niat pun
3: tu.
0: Tapi mungkin gaya cakap kita tu. Nampak macam mana betul tak Bibah?
3: Yep.
0: Macam Bibah lah. Bambang cakap bukan maki pun Bibah hari. Tak ada betul tak? Bambang sopan santun dengan Bibah kan. Lembut-lembut kan.
3: Ya. Yeah.
0: Okey, saya Imam Majid Suam. Baik, untuk anda mungkin nak kongsi 0427389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terafem, Iba
3: 0105089957.
0: Yes, JPM. Terus yang Terafem, segalanya untukmu.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
1: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.

0: Dua lagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir dengan keputusan seri dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terikat satu sama. Mesir terlebih dahulu mendahului pada minit ke-20 hasil jaringan Imam Ashour sebelum Belgium menyamakan kedudukan hasil gol sendiri Muhammad Hani pada minit ke-66. Sementara itu dalam kumpulan H, Spanyol dikejutkan Cape Verde apabila gagal memecah kebuntuan dalam keputusan seri tanpa jaringan. Walaupun menguasai sebahagian besar permainan, Spanyol buntu mencari gol manakala Cape Verde berjaya mempertahankan gawang mereka untuk meraih satu mata berharga.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampa menokok ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Yes, GPM pagi ni Bambam masih lagi setia temankan anda dan ditemani oleh...
3: Bibah.
2: Oh, sangat punya tu Bibah. Awak Bibah tergelak lidah ke? Okay. Terima kasih untuk yang terus menonton kami di TikTok Live Muzik FM pagi ni. Kalau di Facebook pagi ni kita tak dapat nak on live. Okay. Tapi tak apa, jangan risau. Okay, kami akan terus setia temankan anda. Ada boleh menonton kami di TikTok Live Muzik FM dan juga di frekuensi Muzik FM serta di aplikasi RTM Click. Yep. Jangan lupa untuk anda sentiasa kemas kini aplikasi RTM Click untuk anda dapatkan lebih, orang kata apa, sempoi lah untuk anda terus stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Okay, dan pastinya Biba, pagi ni kita sembang lagi berkaitan dengan
3: hijrah. Apa yang kita nak ubah lah.
2: Betul. Sebab hijrah ni bukan sekadar berpindah tempat macam yang Biba bagi tahu tadi lah. Okay. Dan juga tetapi orang kata berpindah hati tau, daripada lalai kepada taat, daripada maksiat kepada ketaatan, daripada jauh kepada dekat dengan Allah. Yang benar Rasulullah SAW sabda bahawa orang yang berhijrah ialah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Setiap usaha meninggalkan dosa, memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepadanya juga merupakan satu bentuk hijrah. Dan sebenarnya dengan makna hijrah ni kan, bila sama-sama kita perbaharui azam kita, melangkah menuju perubahan yang lebih baik, walaupun sedikit, biarlah istiqamah. Sebab apa? Sebab hijrah yang sebenar bermula dengan perubahan hati kita tau. Sebab tu semoga Allah memimpin langkah kita menuju redha dia. Sebab apa? Kalau kita contohlah, kita nak berhijrah, contohlah, mulai tahun ni aku nak lapangkan rezeki aku dengan banyak bersedekah. Tapi aku kena paksa lah diri aku buat ni, walaupun tak rela kan. Memanglah memaksa tu akan mai kerelaan, tetapi kita kena ikhlas tau. Mula dengan hati kita tau. Kita buat tu untuk apa? Untuk orang kata apa, membiasakan diri kita lebih-lebih lagi kan. Bayangkan kita sembang, aku ni nak bersedekah kat orang, aku ni tak mampu. Duit pun reta pun tak banyak mana. Yakin ke reta banyak kita bagi sedangkan kita ada sikit pun kita tak bagi? Kan itu contoh kan. Okay, baik, untuk 04-2107-389 halo, siapa di talian?
4: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Hello, siapa di talian? Hello. Hello. Oh, dia main telefon pula dah. Dah bagi salam. Baik, kita memanggil berikutnya. Hello, siapa di talian?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hani memang telefon hari ni.
5: Baru tak sah je. Ni Bambam Bibo, saya duduk dalam konti kot.
2: Konti mana?
5: Kat kuarter.
2: Jantung
5: orang pakai.
2: Kereta orang pakai.
5: Dia pun nak ke seberang pula.
2: Tu ikhlas ke tak ikhlas ni? Ikhlas ke tak ikhlas bagi run mengungut ni?
5: Ikhlas. Kena bagilah Bambam hidroh.
2: Okay, Cik Anwar, tak kisahlah siapa peminta, anak kita ke, bini kita ke, ikhlas bagi Cik Anwar.
5: Ikhlas memang tu yang pederah-pederah hantar yang kecil tu lah. K8 pun mah K8 tepat kita sampai.
2: Tidak, elok-elok, cantik-cantik. Baik, Cik Anwar, muka rimau sikit Cik Anwar.
5: Dia pun nak tolong kawan-kawan, nak pergi ada urusan.
2: Baik, Cik Anwar. Muka rimau sikit Cik Anwar, sikit kan, jangan lama kan. Orang nak call pula.
5: Sikit je. Dengar.
2: Ya, dengar ni.
5: Aduh, hai Bambam. Amboi cuitnya, ditemani si gadis tendang Habibah umanehnya.
2: Laju dia, laju betul. Dia kata ikut tempo ni, kosok dia. Baik.
5: Rumah darah jumpa di sana. Hijrah Bambam Bibong macam mana?
2: Ya, bangun pagi, termakan bahulu. Kami tak mau cerita lagi, Cik Anu lah cerita dulu.
5: Nanti berfungsi yang ni Bambam. Itu memang pelan-pelan pandai.
2: Pali Bambam apa ni? Pali Bambam apa ni? Bambam ni sesel otak berhubung dengan Jaya ni tau. Jangan macam-macam Cik Anu.
5: Bambam kalau dia pantun dia bunyi tepi pun janji bunyi sama lah kan.
2: Baik Cik Anu. Okey, hari ni cerita berkaitan dengan hijrah ni kan. Apa yang Cik Anwar nak hijrahkan diri Cik Anwar untuk orang kata nak masuk tahun baru hijrah ni, nak masuk 1448 hijrah ni.
5: Okey, yang ni gantung diri sendiri lah kan.
2: Gantung diri sendiri. Tapi saya nak tanya Encik Anwar, apa perubahan yang Encik Anwar nak buat? Apa benda yang Encik Anwar nak rasa macam aku kena ubah ni? Mungkin Encik Anwar sudi nak kongsikan dengan kami pagi ni.
5: Okey, macam saya ni, macam kita ni, perangai kita macam orang kata kurang elok pun kan.
2: Tahu dah.
5: Yang mana kekurangan kita tampung-tampung lah bambang before.
2: Itu dia, macam tu dah.
5: Kalau sikit yang koyok bertes pun kita tampung lama-lama elok lah.
2: Baik,
5: lepas
2: baik,
5: tu
2: baik.
5: Pula kat anak-anak ni kan. Yang mana kita pun ada lah, kita dapat sikit. Yang kita dah bagi mereka sikit lah. Ada 5 orang. Seorang berapa sikit tu, kalau buat beli apa tu, kita beli bagi sama adil.
2: Pasal duit dah ni sebenarnya.
5: Yang belen ni ada lah lagi 2 orang. Mungkin insyaAllah lah masuk lain-lain jenis ni, kita pelepas. Mereka punya ada lagi 2 orang.
2: Pelepas
5: yang tak bagi tu.
2: Pelepas pergi mana?
5: Bagi kat depa apa nak beli kan.
2: Macam tu. Jadi Cik Syata dah Cik Noh masuk tahun baru hijrah ni, Cik Noh nak bagi semua kereta atas Cik Noh kat Noh nak siap-siap lah.
5: Kereta bukan kereta, memang kereta orang tak ada.
2: Dah Cik Noh kata nak bagi kereta duit tu kira dia lah. Kira Cik Noh, Cik Noh nak bagi segala-gala duit Cik Noh ada kat depa lah.
5: Modal yang kita bagi sama ni memang tak kita payah. Yang ni tengok, yang ni lebih, yang ni
2: habis
5: lebih.
2: Habis yang kan. Bambang yang duk dengar ni tak ada habuan ke?
5: Bambang
2: dengar ni pun kan masuk pot juga tu.
5: Bambang, Biba, Cumbi semua dulu kan. Dia kata lambat lagi nak tunggu-tunggu pula nombor.
2: Cik Anwar, jangan macam-macam Cik Anwar. Saya pun boleh masuk juga. Bambang, Bambang Abin Anwar, boleh tu?
5: Boleh.
2: Biba tak boleh lah. Biba tak boleh.
5: Pin dia.
2: Biba tak boleh cerita dia. Dia kira Biba boleh. Ni mana boleh.
5: Boleh tempat-tempat.
2: Orang kalau Biba boleh tempat-tempat. Orang kalau Bambang tak boleh.
5: Baman tak top up.
2: Baik Cik Noh. Jadi
5: insya-Allah.
2: Insya-Allah. Jadi apa yang Cik Noh nak ubah untuk tahun baru ni adalah pengurusan kewangan Cik Noh lah.
5: Lepas tu kan? Yang diri kita lah, yang mana yang saya pun sebut tadi kan. Yang mana kita tak tentu yang kita nak buat ni yang untuk mereka lah. Kan nak bagi buat tu sedekah-sedekah tu besarlah kan, lalu duk buat tau.
2: Baik. Dia cerita kau orang tu. Dia cerita kau orang tu duk buat dah tu. Cuma kita nak gandakan lagi Encik Noh, insyaAllah.
5: Yang buat dah tu yang tu lah Bambang Biba.
2: Baik, itu je. Kau nak tambah periuk lain apa tak nak?
5: Saya tambah, saya ni bagus Bambang Biba. Saya bagi kat orang lain pula.
2: Bagi kat orang lain pula?
5: Bagi kat orang lain pula. Yang mana nak cuk kan.
2: Macam tu. Bagus sungguh Encik Noh ni. Lagi apa lagi nak bagi?
5: Moga Bambang Biba tak lalu.
2: Amin. Baik, insyaAllah. Amin.
5: Bambang?
2: Ya.
5: Senegal
2: lah.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat menyelit tu. Okey, baik, itu dia Cik Noh kita. Nak menguruskan kewangan, nak membagikan sama harta untuk anak-anak lah kan. Sebenarnya setengah memang kita faham kan. Macam Cik Noh anak ramai. Ya, ada setengah orang mungkin anak seorang, dua orang. Tapi kita rasa macam terlajak juga tau. Ya, dari segi nak menguruskan kewangan. Kita faham anak-anak sekarang ni pun tadika pun dah kena hantar ke sekolah dah. Kan sekarang ni pun perbelanjaan untuk anak-anak pun tinggi kan. Tapi setengah orang walaupun anak dia ramai, kadang kita mengungut tau. Kita anak baru seorang, dua orang, tiga orang. Kita mengungut kan macam mana ni. Kita nak menguruskan kewangan kan. Tapi ada orang yang anak 6 orang, 7 orang, 8 orang, dia boleh membesarkan anak dalam keadaan yang baik kan. Tapi kita faham, ingat tau, setiap kita yang ada anak-anak, setiap kita terutama sekali kepada suami, isteri kan, apa yang kita berikan kepada anak-anak, anggap itu sebagai jariah daripada kita. Apa yang kita bagi ke anak-anak, anak-anak kita nak belajar kan, anak-anak kita nak membesar, keperluan anak-anak, itu semua tu daripada jariah, anggap sebagai jariah kita ke akhirat nanti. Sebab apa, nak harapkan kita sedekah, bukan hari pun kita sedekah kan. Tapi dengan apa yang kita bagi kepada keluarga kita tu, kita anggap, kita harapkan insyaAllah ada habuan kita di sana nanti. Jadi insyaAllah kita doakan semoga ibu-ibu, ayah-ayah kita diluaskan rezeki, dapat membesarkan anak-anak dalam keadaan yang sihat dan keadaan yang baik sentiasa, insyaAllah. Okay, baik, untuk anda kita buka lagi peluang, kita terima soalan lagi panggil waktu ni. Assalamualaikum, siapa di talian?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Palongi.
0: Yes,
2: how are you today?
0: I'm fine.
2: Alhamdulillah.
0: Both of you?
2: Yes, fine.
0: Alright,
2: baik, mantap. Boleh ni, mukadimah sikit, Palongi.
0: Alright. Mantap ni, bambang sikit ni. Terasul. Tiba.
3: Ya.
0: Speed dan lawa.
2: Pasal apa ada lawa kat belakang?
0: Dia dua kali.
2: Pasal apa ada dua kali, bambang sekali?
0: Bambang okey lah, biasa-biasa.
2: Bambang biasa-biasa, Bibah luar biasa.
0: Biasa.
2: Pasal apa dia luar biasa kat dia? Mana boleh orang lelaki kena puji orang perempuan semua lebih-lebih?
0: Mesti dah.
2: Okey.
0: Bantu dulu ni
2: ah. Baik, silakan Bibah hanjak Ibah dapat bantu, Bibah dapat banyak pujian kan. Okey, baik, silakan Bibah. Baik, Pak Long, silakan.
0: Cantik sungguh si burung merak.
2: Cantik ke mamak?
0: Matanya berkilat seperti guli.
2: Guli no.
0: Wow.
2: Oh, okey.
0: Sambutan Masihi. Disambut sebagai nara. Tapi awal Muharram ni kita buat macam tak peduli. Siapa macam Pak Long jugalah.
2: Betul.
0: Tahun baru ni kita nak sambut macam orang tempat lebih-lebih lah,
2: sebab tu Pak Long E. Sebab tu kita buka topik pagi ni tau. Kalau kita sebut pasal tahun baru Masihi kan, kita ada azam tahun baru, perancangan tahun baru, kan semua orang tahu. Tapi bila sambut orang kata apa Makhluk Hijrah ni, ada yang cuti sekadar cuti.
0: Kadang-kadang tak ada radio dan TV ni, kita lupa langsung. Tahun baru Islam lepas tu yang kita lebih-lebih lagi kita kena sambut ialah ni apa hijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah, bukan?
2: Betul.
0: Kita tak ada dah lagi apa betul hijrah keluar daripada, tapi hijrah daripada tak baik buruk kepada yang lebih baik itu kan.
2: Ya, betul. Sebab tu topik kita pagi ni kita nak tanya pendengar-pendengar kita, apa penghijrahan yang kita nak buat untuk diri kita. Contoh tadi macam orang kata apa Cik Noor kongsikan tadi Palok E dia kata hijrah dia nak bagi sama rata pembelajaran untuk anak-anak, itu hijrah untuk diri dia. Kan ada juga yang tadi pendengar kita beritahu nak hijrah daripada baik kepada yang lebih baik.
0: Kita fokus pada diri kita lah.
2: Betul.
0: Kita tak fokus pada diri kita, kita tak akan buat kebaikan pada orang lain.
2: Betul. Jadi bagi Pak Long E sendiri, kan, apa perubahan yang Pak Long E rasa nak buat?
0: Banyak lah Bambang nak ikut. Kita
2: jangan cerita semua.
0: Kita jangan bangga dengan apa yang kita dah lakukan. Memang terlalu sedikit sangat lah. Kita anggap kita dah hidup lama ni. Kita ingat macam-macam aku dah buat infak lah, apa yang tu lah, amal ibadah, tapi tak mencukupi. Banyak yang kita tak sempurna kita lakukan kan.
2: Betul.
0: Kita dalam masih duk belajar. Jangan kata kita dah pandai dah. Kita masih dalam proses belajar.
2: Betul.
0: Jadi banyak perkara-perkara yang kita buat ni, banyak ada yang tersasar, ada yang tak betul. Itu dia kita kena dengar lah kepada orang tahu. Kita banyak fokus kepada majlis ilmu lah. Ilmu is yang penting. Apa pun fokus ilmu dulu.
2: Betul.
0: Ilmu dunia pun dengan ilmu akhirat lah lebih-lebih lagi.
2: Itu dia. Jadi bagi Pak Long E sendiri nak fokuskan, nak cari lebih ilmu lagi, insyaAllah.
0: Macam apa Cik Anwar tadi, tak apalah dia poket dah, orang tak apa dah penuh dah.
2: Betul.
0: Tak lah.
2: Poket banyak kat seluruh.
0: Dia pun duk tak tahu nak buat apa.
2: Tapi tu cara Cik Anwar kan.
0: Kita ni ada bukan tak ada. Jangan kata tak ada. Ada. Ada, tapi kita kena bijak lah untuk nak manage duit tu.
2: Betul.
0: Macam kita macam Balung ada tiga anak dah terlepas dah.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi kita nak tumpu dia ni. Mungkin jodoh dia nak mengenai kapal, kita kena buat perancangan untuk dia pula lah.
2: Seperti mana kita besarkan anak kita yang lain kan?
0: Yang lain semua dah kita dah buat elok dah. Jadi dia kita nak fokus untuk dia pula.
2: InsyaAllah.
0: Kita tak tahu jodoh dia bila nak sampai, tapi kita dah standby siap.
2: Baik, insyaAllah kita doakan semoga Panuk kita dipermudahkan urusan.
0: Apapun selamat menyambut awal Muharram ni.
2: Betul.
0: Di petang ni kita asyik ni maghrib ni, kita duduk depan TV atau radio, kita dengar lah apa bacaan doa tu.
2: Baik, insyaAllah.
0: Belum dah selepas.
2: Betul. Doa akhir tahun dan juga doa awal tahun, insyaAllah. Baik, terima kasih Panuk E.
0: Sama bertugas Bimak dan Bambam.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada Pak Long E, Bimak. Kan macam mana Pak Long E kata untuk termasuk tahun baru ni, antara azam dia nak mengaji lagi, nak cari ilmu lagi kan. Sebenarnya orang kata apa, kita ni rasa macam kita dah ada banyak ilmu tau, tapi sebenarnya kita ni ketandusan ilmu tau. Sebenarnya lagi banyak kita mengaji, lagi banyak ilmu yang perlu kita cari.
3: Betul.
2: Sebab tu kita kalau kata sibuk mana pun kita kan, bagi ada ruang sikit-sikit pun jadilah. Kan kelas mengaji Al-Quran ke, pergi majlis-majlis ilmu ke. Sekarang cuba tengok balik bila kali terakhir kita masuk masjid dengar ceramah agama. Ni dengar ceramah agama kat radio pun, buka-buka dengar ceramah agama, tukar bisik yang lain. Kan ni kita tak mau ni. Nampak tak pesanan untuk kita bersama. Baik. Untuk anda mungkin nak kongsikan lagi 04-21-07-389. Macam biasa 9 pagi, utama 9 pagi nanti anda. Terus FM, segalanya untukmu.

0: Ha, untuk abang-abang di luar sana, ingat, wanita bukan untuk dieksploitasi. Wanita bukan untuk didera, dipukul dan dicaci. Tapi wanita berhak untuk disayangi dan disanjungi.
1: Inilah kita sebagai lelaki, bukan terletak pada mukanya yang menawan, tapi terletaknya bagaimana melayan seorang wanita. Ingat tu.
2: Hormatilah insan bergelar wanita. Pesanan ini dari kami, UK dan Mutiara FM.
3: Untuk apa kita memberi kiambang yang bertaut tentu?
4: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari. Rombamu semua di diaw. Shout out to Mutiara FM. Peace.
5: Rombamu semua di diaw. To my boys in A9 who work hard and struggling. Rombamu semua di diaw.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Semua pemimpin diingatkan agar bersikap berani dan tegas dalam membanteras rasuah serta penyelewengan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
1: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan dengan kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ni kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menegaskan hubungan baik dengan kuasa besar dunia seperti China dan Amerika Syarikat tidak pernah menghakis pendirian Malaysia dalam mempertahankan prinsip nasional berkaitan isu di peringkat antarabangsa. Beliau berkata Malaysia mengamalkan dasar berkawan dengan semua negara, namun kekal tegas dalam mempertahankan kepentingan nasional termasuk berkaitan isu perdagangan, pelaburan dan penguatkuasaan undang-undang. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menekankan usaha memacu Malaysia ke hadapan menerusi pelaburan luar serta teknologi kecerdasan buatan, AI dan pengkomputeran kuantum perlu menjadi fokus utama kerajaan berbanding pertikaian politik. Pendekatan itu katanya sedang dilaksanakan menerusi usaha kerajaan membawa masuk pelaburan dalam bidang AI dan pusat data ke negara ini. Selain menerokai teknologi pengkomputeran kuantum menerusi lawatannya ke Jepun baru-baru ini. Langkah itu menurut beliau berupaya menjadikan Malaysia sebagai negara berdaya saing tinggi untuk masa depan generasi akan datang. Subsidi diesel akan terus disalurkan secara bersasar kepada rakyat dan industri di Sabah dan Sarawak. Ia sebagai langkah intervensi dan mitigasi bagi menangani isu kenaikan kos hidup serta pergerakan harga barangan dan perkhidmatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau berkata perbelanjaan subsidi diesel bagi kedua-dua negeri mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding RM2 bilion setahun pada 2025.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Jenayah penipuan dalam talian menunjukkan trend membimbangkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata jumlah kes penipuan melonjak 87% tahun lalu. Lebih 66,000 kes direkodkan membabitkan kerugian RM2.97 bilion.
3: Jumlah tersebut pun skam kekal sebagai ancaman utama dengan jumlah 28,388 kes dilaporkan. Manakala penipuan pelaburan tidak wujud mencatat nilai kerugian yang tertinggi mencecah RM1.47 bilion bagi tempoh yang sama.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Perkhidmatan LRT3 menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan. Setakat ini ujian operasi yang dijalankan berjalan lancar.
4: LRT3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan dikerjakan di dalam 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini. 2 minggu daripada sekarang.
0: Anthony Luke. Sementara itu, seorang individu akan didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas 158 pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan dana awam berprofil tinggi menerusi Opsutra. Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan individu berkenaan akan didakwa mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Hasil siasatan mendapati individu itu dipercayai menggunakan modus operandi dengan menubuhkan beberapa syarikat bagi kepentingan sendiri dan pihak lain.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Meski mendominasi perlawanan, Uruguay terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata dengan Arab Saudi apabila pertemuan kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan satu sama. Peluang masih terbuka dalam saingan kumpulan H apabila juara Eropah Spanyol juga terikat tanpa jaringan dengan pendatang baharu Cape Verde. Sementara itu, perlawanan antara Iran dengan New Zealand sedang berlangsung ketika ini dengan ratusan penunjuk perasaan berhimpun di luar Stadium Los Angeles. Penunjuk perasaan cuba mengambil kesempatan menggunakan Piala Dunia sebagai platform menyuarakan isu hak asasi manusia serta bantahan terhadap pemerintahan Iran. Situasi tersebut menambahkan lagi ketegangan ketika hubungan antara Washington dengan Tehran masih menjadi perhatian meski kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian damai. Sementara itu, cuaca panas melampau dijangka menjadi cabaran utama sepanjang aksi Piala Dunia. Menurut analisis Organisasi Penyelidikan Iklim Climate Central, perubahan iklim berkemungkinan meningkatkan kebarangkalian gangguan dalam 26 perlawanan selain menjejaskan 50% prestasi pemain dalam 49 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik antara diri dengan Kuala Lumpur sebagai sangat baik. Beliau turut memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 melalui pasukan pengaman pada 1999. Ramos Horta sedang mengenakan lawatan khas selama 5 hari ke Malaysia hingga esok. Dalam pada itu, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek di negara berkenaan. Menurut Ramos Horta, negaranya sedang rancak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Antara projek pembangunan utama Timor Leste ialah Pusat Konvensyen Antarabangsa Dili dan Pelabuhan Antarabangsa Dili. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyambut

0: Barat. Beliau turut menghargai peranan yang dimainkan beberapa negara serantau dalam menjayakan pemeteraian perjanjian berkenaan. Pilihan raya Presiden Palestin akan diadakan awal tahun depan, manakala pilihan raya perundangan diadakan pada November tahun ini. Pengumuman dibuat Presiden Mahmud Abbas tanpa menyatakan sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Pemimpin berusia 90 tahun itu memenangi pilihan raya presiden pada 2005 dengan mandat penggal selama 4 tahun. Namun penggal pemerintahannya dilanjutkan selepas 2009 ekoran tiada pemilihan dilakukan sejak tahun tersebut. Lebih 90 orang maut, ribuan lagi dijangkiti wabak kolera yang melanda Nigeria sejak bulan lepas. Menurut laporan Xinhua, wilayah timur laut negara paling terjejas dengan lebih 85 kematian dan 8,457 kes direkodkan. Maiduguri menjadi kawasan paling teruk dilanda wabak ekoran kepadatan penduduk yang tinggi dan kem pelarian yang sesak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cegah salah laku, elak pembangunan dinikmati kelompok tertentu. Subsidi diesel terus disalur, bendung lonjakan harga barangan dan perkhidmatan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adenan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: FM.

0: 0172-5475.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: 9:17 minit pagi. Waktu ini terus sekarkan pagi-pagi. Anda bertemankan Bambam dari temani Bibah pagi ini. Dan macam biasa, setiap pagi kita nak kongsikan sama-sama dengan anda Gol Dunia RTM.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM, highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.
0: Baiklah, kita nak kongsikan perlawanan di antara Spain. Spanyol bertemu dengan Cape Verde semalam dan pastinya antara perlawanan yang mengejutkan apabila keputusan menunjukkan di antara Spanyol dan juga Cape Verde seri dengan kedudukan 0-0 semalam. Kita ikuti highlight perlawanan semalam.
2: So here we go then, the World Cup has officially arrived in Atlanta at a stunning stage. Losing out, but it's been picked up here by Pedri. And Vecinha, food and drink for him. With Livramento here, he's got Fraser. Why not? Why not? Cabral. Oh, Cabral! Oh, Cucurella, and back across it goes. And oh, Vecinha, right behind that, but the flag's up anyhow. Keen to open up. Cucurella, and oh, it's back up the frame of the goal. Vecinha tips it over this time. Extraordinary. Ferran Torres denied. Clearest moment of the match so far. Oh, and taken away. And so Vecinha again. From Pedri, there is the glance. And there's Vecinha again.
3: What a save from Vecinha again.
2: And that's no problems for Vecinha. Can something happen here? Javier Ruiz back in, he goes. Vecinha says, that's mine. Here he goes. Touch out of the feet, finding Llorente. Lamine Yamal. And Moreno with the flick on, and there's Cucurella. There is Lamine Yamal. What a pass for Dani Olmo. Dani Olmo, yes, a bell. That is a block of a lifetime. And he goes, oh, and the header down is straight in, Unai Simon. That is it. Cabo Verde with a result of a lifetime. And this will be remembered for a long, long time.
0: Yeah, itu antara perlawanan yang berlangsung semalam di antara Spanyol dan juga Cape Verde. Dan pasti kalau kita nak recap kembali perlawanan semalam, yang mana Spanyol menguasai 62% perlawanan semalam, dan pastinya Cape Verde dengan 38% dan 23 kali shoot okay, oleh pasukan Spanyol semalam. Dan Cape Verde hanya 6 saja shoot okay, dan shoot on target 8 oleh Spain dan 1 saja oleh Cape Verde. Dan ini membuktikan okay, bahawasanya Spain paksa aku dengan kedudukan 0-0 bersama dengan Spanyol dan juga Cape Verde. Dan pas juga antara perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan anda di antara pasukan Belgium dan juga Mesir terikat dengan keputusan 1-1. Kita nak kongsikan perlawanan, highlight perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi.
4: It is high noon in Seattle, and this is Belgium against Egypt. Kevin De Bruyne, a sight of goal, and it's just narrowly off target. Salah. It's a good ball. Sure! That's a brilliant finish! And he's gone for goal himself, and Courtois pushes it out for the corner. Marmoush, hesitation by Ngoy. It is Kevin De Bruyne, and he's hit the post. You cannot get any closer than that. Salah jumps, saved by Courtois. Achour. This attempt from Emen Achour Egypt stands firm. This is Marmoush, and he scampers away from Nathan Ngoy. Oh, Marmoush! Taken off him by Mounier. Kevin De Bruyne straight to the keeper. Here is Marmoush, though. Omar Marmoush, deflected! Great ball in, Lukaku, first touch! It may have gone in off a defender for an own goal, but you can bet your bottom dollar that Romelu Lukaku will be claiming that one! Lofted, punched by Shabir. Still alive for Tielemans. Raskin, Lukaku! Emel Ashour gave Egypt the lead after 19 minutes. It finishes Belgium 1, Egypt 1.
0: Ya, perlawanan yang berlangsung awal pagi juga di antara Mesir dan juga Belgium, okay, yang berterikat dengan kedudukan 1-1. Yang mana kalau kita lihat dari segi penguasaan perlawanan, yang mana Belgium mengawal lebih dengan 53%, 40% diikuti dengan Mesir, dan juga 15 shoot on target, 15 shoot oleh pasukan Belgium dan 14 shoot oleh pasukan Mesir. Dan shoot on target Mesir lebih 4 shoot on target dan juga 3 oleh pasukan Belgium. Dan dalam perlawanan yang berlangsung juga, dua kad kuning dikeluarkan untuk kedua-dua pasukan. Dan dapat kita kongsikan juga yang mana perlawanan awal pagi tadi juga menunjukkan yang mana Belgium dan juga Egypt terikat dengan kedudukan 1-1. Okay, baik, dan seperti biasa kita nak sembang lebih lagi berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi.
5: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Ezra Kopi, bola pagi kita nak bawakan untuk anda. Dua perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, okay? Dan pastinya KPM ada cipta kejutan terbesar setakat ini, yang mana sebelum perlawanan ramai yang menjangkakan Sepanyol akan memulakan kempen dengan kemenangan mudah. Namun KPM yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia berjaya mencuri perhatian dunia apabila mengikat juara Eropah itu tanpa jaringan. Lebih mengagumkan, Cape Verde juga melakukan dengan disiplin yang luar biasa. Mereka bertahan dengan tersusun sepanjang 90 minit dan berjaya menahan asakan berterusan daripada Spanyol untuk membawa pulang satu mata bersejarah. Dan ini perlawanan Piala Dunia pertama dalam sejarah Cape Verde. Dan Cape Verde juga merupakan antara negara terkecil yang pernah beraksi di Piala Dunia. Dan mereka hanya melakukan satu kesalahan sepanjang perlawanan. Ini yang mengatakan Cape Verde sangat berdisiplin sepanjang mereka berada di atas padang. Cape Verde juga berjaya menamatkan perlawanan tanpa menerima kad merah. Dan satu mata ini meletakkan mereka dalam persaingan untuk layak ke pusingan yang seterusnya, yang mana Cape Verde juga akan berdepan dengan Uruguay dalam aksi yang berikutnya. Vozinha jadi tembok yang gagal ditembus Spanyol. Jika ada seorang pemain yang menjadi watak utama perlawanan ini, pemain itu ialah penjaga gol Cape Verde, yang mana Vozinha pada usia 40 tahun, beliau menghasilkan persembahan yang mungkin menjadi detik terbesar dalam kariernya. Yang mana Spanyol terus melancarkan serangan demi serangan, namun Vozinha sentiasa berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan pasukannya. Setiap kali Spanyol menghampiri gol, penjaga gol veteran itu muncul dengan penyelamat Cape Verde. Dan Vozinha berusia 40 tahun dinamakan sebagai pemain terbaik perlawanan, dan beliau pernah membantu Cape Verde layak ke peringkat kejohanan Piala Negara-Negara Afrika, dan persembahan yang dianggap antara yang terbaik oleh seorang penjaga gol setakat kejohanan ini. Dan beliau semestinya juga menjadi wira utama yang memastikan Cape Verde mengutip mata yang pertama. Spanyol kuasai semua statistik perlawanan namun gagal menang. Keputusan ini seri yang pasti juga mengecewakan Spanyol kerana mereka sebenarnya menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Dan pasukan Luis De La Fuente ini juga mengawal bola, mencipta peluang dan memaksa Cape Verde bertahan hampir sepanjang aksi. Namun masalah utama Spanyol ialah penyudah. Mereka gagal menterjemahkan dominasi kepada jaringan dan akhirnya terpaksa berpuas hati dengan satu mata dalam aksi pembukaan kumpulan. Spanyol mencatat 23 percubaan berbanding 6 milik Cape Verde dan 8 percubaan tepat sasaran berbanding hanya satu sahaja yang tepat sasaran yang dimiliki oleh Cape Verde, dan menguasai 62% penguasaan bola, melengkapkan 764 hantaran dengan ketepatan 92%, memperoleh 11 sepakan penjuru berbanding 1 milik Cape Verde. Dan namun Lamine Yamal dan Nico Williams bermula dari bangku simpanan. Antara perlawanan kedua yang berlangsung semalam, Belgium bertemu dengan Mesir terikat dengan kedudukan 1-1. Yana Mesir hampir cipta kemenangan bersejarah. Mesir hampir melakar kemenangan pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia apabila mendahului Belgium selama hampir 50 minit. Yang mana jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil bantuan Mohamed Salah meletakkan wakil Afrika itu di hadapan dan mengejutkan ramai pemerhati bola sepak dunia. Lebih mengagumkan, Mesir bukan sekadar bertahan. Mereka kelihatan berbahaya setiap kali melakukan serangan balas dan berjaya menyukarkan pemain-pemain Belgium sepanjang perlawanan. Walaupun kemenangan terlepas pada penghujung perlawanan, satu mata ini tetap memberikan keyakinan besar kepada skuad kendalian Hossam Hassan. Dan Imam Ashour juga menjadikan gol Piala Dunia pertama. Muhammad Salah mencetak bantuan gol pertama Mesir di Piala Dunia 2026. Dan dalam perlawanan itu juga, Mesir layak ke Piala Dunia tanpa kalah dalam kempen kelayakan. Dan mereka hanya bolos 2 gol sepanjang kelayakan. Mesir kini mempunyai 3 keputusan seri dalam sejarah Piala Dunia. Dan perlawanan berikutnya, Mesir akan bertemu dengan New Zealand. Seterusnya, Romelu Lukaku ubah perlawanan dalam masa 22 saat. Belgium kelihatan menuju kekalahan sehingga Romelu Lukaku dimasukkan pada minit ke-66 apabila apa yang luar biasa. Hanya beberapa saat selepas memasuki padang, kehadirannya terus mengubah corak permainan Belgium. Walaupun tidak menyentuh bola dalam situasi gol, kehadiran Lukaku di dalam kotak penalti menyebabkan Mohamed Hani bertolak bola ke gawang sendiri untuk memberikan gol penyamaan Belgium. Ia menjadi contoh bagaimana pengaruh seorang penyerang bukan hanya diukur melalui jaringan tetapi juga kehadirannya di atas padang. Lukaku bermula di bangku simpanan kerana masalah kecergasan musim ini. Namun Belgium gagal menjadikan gol daripada permainan yang terbuka. Mohamed Hani merekodkan gol sendiri kedua Mesir dalam sejarah Piala Dunia. Lukaku hampir menjadikan gol kemenangan menerusi tandukan lewat permainan. Rudi Garcia dipuji kerana pertukaran taktikal tersebut. Namun Belgium masih mengekalkan rekod tanpa kalah dalam aksi pembukaan kejohanan besar sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Belgium kuasai bola, Mesir kuasai detik penting. Seperti yang dijangka, Belgium lebih banyak menguasai bola dengan Kevin De Bruyne menjadikan penggerak utama permainan. Namun penguasaan tersebut tidak dicerjemahkan kepada peluang berkualiti yang mencukupi untuk memecahkan benteng Mesir. Sebenarnya Mesir dikelihatan lebih klinikal apabila memperoleh peluang dengan Mohamed Salah dan Omar Masmush menguatai serangan balas. Mereka berjaya membuatkan Belgium sentiasa berhati-hati walaupun tidak banyak menguasai permainan. Keputusan seri 1-1 akhirnya dianggap adil untuk kedua-dua pasukan.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: balls.
1: Tengok jam sampai rumah.
2: Eh, pagi ni.
1: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami.
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: GPM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ya, dah 9.36 minit pagi. Waktu ni GPM masih lagi temankan dengan Bam-Bam dan juga Bibah duk ada kat sini. Bibah. Ya, Bibah okey ke Bibah?
3: Okey.
2: Temenung seorang-seorang tu bersepa okey tak okey?
3: Okey, alhamdulillah.
2: Alright. Baik, Bibah, kita nak teruskan topik kita hari ni, Bibah.
3: Hijrah, apa yang anda nak ubah?
2: Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Makcik Azizah lah.
2: Makcik Azizah, sihat ke?
4: Sihat. Lagi tu cakap Bambang dan Bibon ni sihat
2: lah. Alhamdulillah sihat. Okey ke
4: Bambang Azizah? Bambang dan Bibon sihat ke?
2: Sihat, alhamdulillah.
4: Kita doa semoga sihat lah dua-dua
2: orang. Okey, baik, alhamdulillah, insyaAllah. Semoga sihat-sihat juga untuk orang kata apa, Cik Izzah kita nak.
4: Alright, ya, Bam-Bam
2: makan ni. Bam-Bam, kami diet tak makan ni.
4: Dua-dua orang diet lah.
2: Okey, baik, Cik Zah kita. Baik, kita nak kongsikan topik kita hari ni. Sebelum tu, keterlaluan sikit, Cik Zah.
4: Simple dah lah, no, tapi.
2: Boleh, tak ada masalah.
4: Bam-Bam.
2: Ya, saya.
4: Bam-Bam sweet sangat. Iba comel sangat, Cik Zah tengok.
2: Baik. Cik Zah. Hari ni kita ada 30 Zulhijjah. Cik Zah, esok kita nak masuk tahun baru ni kan. Apa yang mungkin ada yang Cik Zah nak kongsikan dengan kami? Apa yang Cik Zah kita nak berhijrah ni? Nak berhijrah apa ni?
3: Nak ubah.
2: Apa yang Cik Zah kita nak ubah?
4: Kita tidur, nak buat amal ibadat. Nak semayang, nak apa, semayang tahajud, semayang sebab bagi sempurna lah.
2: InsyaAllah.
4: Semua kan. Lepas tu, kita doakan semoga kita boleh pergi umrah.
2: InsyaAllah.
4: Kita tidak lah kan. Dah tak sampai lagi tu, nak minta-minta doa bagi sampai lah kan.
2: InsyaAllah.
4: Yang tu lah.
2: Baik, kami doakan semoga impian Cik Zah kita insyaAllah dapat buat amal ibadat kan, dapat juga pergi mengerjakan umrah. No, Cik Zah,
4: Bapak pun Cik Zah doa lah, semoga sihat dan selamat bertugas ribah apa semua.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih banyak Cik Zah, doa selalu
2: insyaAllah. Terima kasih banyak Cik Zah tau sebab doakan untuk kami sentiasa.
4: Macam anak-anak Cik Zah lah, Bambang dan Bibah ni.
2: InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih Cik Zah. Semoga tercapai impian Cik Zah kita dan insyaAllah dimurahkan rezeki sesana.
4: Terima kasih Bambang
2: dan Bibah. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, itu dia Cik Zah kita. Ada impian yang belum tercapai. Okey, sengah orang cakap kan, nak pergi umrah. Ada duit, bayar duit, pergilah umrah. Jangan tau.
3: Betul.
2: Sebenarnya kan, kalau kita tengok antara satu benda yang orang kata, walaupun kadang-kadang kita duit kita banyak tau, banyak duit kita, tapi kita ada impian nak sampai tapi tak sampai-sampai. Nampak tak kan, orang kata apa, tak semestinya orang tu ada duit dia boleh menjejakkan kaki dia di Mekah tau.
3: Jemputan kalau
2: Allah tak jemput, duit banyak pilah macam mana pun takkan sampai juga ke sana. Jadi insyaAllah dalam masa sama kita doakan semoga Allah jemput kita ke rumah dia kan. Allah jemput kita ke Mekah. Dalam masa sama kita juga ada duit kan, untuk orang kata apa, mengizinkan kita untuk pergi ke sana. Ingatlah, duit banyak tak semestinya boleh pergi. Duit tak ada, tak semestinya tak boleh sampai. Baik, kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Tera FM. Kita nak bacakan kiriman ini daripada siapa ni? Daripada Anisha. Dari Terengganu pun ada. Hafiz Abdullah pun ada katanya. Dan juga daripada Bang Bahari Ghazali Perak. Dan juga daripada Amira katanya, Assalamualaikum Bambang Bibah.
3: Waalaikumsalam.
2: Impian saya adalah untuk menggandakan lagi usaha saya mencari rezeki untuk anak dan isteri saya. Doakan kami semoga kami digandakan kekuatan dan ketabahan untuk mencari rezeki lagi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk anda masih berkesempatan 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-957 Tera FM, segalanya untukmu.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ina, Mak Subuntu, Pak Sukar tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong, Ina.
2: Sabarlah, Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjukkan Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elaun masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300-88938.
1: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram tahun baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.

0: Morning, bon dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9.51 minit pagi waktu ini. Tugasan kami dah sampai di penghujung dah untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudi komen, yang sudi sembang-sembang, yang sudi join di live TikTok Metro FM pagi ini. Okay, dan pasti juga Bibah sikit orang kata perkataan akhir untuk topik kita hari ini, Bibah.
3: Bila kita nak buat penghijrahan ni, sama ada melibatkan sikap peribadi kita ataupun orang sekeliling lah, sememangnya kita perlukan keazaman yang tinggi atau tindakan yang konsisten.
2: Betul, istiqomah lah. Setiap apa yang kita nak buat, setiap apa yang kita nak ubah, jangan kita merasa diri kita hebat daripada orang lain. Jangan kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain. Betul, percayalah dan ketahuilah, kita nampak baik, kita nampak mulia disebabkan Allah lindung segala aib kita.
3: Betul.
2: Okay, cuba untuk kita hijrahkan diri kita. Kalau kita rajin solat sunat, kan perbanyakkan solat sunat kita. Kalau kita dah belum sempurna solat lima waktu kita, hijrah diri kita untuk kita cukupkan solat lima waktu sehari kita. Kalau kita tak mengaji, berikan ruang masa untuk kita belajar, ruang masa untuk kita sama-sama mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kita tak sempurna, dan percayalah satu hari nanti kita semua bakal kembali kepada pencipta. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri.

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatulikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesemua 28 buah sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT di negeri ini disasar memiliki tanah sendiri dalam tempoh 2 hingga 3 tahun lagi. Pengerusi Jawatankuasa Khas Sekolah Tamil Negeri Datuk Sri S. Sundaraju berkata, usaha kini ditumpukan kepada baki 5 buah sekolah yang masih belum mempunyai hak milik tanah. Jelasnya dalam tempoh 3 tahun lalu, 5 buah SJKT telah pun berjaya mendaftarkan tanah masing-masing hasil inisiatif kerajaan negeri. Selain isu tanah, tumpuan turut diberikan kepada pembangunan infrastruktur dengan sekurang-kurangnya 3 projek bangunan baharu sekolah Tamil dijadualkan memulakan kerja pecah tanah pada tahun ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis penyerahan surat kelulusan pembinaan bangunan baharu SJKT Raja G yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Woh Kah Woh. Seramai 5,000 peserta disasarkan bagi memeriahkan program berjalan santai Community Glow Walk 11.0 anjuran Tech Dom Penang pada 8 Ogos depan. Acara yang bakal berlangsung di The Light Waterfront Penang itu turut menetapkan sasaran kutipan dana sebanyak RM200,000 bagi menyokong inisiatif pendidikan STEM di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang Jadip Singh Dio berkata program edisi ke-11 ini bukan sekadar gaya hidup sihat, malah menjadi platform penting menghubungkan masyarakat dengan dunia sains dan teknologi melalui pendekatan yang santai. Selain laluan berjalan sejauh 3 km, pelbagai aktiviti mesra keluarga seperti stesen permainan interaktif dan cabutan bertuah menanti peserta seawal jam 5 petang. RM25.1 juta nilai kutipan transaksi tanpa tunai yang berjaya direkodkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP. Ia menerusi kempen Pelbayar dan Menang 2.0 yang berakhir 31 Mei lalu. Jumlah luar biasa hasil daripada 65,000 transaksi ini mencerminkan lonjakan keyakinan dan penerimaan masyarakat Pulau Pinang terhadap kaedah pembayaran digital. Datuk Bandar MBPP Datuk Insinyur Era Jindran berkata aplikasi Pelwan Touch Penang mencatatkan lebih 75,000 muat turun baharu sekaligus membuktikan keberkesanan inisiatif pendigitalan perkhidmatan bandaraya. Secara keseluruhan, kempen ini berjaya menarik lebih 340,000 penyertaan daripada pengguna yang membuat pembayaran minimum RM50 termasuk pengguna parkir harian. Gazetkan standard operasi standard SOP, sifar birokrasi dan ambil tindakan undang-undang serta merta tanpa perlindungan terhadap mana-mana pelaku salah laku seksual di sekolah. Itu antara reaksi penduduk Pulau Pinang yang menyifatkan arahan tegas Kementerian Pendidikan KPM baru-baru ini sebagai antara langkah tepat bagi menamatkan budaya simpan kes di institusi pendidikan. Bagaimanapun, komuniti menuntut agar ketegasan ini diterjemahkan kepada accountability penuh di peringkat akar umbi Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD.
2: Saya rasa sangat setuju lah dengan apa yang Menteri cakap, sebab jangan tunggu viral dulu baru nak gerak. Tapi masalahnya sebelum ni, bila mak ayah buat laporan sengat-sengat, kadang-kadang proses dia tu jadi terlalu lambat. Tak pun orang kata apa, macam sorok bawah kapet sebab nak jaga nama baik sekolah. Tapi bila dah viral baru semua gelabah. Jadi kalau KPM janji nak bertindak cepat lepas ni, kami sebagai ibu bapa ni rasa lega lah, lebih selamat lah kami ni nak hantar anak-anak kami ni mai pergi sekolah.
3: Bagi saya, tindakan menempatkan suspek di PPD sementara siasatan dibuat itu betul mengikut prosedur, tapi ia boleh mengambil masa terlalu lama. Bila lambat tindak, ia memberi ruang kepada pelaku untuk memanipulasi keadaan atau mengancam masa.
4: Tindakan segera ni bukan setakat kita siasat cikgu atau pelaku tu saja, tapi yang paling penting tu kebajikan pelajar tu sendirilah. Jangan sampai anak-anak kita ni rasa takut nak pergi sekolah sebab dipulaukan atau dipandang serong lah selepas buat aduan. JPN dan PPD ni kena ada unit kaunseling yang pantas lah untuk backup mental mangsa. Barulah aduan secara rasmi tu berkesan.
1: Sabtu lalu, Menteri Pendidikan Fadina Siddiq ketika ditemui pada satu majlis di Georgetown menegaskan KPM memegang prinsip tidak akan berkompromi dengan jenayah seksual. Selain menyarankan masyarakat menggunakan saluran undang-undang yang betul berbanding media sosial demi memastikan keadilan yang mutlak dapat ditegakkan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras karmonia negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

Itu dia bidadari syurgamu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Dah pun 10.27 minit pagi waktu ini. Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Okay? Ha, jadi kami minta maaf kepada anda jika tadi tak dengar suara saya ke udara, kan? Sengaja lah kan tu, kan? Okeylah, untuk anda semua, hari ini hari Selasa 16 Julai 2026 bersamaan dengan 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dalam Fokus Mutiara, anda bersama-sama dengan saya Aziz untuk hari ini. Hari ini kita dah berada di penghujung bulan Zulhijjah ni, kan, ataupun Hijrah, kan, 1447 Hijrah. Esok kita bermula 1 Muharram 1448 Hijrah. Sekejap je masa berlalu, pejam celik. Masa itu sebenarnya tak pernah menunggu kita, kan. Sentiasa kalau kita tak potong masa, masa akan potong kita begitu sahaja. Jadi apa yang kita nak lakukan dalam masa, orang kata apa, dalam tahun baru Hijrah kita, kan, semoga apa yang dilakukan tu memberi manfaat kepada kita, insyaAllah. Dan juga semoga apa yang dilakukan tu adalah yang terbaik untuk kita lah, ya. Okay, baik, untuk anda semua yang masih lagi memandu tu, berhati-hati. Yang sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas anda. Sekejap lagi saya nak share dengan anda tentang I Love hari ni. Ha, I Love, tips atau petua kekeluargaan. Saya nak share dengan anda sekejap je lagi. Jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi juga kita ada Minit Piala Dunia untuk anda dengarkan. Jangan pergi mana-mana. Hari ni pukul 12 macam biasa, Everlasting Memory akan bersama-sama dengan anda. Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Mohamed Salah terus menjadi kebanggaan Mesir dan salah seorang pemain paling berpengaruh dalam bola sepak dunia. Penyerang yang terkenal dengan kelajuan, kecerdikan pergerakan dan sentuhan penyudah tajam ini masih menjadi sumber inspirasi utama negaranya. Salah mempunyai kemampuan untuk mengubah keputusan perlawanan hanya melalui satu detik majlis. Pengalaman yang luas di peringkat tertinggi menjadikannya pemimpin yang penting dalam skuad Mesir. Dengan jutaan penyokong meletakkan harapan kepadanya, Salah akan menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejuaraan. Jika beliau menyerlah, Mesir akan mampu mencipta kejutan.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Itu dia Azara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga. Untuk anda semua, terus kekal mendengarkan Metro FM. Saya nak kongsikan dengan anda lah untuk hari ini ya. Hari ini kita ada I Love. Saya nak bagi sedikit motivasi untuk anda semua ya pada pagi ini. Motivasi untuk anak-anak, dan juga motivasi untuk kita sendirilah kan. Hari ini adalah peluang baharu untuk kita belajar sesuatu yang baharu. Menjadi lebih baik daripada semalam dan menggembirakan hati ibu bapa serta guru-guru. Untuk adik-adik, jangan takut jika melakukan kesilapan kerana setiap kesilapan adalah langkah menuju kejayaan. Percayalah, usaha kecil yang dilakukan setiap hari ini akan membawa kepada kejayaan yang besar pada masa hadapan. Jadi dengan kehadiran tahun baru hijrah ni, insyaAllah sama-sama lakukan yang terbaik dalam kehidupan, okey? Baik, bagi kita sendirilah kan, tak kira apa je cabaran yang sedang kita hadapi, teruskan melangkah dengan yakin. Mungkin perjalanan hidup kita ni tidak sentiasa mudah, tetapi setiap kesabaran, doa dan usaha yang dilakukan pasti mempunyai nilainya di sisi Allah. Jangan bandingkan perjalanan hidup kita ni dengan hidup orang lain. Fokus pada langkah yang sedang kita ambil dan bersyukur dengan apa sahaja nikmat yang kita ada. Kerana apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tertukar kepada orang lain. Terus berusaha, berdoa dan bertawakal. Okay? Semoga hari kita ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan berita-berita yang menggembirakan. InsyaAllah. Okay, itu sedikit motivasi pagi untuk anda dalam I Love. Terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM. Dengarkan, ini dia Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

FM segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz dalam Fokus Mutiara. Terus temankan anda waktu ini. Baiklah, untuk anda yang saya nak share, untuk anda yang selalu gunakan RTM Click ya. Okey, jika RTM Click anda menghadapi masalah pada satu peranti ya, anda boleh cuba gunakan platform lain seperti telefon pintar, tablet, komputer ataupun smart TV yang disokong. RTM Click anda boleh akses melalui Android di Google Play Store, Huawei Apps Gallery, iPhone dan iPad, komputer riba atau desktop melalui layar web, di Android TV, Google TV, Samsung Smart TV. Jadi boleh akses melalui peranti-peranti tadi yang saya maklumkan. Ada juga My TV Digital, Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Click. Bagi pengguna Smart TV, sesetengah model TV lama mungkin mengalami masalah keserasian aplikasi. Jika aplikasi RTM Click tidak berfungsi dengan baik, cuba akses RTM Click melalui pelayar web TV ataupun gunakan peranti yang lain. Dan paling mudah untuk anda, alternatif yang paling mudah, jika TV anda menyokong Google Cast ataupun Chromecast ya, atau Apple AirPlay, anda boleh menonton RTM Click melalui telefon pintar dan memaparkannya terus ke TV anda. Jadi untuk pengalaman tontonan yang terbaik, pastikan sambungan internet anda tu stabil. Gunakan versi aplikasi RTM Click yang terkini. Kena update tau. Jangan lupa untuk update. Kemudian kemas kini sistem operasi dan firmware peranti jika perlu. Gunakan rangkaian Wi-Fi yang kuat dan stabil. Jadi perlu diingat, prestasi tontonan mungkin berbeza mengikut jenis peranti yang anda gunakan, usia peranti anda juga, versi sistem operasi serta kualiti internet masing-masing. Banyak pilihan platform sebenarnya, lebih mudah untuk anda menikmati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa ya, pastikan anda muat turun sekarang. Okey, jom terus bersama-sama dengan kami dengarkan. Ini dia daripada Dadali dengan Di Saat Sendiri. Drive FM segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum.

Okey, Metro FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami di Mutiara FM waktu ini. Itulah tadi Datuk Jamal Abdullah dengan Seroja. Baiklah, jangan lupa jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Dan untuk anda yang masih lagi memandu waktu ini di atas Jambatan Pulau Pinang, masih lagi lancar di kedua-dua arah dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu, ya, menghala ke Perai, ya, masih lagi lancar dari arah Perai Seberang Jaya ke Pematang Power waktu ini masih lagi lancar. Okey, jadi pandu berhati-hati. Bagaimana dengan cuaca untuk hari ini? Bagi hari ini, hari Selasa, memang tak ada hujan. Pagi, petang, malam tak ada hujan. Untuk besok hari Rabu, pagi ada hujan, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat. Malam, hujan di beberapa tempat. Untuk hari Khamis pun sama juga, cumanya malam tak ada hujan. Jadi untuk anda yang nak rancang segala aktiviti anda, rancang dengan sebaik mungkin. Okey, jom terus dengarkan. Ini dia Geruah. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FM. Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Miam Tera FM, segalanya untukmu. Jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik dalam ruangan Everlasting Memory untuk anda. Lagu-lagu yang malas segar, yang sentiasa menjadi siulan. Di satu ketika dahulu, kita bawakan kenangan itu dalam lagu-lagu Everlasting Memory untuk anda dengarkan sama-sama. Terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hang duk menyanyi ni. Ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

dengarkan lagu-lagu terbaik untuk anda. Ini dia Chubby Checker dengan Let's Twin Again, dan juga kita ada Village People YMCA, juga ada Kylie Minogue dengan I Should Be So Lucky. Dengarkan juga ada Ace of Base dengan All That She Wants. Putera FM, segalanya untukmu.

Ya, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Everlasting Memory untuk anda. Tadi daripada Abah, Money Money, juga ada Culture Club dan juga Love Sensation tahun 1990. Okey, jadi itu baru sikit. Ada lagi lagu-lagu terbaik untuk anda dengarkan. Jom kita layan lagi rangkaian.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Ya, Everlasting Memory masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Okey, masih lagi belum puas mendengarkan lagu-lagu terbaik dalam ruangan Everlasting Memory, lagu-lagu malas segar untuk anda. Ada lagi, jom kita layan lagi. Ini dia, kita ada Copacabana dan juga Rhythm Is Gonna Get You dan juga Get Down. Okey, untuk anda semua terus layan Utara FM. Jangan lupa jam 1 terus kita dengarkan utama 1 tengah hari untuk anda. Okey, jom dengarkan lagu-lagu terbaik dalam Everlasting Memory.

0: Hang duk menyanyi ni, uish, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah Hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau Hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke, tu Hang dengar kat mana tu?
1: Hang, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: Yeah.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Gempa bumi kuat gegar Sulawesi. Teraju perkukuh agenda Putra 35. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari.

FM. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra FM, segalanya untukmu. Kejap lagi tepat jam 1.22 minit tengah hari akan masuk solat fardu zuhur bagi negeri Pulau Pinang. Kami di Mitra FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yang mustahak sebagai manusia, jomlah kita amanah. Amanahlah kita. Siapa tidak amanah, nescaya akan punah ranah. Siapa melanggar amanah, aibnya akan terdedah. Siapa meninggalkan amanah, hidupnya takkan semenggah. Siapa menjauhi amanah, lambat laun masuk ke pelembah. Siapa yang melalaikan amanah, hidup matinya takkan barakah. Siapa yang menolak amanah, bala menimpa, hidupnya kan punah. Kalau hidup tidak amanah, ketengah ketepi orang menyumpah. Kalau amanah disia-siakan, orang pun benci, meranalah badan. Kalau amanah tidak dipakai, hidup pun sama seperti bangkai. Kalau amanah tidak dijaga, kemana pergi orang curiga. Kalau amanah sudah diingkari, disitulah tempat orang akan mengeji.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azzi dalam Fokus Mutiara edisi hari ini, hari Selasa 30 Zulhijjah. Kita berada di hari yang terakhir dalam 1447 Hijrah. Besok 1 Muharram 1448 Hijrah. Okey, jadi untuk anda yang masih lagi memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati memandu. Fokus pada pemanduan anda dan jaga jarak selamat kenderaan anda yang sedang menjalankan tugas waktu ini. Selamat menjalankan tugas. Walaupun apa je yang kita lakukan dalam kehidupan kita, pastikan lakukan dengan ikhlas dan jangan lupa juga untuk rehat seketika, makan tengah hari, rehat untuk menunaikan solat dan sebagainya, kan. Jangan kerja sampai tak ada rehat langsung, kan. Kena rehat juga. Okey, untuk anda, teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami di Mutiara FM yang sedang mendengarkan kami di frekuensi tu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda ya, yang sedang mendengarkan di RTM Klik juga. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus layan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu. Syamil.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Tumpuan beralih ke aksi kumpulan I dan J. Jam 3 pagi, Perancis menentang Senegal di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi, Iraq bertemu Norway di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 9 pagi, juara dunia Argentina berdepan Algeria di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Pada jam 12 tengah hari, Austria menentang Jordan di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TV OK.

Itu dia Hazama dengan Relakan Jiwa. Terima kasih masih lagi mendengarkan Mutiara FM bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Untuk anda yang sedang memandu ya, trafik di sekitar negeri Pulau Pinang saat ini masih lagi okey, masih lagi lancar dari arah Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Terus-terusnya ke Prai, kemudian Seberang Jaya, ke Permatang Pau masih lagi lancar. Begitu juga dari arah Permatang Pau menghala ke Seberang Jaya, kemudian menghala ke Pulau pun masih lagi lancar ya. Sekitar laluan di negeri Pulau Pinang tak ada kesesakan yang luar biasa, masih lagi okey. Tapi petang nanti tak tahu macam mana ya, sebab esok cuti kan. Mungkin ada yang ambil peluang untuk balik kampung walaupun cuti sehari, mungkin disambung cuti lagi. Sambung hari Jumaat, sambung hari Jumaat kemudian Sabtu Ahad kan. Jadi untuk anda yang merancang aktiviti anda di hari cuti ni, rancang sebaik mungkin. Semoga aktiviti anda ataupun cuti yang anda ambil tu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Okey, jadi kena rancang segala aktiviti, jangan pergi terjah saja. Kita nak plan tu, cuti kena plan kan. Nak pergi mana-mana kena plan, baru kita tahu, baru smooth perjalanannya kan. Okey, jom terus layan Mutiara FM ini, dengarkan Imran Ajmain. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

FM segalanya untukmu. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy dalam Fokus Mutiara. Terus temankan anda waktu ini. Baiklah, untuk anda yang saya nak share, untuk anda yang selalu gunakan RTM Click ya. Okey, jika RTM Click anda menghadapi masalah pada satu peranti ya, anda boleh cuba gunakan platform lain seperti telefon pintar, tablet, komputer ataupun smart TV yang disokong. RTM Click anda boleh akses melalui Android di Google Play Store, di Huawei Apps Gallery, iPhone dan iPad, komputer riba atau desktop melalui layar web, di Android TV, Google TV, Samsung Smart TV. Jadi boleh akses melalui peranti-peranti tadi yang saya maklumkan. Ada juga My TV Digital, Smart TV terpilih yang menyokong aplikasi RTM Click. Bagi pengguna Smart TV, sesetengah model TV lama mungkin mengalami masalah keserasian aplikasi. Jika aplikasi RTM Click tidak berfungsi dengan baik, cuba akses RTM Click melalui pelayar web TV ataupun gunakan peranti yang lain. Dan paling mudah untuk anda, alternatif yang paling mudah, jika TV anda menyokong Google Cast ataupun Chromecast ya, atau Apple AirPlay, anda boleh menonton RTM Click melalui telefon pintar dan memaparkannya terus ke TV anda. Jadi untuk pengalaman tontonan yang terbaik, pastikan sambungan internet anda tu stabil. Gunakan versi aplikasi RTM Click yang terkini. Kena update tau, jangan lupa untuk update ya. Kemudian kemas kini sistem operasi dan firmware peranti jika perlu. Gunakan rangkaian Wi-Fi yang kuat dan stabil. Jadi perlu diingat, prestasi tontonan mungkin berbeza mengikut jenis peranti yang anda gunakan, usia peranti anda juga, versi sistem operasi serta kualiti internet masing-masing. Banyak pilihan platform sebenarnya. Lebih mudah untuk anda menikmati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa ya, pastikan anda muat turun sekarang.

tutup buku lama, buka buku baharu. Sempena sambutan Ma'al Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM Isnin hingga Rabu 3.15 petang dan ulangannya selepas maghrib. Saya Ibnu Rijal.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Segalanya untuk Bu. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Tapi dah di hujung-hujung ni, saya temankan anda dalam Fokus Mutiara. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus bersama-sama dengan saya di awal jam 10 pagi tadi ya. Saya akan tamatkan tugasan saya kejap lagi pukul 3 petang, dan petang kedua akan temankan anda sehingga jam 8 malam nanti. Jangan lupa, banyak perkongsian menarik untuk anda dengarkan pada hari ini jam 3.15. Seperti biasa, kita ada Mutiara Ilmu, dan kemudian ada beberapa lagi pengisian menarik berkenaan dengan Piala Dunia untuk anda dengarkan. Jangan lupa untuk bersama-sama. Sebelum itu, jangan lupa juga kita ada Beast on Air, ada trivia juga ya, trivia World Cup, teka tiaran nyanyi bersama-sama dengan Petang Kru. Dan sebelah malamnya, insyaAllah jam 7 malam, anda akan sama-sama dengarkan tazkirah dan doa akhir tahun, dan kemudian disusuli dengan doa awal tahun. Jangan lupa untuk bersama-sama ya. Okey, jadi untuk anda semua, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM, dan yang pastinya terus kekal mendengarkan kami ya. Jangan pergi mana-mana, terus layan Mutiara FM 18 jam sehari menemani anda. InsyaAllah saya akan kembali temankan anda pada hari Jumaat nanti di waktu yang sama, pukul 10 hingga 3 petang. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan salam makna hijrah untuk anda semua. Semoga tahun baru hijrah yang akan datang InsyaAllah akan membawa 1000 keberkatan kepada kehidupan kita, dan sama-sama kita doakan semoga kehidupan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Eh, sabar, man. Apa, man?
0: Penat.
1: Sorang-sorang.
0: Yelah.
1: Aku ni sebab orang bagi tugasan. Kalau tidak,
0: jauh,
1: aku tak
0: pergi. Yelah. Tugasan sampai ke sana.
1: Ini nak minggu depan ada lagi.
0: Oh, dia bukan. Oh, tu lah. Tengok. Dia kata, oh, Q akan duduk sampai bulan depan lah. Sebab ambil World Cup lah. Kata, tidak.
1: Yelah, dia orang pergi haji. Aku pun nak juga pergi.
0: Oh, haji kat sana lah. Jadi, kiranya jarulat untuk pergi dekat Kuala Lumpur tu macam mana?
1: Nanti kita kongsikan. Sebab kalau cerita pasal tu, dah cerita pasal
0: banyak
1: job. Banyak job.
0: Benda tu simpan lama.
1: Itulah
0: kan.
1: Itulah tu. Tapi yang pastinya untuk anda, hari ni dah 16 Jun 2026, hari Selasa.
0: Betul.
1: Kami teman anda petang-petang ni macam biasalah dalam Petang Kru.
0: Ya, dan apapun terima kasih juga bersama-sama Kak Azi tadi. Teman hamba semua dalam Fokus Mutiara 10.3. Kami berdua pula, Amir dan juga Q, teman hingga 8 malam. Banyak benda juga yang kita nak kongsikan bersama. Update-update terkini.
1: Terus kekal setiap kami dalam Petang.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua itu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Inilah Mutiara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih lagi petang kru bersama-sama kami berdoa, Amin dan juga Q, dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian, selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
2: Betul, hidup kita cari dunia ni tak pernah cukup. Dia kacau diri kita. Kita cari, bila banyak, dia akan kurang juga. Bila kurang, cari lagi. Nanti dia kurang lagi. Tang mana, bila mana kita rasa takut bila dunia kat kita ni kurang. Dan kita kena penat jaga dia, tengok dia. Begitu juga orang di sekeliling kita. Satu hari mereka akan tinggalkan kita. Antara dua lah. Kalau kita tak tinggalkan dia, dia tinggalkan kita. Yang ni sunnatullah. Tapi jika kita buat kerana Allah, kerana Rasul, hak yang jaga kita, dia. Kenapa? Nabi kata macam tu. Ihfazillah yahfazka. Hang jaga Tuhan. Tuhan jaga hang. Hang sayang Tuhan. Tuhan sayang hang. Hang syukur dengan dia. Apa yang dia bagi ni. Kan banyak pun yang ada kat kita, betul tak? Tapi bila kita jaga, kita ikut apa yang dia bagi, kita buat baik. Dia kata, wah, aku tambah apa yang aku bagi. Bukan aku kurangkan, tapi aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Apa yang aku bagi ni, apa yang Tuhan bagi dekat kita, kita jaga bagi elok. Apa yang dia tak suka, jangan buat. Apa yang dia suka buat, dia kata, wah, aku tambah lagi apa yang aku bagi. Tu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, kita mau percaya ke kita tak mau percaya, satu hari kita kena percaya. Kita ketegaklah lagu mana. Kita kerah kepala lah lagu mana. Satu hari kita kata, benda itu betul. Kita kalau dengar talqin orang mati, orang hak talqin kata, wah, wahai fulan bin fulan, ketahuilah, mati itu benar. Soalan kubur itu benar. Akhirat itu benar. Ketika itu, kita berada pada fasa kebenaran. Mana dia? Tuhan sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu. Buat ibadatlah banyak-banyak sementara hidup ni. Jangan duk leka sangat. Jangan duk khalik sangat. Bukan tak boleh nak pi makan, pilah. Bukan tak boleh nak pi jalan, pilah. Bukan tak boleh nak pi nak berseronok, pilah, buatlah. Tapi jangan duk halik sangat. Karena akan sampai satu masa, nama dia hatta ya'tiyakal yakin. Masa yang kita mau, kita tak mau, kita kena percaya. Bagaimana untuk membina takwa? Yang keempat, bersahabat dengan orang soleh. Cari tempat hak baik-baik. Masjid ni tempat baik. Guru saya dia pernah pesan kat saya. Dia kata, Zam, dia kata, guru saya dia panggil saya, Zam, hang kalau, hang serabut, dia kata, hang pergi masjid. Saya tanya, kenapa? Masjid ni dia ada satu aura dia. Dia ada satu benda dalam masjid ni, dia kata. Dia tanya, apa dia, tuan? Dia kata, ketenangan. Hang kalau serabut saja, jangan cari tempat lain. Hang main dalam masjid, hang tak payah semayang, tak apa, dia kata. Hang pergi ambil yang semayang, hang sujud. Dalam sujud tu, hang beritahu Tuhan. Dalam sujud tu, hang cakap dengan Allah. Apa yang hang tengah lalu sekarang ni? Hang tak payah semayang, dia kata. Sebab aku tahu hang ni macam mana. Dia tahu kita ni jenis pemalas, tuan-tuan. Guru kita, dia kenailah kita siapa. Hang ambil ayah semayang, dia kata. Hang masuk dalam masjid. Hang sujud bagi lama. Masa sujud tu lah, hang cerita. Masa sujud tu lah, hang cerita dengan Allah. Ya Allah, lah ni aku tengah lalu. Begini, begini, begini, begini, begini. Berceritalah dengan Tuhan kita. Antara doa yang mustajab itu, doa ketika kita di dalam sujud kepada Tuhan. Lah kita ada masalah apa sekalipun, sujud mengadu dengan Tuhan, cakap dengan dia. Hari ini kita mungkin kita rasa kita tak berhajat kot. Kita rasa sebab aku tak ada apa-apa, makan aku cukup, rumah ada, semua cukup. Akan sampai satu masa, akan sampai satu saat, apa yang ada dekat kita baru kita kata tak cukup, ya Allah. Bila masa tu? Di akhirat. Bila masa tu? Padang mahsyar. Bila masa tu? Masa semua orang tak peduli dengan kita. Maka hari ini peluang kita untuk mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, aku alhamdulillah, ambamu ini, ya Allah, alhamdulillah, hidup aku tenang, masalah aku pun kurang, sakit pun tak ada. Tapi aku nak minta juga supaya aku besok dekat akhirat selamat, supaya mati aku dalam keadaan selamat, supaya aku dekat padang mahsyar aku tak telanjang macam orang lain, supaya aku dekat mizan amal kebaikan aku lebih berat dari amal kejahatan, supaya aku meniti titian siratul mustaqim dalam keadaan selamat, aku tak jatuh dalam neraka engkau, ya Allah. Ada orang yang Allah bagi kepada dia dunia dia elok, tapi jangan ingat ketika dunia kita elok, akhirat kita juga elok. Maka sebab itu kita sebagai hamba Allah jangan berhenti minta doa kepada dia. Yang kelima, macam mana nak bina takwa? Tiap-tiap hari kena muhasabah. Kita muhasabah diri kita. Apa yang kita nak muhasabah diri kita? Dosa apa aku buat hari ini? Tanya hari ini. Tanya diri kita. Hari ini aku dah buat dosa apa? Tanya diri kita. Hari ini aku dah tinggalkan amal kebaikan apa dalam hidup aku? Tanya diri kita. Hari ini siapa yang aku dah buat kezaliman pada orang lain? Aku dah sakitkan hati siapa? Aku dah kata kat siapa? Aku dah buat salah kat siapa dalam hidup ni? Hari ni kena muhasabah diri kita. Hari ni aku buat ni ikhlas tak? Aku mengajar hari ni ikhlas tak? Aku main masjid hari ni ikhlas tak? Aku mengaji hari ni ikhlas tak? Sebab apa? Sebab kita kena tanya muhasabah. Lepas tu kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kita selalu tanya diri kita. Lepas tu Nabi sebut apa? Al-kayisu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Orang berakai ni bukan orang ilmunya banyak. Orang bijak ni bukan ilmu dia banyak. Tapi orang bijak ni dia muhasabah diri dia. Dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Yang keenam, untuk membina takwa. Apa nak buat? Maka kata ulama, jaga makan, jaga pandangan, jaga lidah. Kenapa? Karena ketakwaan itu boleh rosak dengan tiga perkara. Lah cukup takut tuan-tuan. Zaman orang tak mau jaga makan. Orang tak jaga makan lah. Lalu kita tanya, pasal apa lah kita tengok seolah-olah manusia ni macam rosak tuan-tuan. Macam rosak. Macam akhlaknya tak ada. Tak macam orang dulu-dulu. Tuan-tuan, kita rindu hidup tahun 70-an. Kita rindu hidup tahun 80-an. Kita rindu hidup tahun 90-an. Orang tak kaya. Tuan-tuan, nak tahu tak? Ni anak-anak ni nak cerita depan saya, anak muda. Macam mana orang tahun 70, orang tahun 80 hidup. Kami ni hidup dengan buku hutang. Saya tak tahulah yang dalam masjid ni pernah hidup macam saya ke tak. Buku hutang tu nama dia buku 35. Punya percayanya orang dulu dengan orang berhutang. Dia percaya dengan buku 35 tu ya. Tuan kedai percaya yang mana orang yang pegang buku 35 ni dia akan bayar hutang tu. Punya baiknya orang dulu. Punya percayanya orang dulu. Tak payah ada saksi, tak payah ada lawyer, tak payah ada apa-apa. Mereka saling percaya, mempercayai di antara sesama manusia. Pasal apa mereka percaya? Sebab di situlah, pada tahun itulah, ketika itulah, saat itulah, hidup ini dalam keberkatan. Lah orang tak percaya dah tuan-tuan. Orang tak percaya dah lah. Berkat tu dah hilang. Betul tak? Dapat lagi ke suasana tu? Dapat lagi ke cerita tu? Tak ada lah. Ini penting dia, jaga makan. Lah kita tak jaga makan tuan-tuan. Bujuk lalu melentang patah. Kita tak jaga pandangan. Kita tak jaga lidah kita. Kita masih duk peleceh orang. Masih duk kata orang. Masih duk hina orang. Saja saya nak tanya diri saya, Ahmad Rizam bin Ghazali. An tak penat ke hidup macam tu? An duk bercerita pasal orang tak berhenti. Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, an bila nak jadi orang baik? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, an tak percaya ke akhirat itu ada? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, Hang percaya tak? Tiap-tiap apa yang hang buat, Allah akan balas semua. Tak ada satu pun tinggal. Apa yang hang buat, tak ada satu pun akan tinggal. Tak ada satu pun, tuan-tuan.
3: Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan orang baik tu. Itu bila saya tengok diri saya, saya rasa saya tak ada peluang masuk syurga, tuan-tuan. Kalau saya tengok diri saya lah. Saya jumpa kawan-kawan satu zaman dengan saya. Kebetulan Allah jumpakan kami, tuan-tuan. Kami berpeluk, kami nangis, tuan-tuan. Dia jumpa saya, dia tak sangka dia jumpa saya. Bila lah ada TikTok lah apa semua, dia cari saya, tuan-tuan. Dia cari saya, sama sekali. Dia jumpa saya, dia kata, wah. Dia pegang pipi. Ish, aku tak percaya, dia kata. Hang kan dia kata. Aku tengok video hang, dia kata. Mula-mula aku kata, hang bukan Rizam, dia kata. Hari ni aku jumpa depan mata aku, dia pegang. Dia kata, wah. Dia peluk saya. Dia kata mujur kan. Masa kita jadi hero dulu, Allah tak matikan kita. Mujur kan kita. Rupalah Allah bagi kita hidup sampai hari ini. Allah nak tunjuk kat kita. Hang tu siapa. Kita kena terima kasih Zam dengan Tuhan. Kerana sekurang-kurangnya kalau kita tak boleh masuk syurga pun, kita boleh bau jadilah, dia kata. Kalau kita tak boleh masuk syurga pun, dia kata, kerana kesilapan kita, kerana laluan hidup kita, kerana kesalahan kita. Kesalahan itu, setiap kesalahan yang kita buat secara detail tidak pernah dilupakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tak boleh masuk syurga, dia kata, kita boleh bau jadilah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, macam mana nak bina takwa? Ingat mati, ingat akhirat. Pasal apa kita kena bina takwa ni dalam diri kita? Takwa ni bila dia mula tumbuh dalam hati kita, dia ada berapa tanda. Bila dia mula tumbuh dalam hati kita, dia ada tanda. Esok katib akan ingatkan kita benda sama. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiap-tiap minggu tak penat. Dia peringat kita tiap-tiap minggu tak pernah penat. Takutlah pada Allah. Takutlah kalau jadi suami, jadilah suami takut pada Allah. Kalau jadi isteri, jadi isteri lah takut pada Allah. Jadi anak yang takut pada Allah. Kalau jadi ayah, jadilah ayah yang takut pada Allah. Jadi kawan, jadilah kawan yang takut pada Allah. Apa tanda dia? Satu, ketika diingat kesalahan dia, dia akan menangis. Bila takwa ni mula tumbuh dalam hati dia, bila dia ingat salah dia, dia akan menangis. Dia ingat dosa dia, dia ingat salah dia, dia ingat silap dia. Masa tu, pasal apa dia menangis? Satu je, dia harap, ya Allah, boleh tak engkau ampunkan dosa aku? Pasal apa dia menangis? Dia harap dia satu je. Ya Allah, boleh tak sebelum aku mati ni, kau ampunkan semua salah aku yang masa aku buat selama puluhan tahun dalam dunia ni. Kalau kita mati umur 70, takkanlah 70 tahun tak pernah buat salah. Kalau kita mati umur 80, takkan 80 tahun tak pernah buat salah. Kalau kita mati umur 60, takkan 60 tahun hidup dalam dunia tak pernah buat salah. Boleh tak kita minta dengan Tuhan, ya Allah, biarlah aku balik jumpa dengan kau, ya Allah, dalam keadaan kau dah ampunkan dosa aku. Sebab aku nak balik bersih. Kedua, tanda takwa tu mula tumbuh dalam hati. Bila dia nak buat maksiat, dia jadi berat hati. Maknanya takwa tu telah mula tumbuh dalam hati dia. Ketiga, dia mula suka akan majlis-majlis yang berunsur kebaikan. Maksud dia macam mana? Saya ni beruntung, tuan-tuan. Untung pasal apa? Sebab saya jumpa guru saya. Guru saya ni bukan dia ajak saja kat saya ni ilmu. Dia ajak kat saya ni hidup. Dia bukan ajak saya ilmu sah batal, dia ajak saya hidup. Ha, nak hidup macam mana? Yalah, kita ke orang baik, tuan-tuan. Jadi bila kita dulu, kita teringin nak pergi masjid, kita teringin nak pergi majlis-majlis ni, tapi kita ni sedaklah, kita ni bukan kita jenis hantu punya. Lalu saya tanya kat guru saya. Saya kata, tuan, saya kata, saya ni nak pergi duduk majlis tu, saya tak layak. Saya kata, saya rasa malu sangat. Dia kata, hang boleh duduk tepi-tepi pun, tepi pagar pun jadilah. Mula-mula hang duduk tepi pagar, dia kata. Lama-lama nanti hang masuk dalam pagar. Tak apalah. Han duduk tepi pagar dulu. Han dengar dulu. Boleh 15 minit, han baliklah. Malam esok, han cari lagi. Boleh setengah jam pula. Lama-lama nanti mesti han nak masuk dalam pagar. Han nak tanya, pasal apa mereka tu? Mereka buat apa dalam tu nak? Lama-lama nanti, han akan boleh duduk dalam majlis tersebut. Kenapa? Kerana cahaya itu akan melebar pada seluruh alam. Hari ini hang kena tempiah hujan, nanti hang kena hujan, nanti hang kan duduk dalam hujan, dia kata. Belajar-belajar dulu. Memang kita bukan orang baik, tapi sekurang-kurangnya kata ulama, dengan satu perkataan kita, Allah terima kita. Apa dia? Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau. Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Kita tahu kita tak kuat. Tak ada siapa orang kuat dalam dunia ni. Adakah orang kuat tiba-tiba terus jadi baik? Tak ada Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Dan Allah dengar perkataan itu. Kemudian, tanda takwa itu mula tumbuh dalam hati dia. Maka Allah jadikan hatinya, lidahnya sentiasa mengingati Allah. Dia tak lupa Tuhan. Kelima, dia mula sembunyikan kebaikan dia. Apa yang dia buat, dia tak suka tunjuk dengan orang. Tak maaf dia, tuan-tuan. Lah pasal apa? Menjadi-jadi sangat sihir ni. Saat anak kita sakit, saat bini kita sakit, saat anak menekan kita sakit, saat kita sakit. Pasal apa? Pasal kita suka tunjuk semua benda ke orang dalam media masa.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: Allahumma salli ala Muhammad.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya ke jalan syurga. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu dimohon keampunan oleh makhluk di langit dan yang berada di bumi, termasuk ikan-ikan di lautan, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan sentikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Daripada Imam Al-Ghazali, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kamu tangisi boleh berbicara, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kamu sekalian, nescaya kamu akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirimu sendiri.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Betapa-tapa mengantuk. Sekarang tak lagi.
2: Okay.
1: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
3: Jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita cambik jadi menantu.
4: itu
3: dapat,
4: kata,
3: nanti anak dapat nanti.
4: Itu dah benda menyeluk perkasa bila sampai ke pekalangan.
5: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah putih kawan ni kami. Sebab buat dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi bayar dia.
1: Petang Kru 3 hingga 8.

0: Petang Crew masih dengan Mini dan juga Q, teman hampa semua untuk jam ini.
1: Yes, dan Alhamdulillah tadi kita dah pun dengarkan untuk mutiara ilmu pada hari ini.
0: Ya, Alhamdulillah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali. Ini Ustaz ni kalau kita rasa hati kita kerah ke apa-apa, kadang-kadang Ustaz ni dia banyak berkata, umpama bermonolog lah.
1: Kan? Dekat dengan hati lah.
0: Dekat hati, kan? Dia kira macam kita ni nak apa lagi? Kita ni rasa kita ni hebat dah kah? Dia buat macam kita ni sedang berkata dengan diri sendiri.
1: Betul-betul. Mengingatkan kita. Tapi yang pasti itulah sebahagian daripada ruangan mutiara ilmu. Jadi bahagian kedua, kalau terlepas boleh dengarkan semula selepas maghrib nanti. Okay?
0: Alright. Dan ada banyak benda lagi kita nak kongsikan untuk anda semua selepas ini. Terus stay bersama kami dalam Petang Crew.

0: Dan kru Amin dan Q teman anda petang ini. Yes. Ramai yang bertanya orang yang ingatkan tak ada orang tengok.
1: Aduh. Awak pula orang tak tengok.
0: Sebab tanya. Oh, yang itu buat tu penyampai radio Mutiara FM.
1: Yalah tu dia. Yalah tu.
0: Kita bawa nama Mutiara FM kot.
1: Sebut ke?
0: Tak adalah. Tak ada sebut.
1: Mutiara FM segala je untuk mu Piala Dunia FIFA 2020. Tak boleh.
0: Tak boleh. Aku kena marah nanti kan. Tapi yang pasti untuk anda, terima kasih kekal jadikan kami pilihan tepat dan juga pilihan terbaik anda sepanjang Piala Dunia ni kerana RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026.
1: Yes. Dan apapun untuk anda semua, terus ikuti kami di kesemua platform untuk anda nak tahu ikuti update-update terkini dalam RTM Klik untuk lintas langsung. Highlight juga boleh tengok di social media.
0: Betul.
1: Nak tengok kan? Kat YouTube pun ada juga kan? Nak tengok games-games. Kalau untuk pagi tadi pun dah berlangsung antara Spain dan juga Cape Verde.
0: Baik.
1: Itu baik juga. Belgium, Egypt, Saudi Arabia dan juga Uruguay, Iran dan juga New Zealand.
0: Semua itu kita dah tahu keputusan. Tapi kalau terlepas, anda nak tahu siapa jaringkan gol dan update-update terkini dan juga masa penuhnya keputusan berapa, kena kekal setia bersama dengan kami. Sekejap lagi, Minit Piala Dunia bakal menyusul. Terus kekal setia bersama kami dalam
1: Petang Kru.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
1: Keputusan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan Belgium dan Mesir terikat satu sama dalam aksi kumpulan G. Mesir mendahului menerusi Imam Ashour pada minit ke-20 sebelum Belgium menyamakan kedudukan hasil jaringan sendiri Muhammad Hani pada minit ke-66. Dalam kumpulan yang sama, Iran dan New Zealand turut berkongsi mata selepas seri dua sama. Elijah Jans menjaringkan dua gol buat New Zealand, manakala Iran bangkit menerusi Reza Gochenejad dan Mohamed Mohebi. Sementara itu dalam kumpulan H, Arab Saudi mengikat Uruguay satu sama hasil jaringan Abdulillah Al-Amri sebelum Manuel Araujo menyelamatkan Uruguay pada minit ke-80. Spanyol pula dikejutkan Kepet sekadar seri tanpa jaringan.

0: Ya, petang kru. Masih lagi Ami dan juga Q. Hello.
1: Yes, petang kru macam biasa. Ami dan Q teman anda sampai pukul 8 malam nanti, geng.
0: Oi, malam nanti. Hari ni pula ada yang cuti kawan-kawan kita. Untuk esok lah, esok.
1: Esok cuti. Tadi kita dah bawakan minit Piala Dunia. Kumpulan penuh, Mat.
0: Itu untuk game pagi tadi lah.
1: Pagi tadi, malam tadi pun ada juga. Kan, semua yang meriah. Ni, mereka duk kata, esok ni tunggu keputusan pula untuk game apa. Apa kena tunggu lah. Semua yang kami dah sedia. Sempoi setiap hari. Kalau terlepas, boleh dengar kat Mujara FM.
0: Betul itu. Ada juga yang katanya nak tengok juga dekat kedai-kedai mamak apa semua. Katanya ada juga yang setengah tutup pasang. Dah pasang RTM klik.
1: Memang kami penyiar rasmi untuk Piala Dunia kali ini 2026. Jadi hangpa kalau risau tu nak bagi meriah tapi kedai mamak sempoi mai.
0: Betul. Tapi itulah kadang-kadang kan dah ada kedai-kedai yang penuh tu. Kadang kereta pun penuh juga.
1: Bab kereta yang satu. Hari tu saya sendiri pun balik-balik tu, lebihlah nak cari tempat kan, nak relax, nak layan bola apa semua. Depa boleh cok parking pula. Satu masalah punya.
0: Dulu rasanya dah kurang sikit dah.
1: Iyalah, dulu dah kurang tapi lah ni dia macam membiak balik lah.
0: Mungkin nak merasakan perkara ini tidak serius kot.
1: Tidak serius.
0: Mana kata kalau cok parking ni tak ada apa yang berlaku.
1: Okay, faham. Tapi mengingatkan bila cakap macam tu, mengingatkan pada satu skrip tu.
0: Apa?
1: Anda melihat perkara ini begitu serius sekali ya.
2: Saya sarang bedek. Kontilah sama air boy.
0: Dia bukannya apa tau. Kalau yang mana cok parking dia tak kisahlah apa cok parking ada setengah ni tengok dia berdiri di situ. Ada setengah orang letak kerusi, ada setengah orang letak botol air yang penuh tu kan.
1: Dia ada letak ni Mat, yang apa, simen dia tu, dia letak tengah-tengah tu. Simen dia kerah kan dah.
0: Amboi, tak boleh masuk tu. Dia pun tak boleh masuk. Sebenarnya kalau hampa cok parking ni, dia tertakluk di bawah Seksyen 50-3 Akta Pengangkutan Jalan, yang mana hampa boleh disabitkan kesalahan RM2,000 denda, ataupun penjara berkena juga. Tak silap 6 bulan jugalah.
1: Bukan main-main kalau begitu kan. So janganlah sebabkan anda rasa macam ai tak ada apa cok parking ni, paling tak pun mereka marah kan. Boleh kena sabit kesalahan. Betul. Nak mudah lah ni, kita dah ada aplikasi apa, Penang Smart Parking kan.
0: Ada Smart Parking ada.
1: Lepas
0: betul.
1: Lepas tu dekat, bukan kata dekat Penang, dalam pulau tu, dekat Tanjung lah, dekat belah bagian pun ada juga.
0: Betul. Jadi gunakan sebaiknya, dan kalau boleh janganlah menghalang laluan pengguna jalan raya yang lain. Okay,
1: terus kekal setia bersama kami dalam Petang Kru.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamiza Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perjanjian gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilihat akan memberi impak positif kepada seluruh dunia termasuk Malaysia. Demikian tegas Ketua Menteri Chee Kuan Yew. Kesan itu dijangka merangkumi tenaga logistik dan harga barangan rantaian bekalan.
1: Ini berita yang amat dialu-alukan oleh seluruh dunia kerana setelah konflik ini tercetus, impak kepada dunia memang ketara dan membawa kesan kepada banyak sektor termasuk bekalan tenaga, logistik, harga barangan, disruption kepada supply chain dan sebagainya.
0: Chee Kuan Yew, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat agung tahunan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP di Georgetown. Dalam pada itu, Chow menegaskan sebarang isu berkaitan pelarian dan pemohon suaka di Pulau Pinang perlu ditandatangani mengikut dasar serta mekanisme yang ditetapkan Kerajaan Persekutuan. Menurutnya, urusan kemasukan warga asing, pengiktirafan status pelarian, kawalan sempadan dan penguatkuasaan immigration adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Ini bertujuan memastikan pengurusan pelarian dilaksanakan secara lebih sistematik, berdaftar dan terkawal. Jelasnya, keutamaan adalah memastikan keselamatan rakyat, kesejahteraan komuniti setempat dan pematuhan undang-undang sentiasa terpelihara. Justru kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa tanpa sebarang pengecualian. Berdasarkan dasar Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR sehingga Ogos 2023, seramai 20,022 pelarian dan pemohon suaka berada di Pulau Pinang. Beralih ke perkembangan lain, Kerajaan Pulau Pinang menafikan dakwaan tindakan penguatkuasaan terhadap premis makanan dilakukan secara terpilih berdasarkan kaum tertentu. Esko Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goizisin menegaskan semua tindakan yang diambil berlandaskan peruntukan di bawah Akta Makanan 1983 serta piawaian pemeriksaan yang sama untuk semua premis makanan. Menurutnya, tindakan penguatkuasaan termasuk penutupan sementara premis bukan bertujuan menghukum atau memalukan mana-mana pengusaha. Sebaliknya, sebagai langkah pencegahan bagi memastikan makanan yang dijual kepada orang ramai selamat untuk dimakan.
2: Sebanyak 122 premis bersamaan 60... sebab ada jugalah kita dapat lihat di social media, halaman sosial, ada yang pihak yang tuduh bahawa 122 premis bersamaan 68.9% melibatkan masalah kawalan makhluk perosak. 49 premis ataupun bersamaan dengan 27.7% mempunyai tahap kebersihan yang tidak memuaskan, manakala 6 premis bersamaan dengan 3.4%. Sebab ada jugalah kita dapat lihat social media, halaman sosial, ada yang pihak yang tuduh bahawa kita hanya mengambil tindakan ke atas premis makanan sejenis kaum saja dan tidak mengambil tindakan ke atas kaum yang lain. Ini pun tidak benar. Ini adalah satu tomahan dan memang perkara ini kita ambil secara profesional. Apa yang menjadi penting adalah ini dilaksanakan secara profesional dan mengikut lunas undang-undang yang sedia adalah khasnya di bawah Akta Makanan 1983 lah.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung tindakan penguatkuasaan dan penutupan premis makanan di Komtar Georgetown. Sementara itu, sidang media sama Daniel Goy turut memaklumkan 177 premis makanan sekitar Pulau Pinang diarahkan tutup sementara oleh Jabatan Kesihatan Negeri. Tindakan itu susulan pemeriksaan ke atas 4,069 premis dan 204 operasi penguatkuasaan bermula Januari hingga April tahun ini. Ia dilaksana berdasarkan peruntukan undang-undang serta penilaian risiko bagi melindung kesihatan awam. Tegasnya, langkah tersebut bagi memastikan makanan yang dijual adalah selamat dan tidak mendatangkan risiko kesihatan kepada pengguna.
2: Sebanyak 122 premis bersamaan 68.9% melibatkan masalah kawalan makhluk perosak. 49 premis ataupun bersamaan dengan 27.7% mempunyai tahap kebersihan yang tidak memuaskan, manakala 6 premis bersamaan dengan 3.4% lagi dikaitkan dengan kejadian keracunan makanan. Dan selain daripada itu, sebanyak 1,771 notis Seksyen 32B Akta Makanan 1983 telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan.
0: Daniel Goi Zizin, beliau berkata demikian pada sidang media berhubung tindakan penguatkuasaan dan penutupan premis makanan di Komtar Georgetown. Hormat itu asas perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Zatul Ikmar Muhammad Nur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Kru masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua hingga jam 8 malam, dan pastinya untuk maklumat muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.48 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #NDRFM bersama Palestine.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Mutiara FM.
2: Dua anggota tentera maut dalam letupan bom. Tribunal anti-buli berkuat kuasa hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: La Bamba, Chicago, Milano.
5: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
6: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
7: sedikit daun salad mushroom.
6: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
5: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
8: Urat tegang, weh.
9: Krem kaki.
10: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
8: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Mutiara FM.
11: Petang kru masih lagi Amin dan Q teman anda sehingga pukul 8 malam nanti dah 5.18 minit petang waktu ini.
12: Yep. Terima kasih untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Ada kat mana tu?
11: Ada dekat atas jambatan. Tapi tengok atas jambatan lah ni masih lagi orang kata dia taklah serancak orang lain. Sebab ada yang sambung cuti. Dia kata esok kan cuti.
12: Jadi ada yang kata pukul 3.30 tadi kami nak keluar pun dah jam dah. Jadi kalau untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan, mungkin akan sibuk sikit di beberapa jalan utama. Antaranya di Lebuh Raya Lichong Yu dan juga di sepanjang Jabatan Pulau Pinang Pertama nak menghala ke utara.
11: Yes.

0: Jadi untuk anda sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan juga patuhi segala arahan di jalan raya. Okey, tapi sekarang ni macam biasa juga, Mat. Kalau kita petang-petang ni ada yang teringin nak makan, ada yang nak cari pot-pot lepak.
1: Cuti luar esok.
0: Ada barang?
1: Ada. Base on air. Base on air ni kita nak pergi ke belah-belah Seri di Semilang, Mat.
0: Dekat mana?
1: Seri Semilang.
0: Okey, seberang.
1: Seberang. Kita nak bersama-sama dengan Puan Nur Sita Ismail. Hello, assalamualaikum.
2: Ya, wassalam.
1: Apa khabar Puan Nur Sita?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Allah, ni ada dekat mana? Dekat rumah ke, dekat tempat berniaga ke apa?
2: Saya ada dekat Gerai.
0: Bila dekat gerai ni, kami nak tahu juga apa menu paling special Puan nak bagi tahu dekat semua pendengar-pendengar kita.
2: Menu sekarang ni saya buat ni buat ala Thai lah, masakan ala ketai panas-panas.
1: Okay.
2: Yang ada menu sekarang ni, biasa orang suka kat sini kote kung fu lah.
1: Kote kung fu, dia bergaduh kah?
2: Itulah. Nak makan kena kung fu lah tu.
0: Tapi kita tak yalah. Yang tukar masak yang kung fu tu kan. Okay. Itu kalau itu kota kung fu lagi?
2: Ada kat sini sup tulang, sup ikut, tom yam, dengan adalah goreng-goreng lagi, bihun sup.
1: Oh, dia makanan makanan panas-panas lah.
2: Ya, betul.
1: Oh, dia dekat mana kalau betul-betul lokasinya tu, Pano?
2: Lokasi dia lepas pada Lotus. Lotus dekat sini. Dulu Esco Extra lah. Sekarang ni ada jadi Lotus dah. Lepas pada Lotus tu ada gerai tepi sungai lah. Belakang ada sungai.
1: Okey.
2: Dalam taman.
0: Dalam zaman. Tapi kalau orang yang nak cari tu, dia kata saya tak familiar lah kawasan tu. Dia nak cari Waze ke apa ke?
1: Boleh.
2: Ya.
0: Kalau dia pun nak search tu, nak guna nama apa kalau nak cari tu dekat apa?
2: Waze ke? Dekat sini dapur Cik Ta.
0: Dapur Cik Ta.
1: Dapur ke dapur?
2: Dapur. Ejaan dapur pula. P-U-R. Dapur Cik Ta.
0: Dapur Cik Ta.
1: Dekat Cik yang Cik Ta tu CH EQ.
2: CHEQ.
1: Cik pula. Dia tak jadi dapur tu, dapur Cik Ta lah tu.
2: Dapur Cik Ta ni anak lah buat dia punya banner ni.
0: Kelainan tu kan.
2: Betul.
0: Tapi yang pasti juga kita nak tahu juga, selain daripada ada masakan panas lagi ni, musim bola sepak ni ada ke duk buka apa big screen ke?
1: Malam-malam ke apa?
0: Sampai ke pagi ke? Buka sampai ke apa?
2: Buka sampai ke 12.
0: Tak ada lah. Banyak game pukul 3 pagi.
1: Game buat awal-awal.
2: Dulu buka sampai pukul 3 pagi. Sekarang tak lah. Sebelum ke KP, buka sampai pukul 3 pagi lah. Dan selepas ni, tak ada lah. Apapun, tak banyak kan, keluar dah.
1: Jadi kira je buka dari pukul berapa sampai pukul 12 tu?
2: Pukul 5 petang lah. Sampai 12 malam.
0: Baik. Kalau ni ada yang nak order apa, delivery ada agak macam tu?
2: Buat dulu ambil apa,
0: Pulau
2: Bandar. Sekarang ni tak stop dulu. Tak buat lagi Pulau Bandar.
0: Baik.
1: Tapi kiranya kalau nak pergi makan, kena pergi terus sana lah, no?
2: Ya je boleh. Tapi nak buat lah nanti. Nak buat jugalah.
1: Kena buat. Pasal ada yang duduk jauh-jauh tu, dia nak pergi. Tapi tu dia, kalau orang kata nak sampai tu, kadang-kadang sibuk apa semua, boleh kena terus.
0: Okay. Baik, apa-apa kita doakan semua kat Noh dan juga Dapur Cik Ta ni terus maju jaya lah.
1: Amin.
0: Baik, apa-apa itu dah.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Sama-sama. Tu dia.
0: Dapur Cik Ta.
1: Dia pun memang ejak ada CHEQ.
0: Kena sebut cerai.
1: Saya takut-takut.
0: Cik Ta
1: sajalah.
0: Aku ikut taranum tu. Sebab hari Jumaat kan dah tahsin.
1: Lama
0: dah tak masuk.
1: Lambat lagi.
0: Tapi yang pasti untuk anda, kalau ada perusahaan ataupun perniagaan yang anda nak kongsikan dengan kami dalam Biz On Air ni, boleh kongsikan di ruangan WhatsApp kita. Nanti penerbit akan call anda untuk dapatkan butiran lebih lanjut. Tapi kalau nak senang, dekat WhatsApp tu, bagi tahu siap-siap. jenis perniagaan apa, betul, nama kedai apa, nombor telefon kita nak
1: senang
0: call siapa.
1: Kita nak masuk dalam kategori-kategori kan?
0: Ya, betul.
1: Kalau macam hampa punya kategori tu lebih kepada kelas pengajian lain.
0: Oh, kelas pengajian eh?
1: Nah, kelas jahitan lain.
0: Oh.
1: Untuk nak buka kelas
0: kedai joran, ada kedai joran?
1: Kedai joran? Ada. Dia pakai sekali dengan ikan.
0: Oh. Ikan kira kilo lah.
1: Ikan kilo lah.
0: Okay, tak kisahlah apa-apa perniagaan anda, boleh kongsikan dengan kami. Okay.
1: Terus layan
0: Petang Kru.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Ya, betul, Kru Amin dan juga Q dah masuk jam yang ke-4 dah pun. Tadi dah berlalu dah untuk Biz On Air, mai.
2: Betul, kita dah pun bawakan usahawan-usahawan kita yang ada di Pulau Pinang ni. Jadi kalau anda yang nak join kami juga dalam Biz On Air, jangan lupa kita buka ruang ni. Anda boleh hantar mai WhatsApp anda, butiran perniagaan anda.
1: Betul.
2: Nak call dengan siapa.
1: Betul.
2: Siapa yang usahakan, syarikat nama apa, meniaga apa. Abang ni lah.
1: Betul. Ada setengah orang pula dia kadang-kadang dia risau-risau, mai.
2: Risau apa pula?
1: Berkenaan dengan bab nak meniaga ni, hanya meniaga makanan sahaja ke boleh?
2: Tak. Macam-macam meniaga pun boleh. Tambah-tambah bila orang kata masuk apa awal Muharram ni kan. Mak hijrah kita ni.
1: Betul.
2: Dia nak berhijrah ke perniagaan baru.
1: Allah.
2: Pun boleh, tak ada masalah.
1: Ralik Chat. Sebab ni dalam Ralik Chat kita nak cerita berkenaan dengan macam-macam lagi. Antaranya berkenaan dengan azam hampa.
2: Yes. Azam ni kadang-kadang macam aku dulu, dia duduk satu kelas lah. Lepas tu dia masuk dah baru darjah 4 kot dia pergi
1: kelas. Untuk orang aku pun nama ada Azamuddin, ada itu yang baca berita. Ini Azam ni cita-cita lah. Kita pun dah masuk 1448 Hijrah. Itu untuk takwim ni lah, Hijri kita lah. Kalau untuk tahun Masihi masih lagi 2026.
2: Okay. Tapi bila sebut kepada perjalanan kita yang baru ni juga, orang kata buka buku baru lah. Dalam baru ni ada benda yang kita nak ubah.
1: Betul?
2: Ada benda yang kita nak merasai perkara baru. Boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957.
1: Ya, nak telefon cerita juga di 0421-07389. Apa tu, Matt?
2: Tak ada apa lah. Terus layan Petang Crew.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dunia menarik Piala Dunia 2026. Pemain tertua di Piala Dunia FIFA 2026 adalah penjaga gol Scotland, Craig Gordon, yang berusia 43 tahun. Ia lahir pada 31 Disember 1982. Ini merupakan penampilan pertama bagi Craig Gordon untuk pentas Piala Dunia FIFA 2026 berbanding Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan Guillermo Ochoa yang melakukan penampilan sebanyak 6 edisi FIFA World Cup 2026. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang tu Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
2: Strok
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Super FM.

0: The Malaysian Stream etiquette dengan setahun sudah berlalu, Mat. Setahun dah berlalu.
1: Beraya ke?
0: Bukan.
1: Ha, tu.
0: Kita kadang tu masuk tahun baru, kita ada impian, ada azam kita kan. Macam tahun lepas 1447 Hijrah.
1: Ya. Yeah.
0: Ni kita dah masuk 1448.
1: Nak masuk.
0: Ha, nak masuk.
1: Nak masuk.
0: Oh, belum lagi lah.
1: Belum lagi. Nanti maghrib nanti masuk 1448 Hijrah.
0: Jap aku tukar kalender jap.
1: Tukar.
0: Aku tukar kalender kat telefon.
1: Bukan je apa tak. Nak kena beringat juga sebab nanti dalam pukul 7 dia sepatutnya selepas asar dan dekat waktu maghrib kita baca doa akhir tahun.
0: Yes.
1: Bukannya nak kata benda ni satu kewajipan, tidak, tapi untuk menandakan kita ni apa, bila masuk je tahun, nak masuk tahun baru, kita mengharapkan pembukaan ataupun pengakhiran tahun yang kita hadapi tahun ni sekarang ni, pengakhiran yang baik-baik, dan masuknya maghrib tahun 1448 permulaan yang baik-baik.
0: Yes, kita doakan sama-sama sebab sejak lagi kita pun di Mutiara FM akan bawakan doa tu, akan dipimpin oleh mufti sendiri.
1: Betul, Sahibus Samaha Profesor Madia Datuk Dr. Fuki Osman.
0: Yes, Alhamdulillah. Jadi untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Okay, tapi hari ni cerita berkenaan dengan Khalid Chat kita ni. Impian dan juga OSN. Ada sahabat kita, dia share ringkas lah. Dia cakap daripada ni Saiful.
1: Saiful.
0: Dia kata, Assalamualaikum petang kru. Saya punya impian Alhamdulillah tercapai. Untuk kali ni nak memiliki rumah sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Dan insyaAllah tahun depan saya nak beli pula kereta untuk saya bawa family.
1: Allah. Bukan murah rezeki dapatlah. Tapi orang nampak kan, yang mana berkahwin ni rezeki dia begitu.
0: Betul.
1: Melipu arwah kan. Dapat pasangan yang sentiasa mendoakan. Baguslah, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hamba tak lama man, insyaAllah. Rezeki melipu arwah, kita doakan sama-sama kan. Ada juga mungkin doa
1: Nervous
0: part mana?
1: Macam-macam.
0: Tapi yang pastinya ada juga kiriman ni, kita nak bacakan sekejap lagi. Katanya impian dia nak mendirikan rumah tangga. Macam mana man?
1: Megawai kawan dari kami semua bersanding sekali ni.
0: Siap kita ceritakan untuk anda. Terus kekal setia bersama kami dalam Petang Crew.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo-obo yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubo. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die. Eagle.
14: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
15: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
16: Kenuri.
15: Obor, ha. Obor kulit hitam.
16: Bukan.
15: Ha? Obor-obor je dalam laut ni yang duduk terapung tu. Ha. Itu bubur.
16: Oh.
15: Lain, itu lain.
16: Oh, salah.
14: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
17: Yo, Petang FM. Segalanya ujungmu Petang Crew. Masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua masuk jam yang
18: Die. Let's go.
17: Jangan empat lah, jam keempat.
18: Jam keempat. Betul lah. Dan sekarang ni 6-7 minit petang waktu ini. Dan untuk anda yang sedang mandu atau tim mandu,
17: kan?
18: Let's go. Sama tak, Mat?
17: Tak, boleh lah.
18: Tapi yang pastinya sekejap lagi Tiara akan bersama dengan kita. Tapi sekarang ni masih lagi kita nak tema-tema petang ni, geng.
17: Ralik Cik, hari ni kita nak sama pasal Abang Azam lah. Selalunya kalau Azam ni, kita dah nampak macam tahun baru masih.
18: Ya, betul lah. Tapi sebenarnya kita juga ada awal Muharram.
17: Betul.
18: Kan? Ma'al Hijrah ni yang pastinya menjadi titik permulaan kita untuk membina semangat baru, tuan-tuan.
17: Yo,
18: dan puan-puan.
17: Masya Allah. Tuan-tuan, hari ni dah masih lagi untuk tahun terakhir 1447 Hijrah.
18: Betul.
17: Kita nak menjengah ke tahun 1448 Hijrah.
18: Ya Allah. Kan? Jadi Alhamdulillah juga kerana
17: apa kita... Apa macam rauh sekat tu?
18: Tak adalah. Kita kena bersyukur, Mat.
17: Yelah.
18: Kadang-kadang ni mana tahu kan, esok, bukan kata esok, sekejap lagi ni Maghrib je. Lepas Maghrib tu kita dah masuk awal tahun baru, kan?
17: Betul.
18: Tahun baru masih Mai Hijrah. Tapi kita nak sebutkan juga ni, petang-petang ni impian dan juga azam kita ni kadang-kadang berbeza setiap tahun. Ataupun ada yang dah capai dah pun, kan?
17: Betul.
18: Macam kiriman Kak Z ni, katanya Assalamualaikum Petang Crew.
17: Waalaikumsalam.
18: Kak Z di Batu West ni.
17: Yeah.
18: Impian Kak sempena awal Muharram ni nak pi umrah aja.
17: Yeah.
18: Minta doa biar Allah kabulkan.
17: Amin.
18: Juga diberikan kesihatan yang baik. Amin.
17: Allah nak kecewakan kita yang sangat rindu, kan, nak menjejak di tanah suci, kan?
18: Betul.
17: Mekah, okay. Al-Mukarramah dengan Madinah Al-Munawwarah.
18: Apa maksud Madinah Al-Munawwarah, Mat?
17: Itu kota yang bercahaya. Jangan tanya lebih-lebih.
18: Mekah Al-Mukarramah. Sekejap lagi kita akan
17: kasihkan. Ya. Untuk anda terus dia bersama kami dalam
18: Petang Crew.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan rasa kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bagi anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM. Trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: Helia, awak ni senyum-senyum kat dia tu kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu Petang Crew. Masa lagi kami dan juga Q.
4: Yes, dan terima kasih untuk anda kekal. Jadikan kami pilihan terbaik anda. Dan 6.48 minit petang sekarang ni. Ada juga yang bertanya-tanya. Sekali lagi lah, Tiara, boleh tak dengar suara tu?
3: Boleh.

0: kadang boleh, kadang tak boleh.
1: Ah. Tak apalah, kita bagi Tiara je lah. Okey, Tiara, sembah sekali lagi.
0: One more time. 3, 4.
1: Bukan.
0: Okay. Aku kat sini. Tiara ni cuba-cuba pula. Ya.

0: Okey, bagi hi sikit lah Amir dan juga Q. Kemen boleh, payah lagi.
1: Sabar bertenang. Dalam hidup ni apa yang penting? Bertenang.
0: Ah, tak apalah ni, katanya Tiara dekat sini. Bolehlah bagi clue sikit. Assalamualaikum Amir dan juga Q.
1: Apa?
0: Bagi sikit lah teka Tiara
1: jalan. Ya, nak bagi ni. Tak, dia
0: Sifar ini.
1: Sifar ini ni. Sabar ya.
0: Okey, dia punya clue dia adalah penyanyi ini adalah penyanyi berkumpulan.
1: Berkumpulan. Dan lagu ini dia dua patah perkataan, Mat.
0: Tajuk dia
1: dua patah perkataan.
0: Dia punya background dia
1: cahaya. Itu.
0: Cahaya. Okey, baik. Dia penyanyi ni sebenarnya sebab bersempena kan dengan Ma'al Hijrah ni.
1: Ya, betul lah.
0: Okey, dia lagu keinsanan jugaklah. Lagu nasyid ke?
1: Selalu kita bagi hari Jumaat kan Tiara ni kan.
0: Ini special.
1: Okey. Tapi tak apalah. So makna kata Tiara dah bersiap sedia juga untuk menyanyi tadi. Kalau anda dah bersiap sedia, ini kiriman-kiriman yang kita terima, Mat, daripada Jits. Jits kata kat sini, Assalamualaikum Amin dan Q.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu tu satu Muharram detik permulaan kumpulan kembara.
0: Cool. Ya ke? Tiara nak sambut Ma'al Hijrah tu. Boleh jadi.
1: Okay. Tapi kumpulan kembara ke?
0: Kembara.
1: Bukanlah.
0: Aku tahu nyanyi je, tak tahu daripada kumpulan mana kan. Okay. Tapi tak mahu saya jawapan itu betul.
1: Okey, Assalamualaikum daripada Madam Purple. Waalaikumsalam. Dia kata lagu Nur Kasih daripada kumpulan Intim.
0: Nur ya Kasih.
1: Betul ke tak betul ke? Sat lagi kita dengar apa kata Tiara. Okey. Ada ni voice note sampai kita main, Mat.
0: Boleh.
1: Ya lagilah kita dengan voice note ni.
0: Main berhabis pun tak apa.
1: Kita dengar siapa nama ni? Rostam. Apa khabar Rostam?
0: Apa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Petang. Amin. Q.
1: Ya, Tam. Petang-petang.
2: Tam sini. Hari ni kita pun sama macam Amin dengan Q juga.
1: Masa apa? Yeah.
2: Kita ada kat tempat tugasan.
1: Okay.
2: Saja nak teka lah kan.
1: Silakan.
2: Lalang. Lagu ni saya rasa lagu daripada Intim.
1: Intim, okay.
2: Lagu daripada Intim. Tajuk dia Nur Kasih.
0: Nur Kasih.
2: Nur Kasih. Lagu tu cerita dia. Amin Q. Assalamualaikum.
1: Cerita dia. Maknanya kata itu drama.
0: Itu drama dia. Nur Kasih tu.
1: Dia cakap tadi. Itu cerita dia. Hisham Zakifli pula kata, Assalamualaikum Amin dan Q. Nur Kasih. Intim. Ringkas dan padat dia.
0: Ada juga yang kata dia, Assalamualaikum Amin dan juga Q. Saya rasa tu lagu Wings.
1: Wings? Sejati.
0: Bukan, biarkan berlalu.
1: Okey. Ini pula daripada Saiful. Saiful kata Rabi Atul Adawiyah.
0: Intim.
1: Intim juga. Okey. Itu yang kita terima lah. Tapi hari ni memandangkan kita tak nak lah orang kata membuang masa. Sebab sekejap lagi kita nak aminkan bersama, Mat.
0: Betul. Untuk doa akhir tahun.
1: Ya. Lepas maghrib kita aminkan pula doa awal tahun.
0: Ya.
1: Bersama dengan Datuk Mufti kita.
0: Betul. Jadi nak bagi belanja jawapan tu kan?
1: Bagi jawapan lah Tiara. Jangan dah tunggu-tunggu.
0: Tiara tak ready. Tiara okey ke nak bagi jawapan tu ni?
3: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga
0: sama-sama.
3: Yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Yelah. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: DRFM bersama Palestin.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
4: Tazkirah dan bacaan doa akhir tahun 1447 Hijri bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kini kita berada di penghujung tahun Hijrah yang bakal melabuhkan tirainya. Saat ini merupakan kesempatan yang amat bermakna untuk kita bermuhasabah terhadap perjalanan hidup sepanjang tahun yang telah berlalu, menilai segala amal kebajikan yang telah dilakukan, menyesali segala kelemahan dan kekhilafan yang pernah dilakukan, serta membarui azam untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa pada tahun yang akan datang. Sesungguhnya orang yang berbahagia ialah mereka yang sentiasa memperbaiki diri dan mengambil pengajaran daripada masa yang berlalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Surah Al-Hasyr ayat 18. Maka dengan sebab itu, di kesempatan penghujung tahun ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh keinsafan, memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan, serta mengharapkan rahmat, keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala bagi menutup lembaran tahun ini dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sana mimma nahaitani anhu falam atub minhu wa lam tardahu wa lam tansahu وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرأتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم. Ya Allah, dengan nama yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan pemerintah seluruh alam. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan kesejahteraannya ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat handainya sekalian. Ya Allah, apa yang aku kerjakan pada tahun ini daripada perkara yang engkau tegah, aku tidak bertaubat daripadanya, dan engkau tidak meredainya, dan engkau tidak melupainya, dan engkau tidak memarahi aku sedangkan engkau berkuasa menyeksa akan aku, dan engkau memerintahkan aku untuk bertaubat setelah aku berani melakukan maksiat terhadapmu, maka aku memohon keampunan kepadamu. Ya Allah, ampunilah akan aku daripada yang aku lakukan padanya, daripada perkara yang engkau redha dan engkau menjanjikan untuk memberi pahala. Oleh itu aku pohon daripadamu, ya Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, engkau terimalah daripadaku. Janganlah engkau putuskan harapanku terhadapmu, wahai Allah, Tuhan yang maha mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Demikian tadi tazkirah dan bacaan doa akhir tahun 1447 Hijri bersama Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi Amir Yusof dan juga Q, teman anda semua hingga jam 8 malam. Di jam terakhir hari ini, insyaAllah.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda kekal menjadikan kami pilihan terbaik anda. Dan Alhamdulillah juga kita dah pun melangkah ke bulan baru. Khususnya dalam tahun hijrah ini, kita harapkan dengan adanya awal Muharram ini membuka ruang juga untuk kita terus kembali membetulkan apa yang sewajarnya dalam kehidupan kita.
1: Amin,
2: kan?
1: InsyaAllah.
2: Dan meningkatkan juga amalan, Mat.
1: Betul, InsyaAllah. Selepas Maghrib ni sama-sama untuk kita nak menjengah 1448 hijrah. Dan juga sama-sama juga untuk kita, kalau tadi Alhamdulillah, untuk doa akhir tahun yang telah pun dipimpin oleh Datuk Mufti kita, yakni Sahibus Samaha Profesor Mahdiah Datuk Dr. Muhammad Suki Osman. Dan juga jangan lupa untuk ikuti doa awal tahun yang akan dipimpin oleh Datuk Mufti jam 7.45 malam nanti, Mat.
2: Baik, insyaAllah. Jadi untuk anda terus kekal setia bersama kami dalam Petang Kru.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Inilah Mutiara FM. Mutiara FM sentiasa bersama Palestin. Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru, masih lagi Amin dan Q teman anda waktu ini. Dan insyaAllah seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan, yakni keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.
1: Inilah Mutiara FM. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tazkirah dan doa awal tahun 1448 Hijri bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita melangkah ke lembaran tahun baru Hijrah. Pergantian tahun bukan sekadar pertukaran angka dan kalender, bahkan ia merupakan peringatan tentang perjalanan usia yang semakin bertambah dan tanggungjawab yang semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita erti pengorbanan, kesabaran, perancangan yang rapi serta keyakinan yang teguh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat hijrah inilah yang perlu kita bawa dalam kehidupan, iaitu berhijrah daripada kelalaian kepada ketaatan, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada perpecahan kepada kesatuan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a." Maksudnya, dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang luas. Surah An-Nisa ayat 100. Oleh yang demikian, marilah sama-sama kita memulakan tahun baru ini dengan penuh kesyukuran, pengharapan dan keazaman untuk mempertingkatkan iman, memperbanyakkan amal soleh, serta memohon keberkatan, kesejahteraan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala buat diri, keluarga, masyarakat, negeri dan negara yang kita cintai. Maka dengan penuh rendah diri, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Ya Allah, dengan namamu yang maha pemurah lagi maha mengasihani, segala puji bagi Allah Tuhan pemerintah seluruh alam. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat dan kesejahteraannya ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda dan sahabat handainya sekalian. Ya Allah, Engkaulah yang abadi lagi kekal dan tidak ada permulaan. Atas kurniaanmu yang besar, kemurahanmu yang luas, hari ini merupakan tahun yang baru, baru saja muncul. Kami memohon kepadamu supaya memelihara kami daripada syaitan, penyokong-penyokong dan tentera-tenteranya, serta menolong kami menentang nafsu yang mengajak kepada kejahatan, dan menolong kami supaya sibuk melakukan amalan untuk mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Demikian tadi tazkirah dan bacaan doa awal tahun 1448 Hijri bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang.
0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: kes banyak, proceeding, claim, bertimbun? Aha! Guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01-39-72-5475.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk
2: ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi petang kru bersama-sama kami berdoa Amin dan juga Q, dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian, selepas ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Abdullah Fahim, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Betul, hidup kita, kita cari dunia ni tak pernah cukup. Dia kacau diri kita. Kita cari, bila banyak, dia akan kurang juga. Bila kurang, cari lagi. Nanti dia kurang lagi. Tang mana, bila mana kita rasa takut, bila dunia kat kita ni kurang. Dan kita kena penat jaga dia, tengok dia. Begitu juga orang di sekeliling kita. Satu hari mereka akan tinggalkan kita. Antara dua lah. Kalau kita tak tinggalkan dia, dia tinggalkan kita. Yang ni sunnatullah. Tapi jika kita buat kerana Allah, kerana Rasul, hak yang jaga kita, dia. Kenapa? Nabi kata macam tu. Ihfazillah, yahfazka. Hang jaga Tuhan. Tuhan jaga hang. Hang sayang Tuhan. Tuhan sayang hang. Hang syukur dengan dia. Apa yang dia bagi ni. Bukan banyak pun yang ada kat kita, betul tak? Tapi bila kita jaga, kita ikut apa yang dia bagi, kita buat baik. Dia kata, wah, aku tambah apa yang aku bagi. Bukan aku kurangkan, tapi aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Apa yang aku bagi ni, apa yang Tuhan bagi dekat kita, kita jaga bagi elok. Apa yang dia tak suka, jangan buat. Apa yang dia suka buat, dia kata, wah, aku tambah lagi apa yang aku bagi. Tu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang saya kasih sekalian, kita mau percaya ke, kita tak mau percaya, satu hari kita kena percaya. Kita ketegaklah lagu mana. Kita kerah kepala lah lagu mana. Satu hari kita kata, benda itu betul. Kita kalau dengar talqin orang mati, orang hak talqin kata, wah, wahai fulan bin fulan, ketahuilah, mati itu benar. Soalan kubur itu benar. Akhirat itu benar. Ketika itu, kita berada pada fasa kebenaran. Mana dia? Tuhan sebut dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhan kamu. Buat ibadatlah banyak-banyak sementara hidup ni. Jangan duk leka sangat. Jangan duk khalik sangat. Bukan tak boleh nak pergi makan, pilah. Bukan tak boleh nak pergi jalan, pilah. Bukan tak boleh nak pi nak berseronok, pilah, buatlah. Tapi jangan duk halik sangat. Karena akan sampai satu masa, nama dia hatta ya'tiyakal yakin. Masa yang kita mau, kita tak mau, kita kena percaya. Bagaimana untuk membina takwa? Yang keempat, bersahabat dengan orang soleh. Cari tempat hak baik-baik. Masjid ni tempat baik. Guru saya dia pernah pesan kat saya. Dia kata, Zam, dia kata, guru saya dia panggil saya, Zam, hang kalau, hang serabut, dia kata, hang pergi masjid. Saya tanya, kenapa? Masjid ni dia ada satu aura dia. Dia ada satu benda dalam masjid ni, dia kata. Dia tanya, apa dia, tuan? Dia kata, ketenangan. Hang kalau serabut saja, jangan cari tempat lain. Hang main dalam masjid, hang tak payah semayang pun tak apa, dia kata. Hang pergi ambil yang semayang, hang sujud. Dalam sujud tu, hang beritahu Tuhan. Dalam sujud tu, hang cakap dengan Allah, apa yang hang tengah lalu sekarang ni. Hang tak payah semayang, dia kata. Sebab aku tahu hang ni macam mana. Dia tahu kita ni jenis pemalas, tuan-tuan. Guru kita, dia kenailah kita siapa. Hang ambil ayat semayang, dia kata, hang masuk dalam masjid. Hang sujud bagi lama. Masa sujud tu lah, hang cerita masa sujud tu lah. Hang cerita dengan Allah. Ya Allah, lah ni aku tengah lalu. Begini, begini, begini, begini, begini. Berceritalah dengan Tuhan kita. Antara doa yang mustajab itu doa ketika kita di dalam sujud kepada Tuhan. Kalau kita ada masalah apa sekalipun, sujud, mengadu dengan Tuhan, cakap dengan dia. Hari ini kita mungkin kita rasa kita tak berhajat kot. Kita rasa sebab aku tak ada apa-apa, makan aku cukup, rumah ada, semua cukup. Akan sampai satu masa, akan sampai satu saat, apa yang ada dekat kita baru kita kata tak cukup, ya Allah. Bila masa tu? Di akhirat. Bila masa tu? Padang mahsyar. Bila masa tu? Masa semua orang tak peduli kan kita. Maka hari ni peluang kita untuk mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, aku alhamdulillah hamba-Mu ini, ya Allah alhamdulillah, hidup aku tenang, masalah aku pun kurang, sakit pun tak ada. Tapi aku nak minta juga supaya aku besok dekat akhirat selamat, supaya mati aku dalam keadaan selamat, supaya aku dekat padang mahsyar aku tak telanjang macam orang lain, supaya aku dekat mizan amal kebaikan aku lebih berat dari amal kejahatan, supaya aku meniti titian siratal mustaqim dalam keadaan selamat, aku tak jatuh dalam neraka engkau, ya Allah. Ada orang yang Allah bagi kepada dia dunia dia elok, tapi jangan ingat ketika dunia kita elok, akhirat kita juga elok. Maka sebab itu kita sebagai hamba Allah jangan berhenti minta doa kepada dia. Yang kelima, macam mana nak bina takwa? Tiap-tiap hari kena muhasabah. Kita muhasabah diri kita. Apa yang kita nak muhasabah diri kita? Dosa apa aku buat hari ini? Tanya hari ini. Tanya diri kita. Hari ini aku dah buat dosa apa? Tanya diri kita. Hari ini aku dah tinggalkan amal kebaikan apa dalam hidup aku? Tanya diri kita. Hari ini siapa yang aku dah buat kezaliman pada orang lain? Aku dah sakitkan hati siapa? Aku dah kata kat siapa? Aku dah buat salah kat siapa dalam hidup ni? Hari ni kena muhasabah diri kita. Hari ni aku buat ni ikhlas tak? Aku mengajar hari ni ikhlas tak? Aku main masjid hari ni ikhlas tak? Aku mengaji hari ni ikhlas tak? Sebab apa? Sebab kita kena tanya muhasabah. Lepas tu kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kita selalu tanya diri kita. Lepas tu Nabi sebut apa? Al-kayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang berakai ni bukan orang ilmunya banyak. Orang bijak ni bukan ilmu dia banyak. Tapi orang bijak ni dia muhasabah diri dia. Dan dia beramal bagi barang selepas kematian dia. Yang keenam, untuk membina takwa. Apa nak buat? Maka kata ulama, jaga makan, jaga pandangan, jaga lidah. Kenapa? Kerana ketakwaan itu boleh rosak dengan tiga perkara. Lah cukup takut tuan-tuan. Zaman orang tak mau jaga makan. Orang tak jaga makan lah. Lalu kita tanya, pasal apa lah kita tengok seolah-olah manusia ni macam rosak tuan-tuan. Macam rosak. Macam akhlaknya tak ada. Tak macam orang dulu-dulu. Tuan-tuan, kita rindu hidup tahun 70-an. Kita rindu hidup tahun 80-an. Kita rindu hidup tahun 90-an. Orang tak kaya. Tuan-tuan, nak tahu tak? Ni anak-anak ni nak cerita depan saya, anak muda. Macam mana orang tahun 70, orang tahun 80 hidup. Kami ni hidup dengan buku hutang. Saya tak tahulah yang dalam masjid ni pernah hidup macam saya ke tak. Buku hutang tu nama dia buku 35. Punya percayanya orang dulu dengan orang berhutang. Dia percaya dengan buku 35 tu ya. Tuan kedai percaya yang mana orang yang pegang buku 35 ni dia akan bayar hutang tu. Punya baiknya orang dulu. Punya percayanya orang dulu. Tak payah ada saksi, tak payah ada lawyer, tak payah ada apa-apa. Mereka saling percaya, mempercayai di antara sesama manusia. Pasal apa mereka percaya? Sebab di situlah, pada tahun itulah, ketika itulah, saat itulah, hidup ini dalam keberkatan. Lah orang tak percaya dah tuan-tuan. Orang tak percaya dah lah. Berkat tu dah hilang. Betul tak? Dapat lagi ke suasana tu? Dapat lagi ke cerita tu? Tak ada dah. Ini penting dia, jaga makan. Lah kita tak jaga makan tuan-tuan. Bujuk lalu melentang patah. Kita tak jaga pandangan. Kita tak jaga lidah kita. Kita masih duk peleceh orang. Masih duk kata orang. Masih duk hina orang. Saja saya nak tanya diri saya, Ahmad Rizam bin Ghazali. An tak penat ke hidup macam tu? An duk bercerita pasal orang tak berhenti. Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, an bila nak jadi orang baik? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, hang tak percayakah akhirat itu ada? Wahai Ahmad Rizam bin Ghazali, hang percaya tak tiap-tiap apa yang hang buat Allah akan balas semua? Tak ada satu pun tinggal apa yang hang buat. Tak ada satu pun akan tinggal. Tak ada satu pun, tuan-tuan.
4: Saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan orang baik tu. Lepas tu bila saya tengok diri saya rasa saya tak ada peluang masuk syurga, tuan-tuan. Kalau saya tengok diri saya lah. Saya jumpa kawan-kawan satu zaman dengan saya. Kebetulan Allah jumpakan kami, tuan-tuan. Kami berpeluk, kami nangis, tuan-tuan. Dia jumpa saya, dia tak sangka dia jumpa saya. Bila lah ada TikTok lah apa semua, dia cari saya, tuan-tuan. Dia cari saya, tama sekali. Dia jumpa saya, dia kata, wah. Dia pegang pipi. Ish, aku tak percaya, dia kata. Hang kan ni, dia kata. Aku tengok video hang, dia kata. Mula-mula aku kata, hang bukan Rizam, dia kata. Hari ni aku jumpa depan mata aku, dia pegang. Dia kata, wah. Dia peluk saya. Dia kata mujur kan. Masa kita jadi hero dulu, Allah tak matikan kita. Mujur kan, dia kata. Rupalah Allah bagi kita hidup sampai hari ini. Allah nak tunjuk kat kita, hang tu siapa. Kita kena terima kasih Zam dengan Tuhan. Kerana sekurang-kurangnya, kalau kita tak boleh masuk syurga pun, kita boleh bau jadilah, dia kata. Kalau kita tak boleh masuk syurga pun, dia kata, kerana kesilapan kita, kerana laluan hidup kita, kerana kesalahan kita. Kesalahan itu, setiap kesalahan yang kita buat secara detail tidak pernah dilupakan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tak boleh masuk syurga, dia kata, kita boleh bau jadilah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, macam mana nak bina takwa? Ingat mati, ingat akhirat. Pasal apa kita kena bina takwa ni dalam diri kita? Takwa ni bila dia mula tumbuh dalam hati kita, dia ada berapa tanda. Bila dia mula tumbuh dalam hati kita, dia ada tanda. Esok khatib akan ingatkan kita benda sama. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiap-tiap minggu tak penat. Dia peringat kita tiap-tiap minggu tak pernah penat. Takutlah pada Allah. Takutlah kalau jadi suami, jadilah suami takut pada Allah. Kalau jadi isteri, jadi isteri lah takut pada Allah. Jadi anak yang takut pada Allah. Kalau jadi ayah, jadilah ayah yang takut pada Allah. Jadi kawan, jadilah kawan yang takut pada Allah. Apa tanda dia? Satu, ketika diingat kesalahan dia, dia akan menangis. Bila takwa ni mula tumbuh dalam hati dia, bila dia ingat salah dia, dia akan menangis. Dia ingat dosa dia, dia ingat salah dia, dia ingat silap dia. Masa tu, pasal apa dia menangis? Satu je, dia harap, ya Allah, boleh tak engkau ampunkan dosa aku? Pasal apa dia menangis? Dia harap dia satu je. Ya Allah, boleh tak sebelum aku mati ni, engkau ampunkan semua salah aku yang masa aku buat selama puluhan tahun dalam dunia ni. Kalau kita mati umur 70, takkanlah 70 tahun tak pernah buat salah. Kalau kita mati umur 80, takkan 80 tahun tak pernah buat salah. Kalau kita mati umur 60, takkan 60 tahun hidup dalam dunia tak pernah buat salah. Boleh tak kita minta dengan Tuhan, ya Allah, biarlah aku balik jumpa dengan kau, ya Allah, dalam keadaan kau dah ampunkan dosa aku. Sebab aku nak balik bersih. Kedua, tanda takwa tu mula tumbuh dalam hati. Bila dia nak buat maksiat, dia jadi berat hati. Maknanya takwa tu telah mula tumbuh dalam hati dia. Ketiga, dia mula suka akan majlis-majlis yang berunsur kebaikan. Maksud dia macam mana? Saya ni beruntung, tuan-tuan. Untung pasal apa? Sebab saya jumpa guru saya. Guru saya ni bukan dia ajak saja kat saya ni ilmu. Dia ajak kat saya ni hidup. Dia bukan ajak saya ilmu. Sah batal. Dia ajak saya hidup. Nak hidup macam mana? Ialah kita ke orang baik, tuan-tuan. Jadi bila kita dulu, kita teringin nak pergi masjid. Kita teringin nak pergi majlis-majlis ni. Tapi kita ni sedaklah. Kita ni bukan kita jenis hantu punya. Lalu saya tanya kat guru saya. Saya kata, tuan, saya kata, saya ni nak pergi duduk majlis tu, saya tak layak. Saya kata, saya rasa malu sangat. Dia kata, hang boleh duduk tepi-tepi pun, tepi pagar pun jadilah. Mula-mula hang duduk tepi pagar, dia kata. Lama-lama nanti hang masuk dalam pagar. Tak apalah. Han duduk tepi pagar dulu. Han dengar dulu. Boleh 15 minit, han baliklah. Malam esok, han cari lagi. Boleh setengah jam pula. Lama-lama nanti mesti han nak masuk dalam pagar. Han nak tanya, Pasal apa depa tu? Depa buat apa dalam tu nah? Lama-lama nanti hang akan boleh duduk dalam majlis tersebut. Kenapa? Karena cahaya itu akan melebar pada seluruh alam. Hari ini hang kena tempiah hujan. Nanti hang kena hujan. Nanti hang akan duduk dalam hujan, dia kata. Belajar-belajar dulu. Memang kita bukan orang baik. Tapi sekurang-kurangnya kata ulama, dengan satu perkataan kita, Allah terima kita. Apa dia? Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau. Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Kita tahu kita tak kuat. Tak ada siapa orang kuat lah. Dalam dunia ni, adakah orang kuat tiba-tiba terus jadi baik? Tak ada lah. Ya Allah, aku nak kembali kepada engkau semula. Dan Allah dengar perkataan ni. Kemudian, tanda takwa itu mula tumbuh dalam hati dia. Maka Allah jadikan hatinya, lidahnya sentiasa mengingati Allah. Dia tak lupa Tuhan. Kelima, dia mula sembunyikan kebaikan dia. Apa yang dia buat, dia tak suka tunjuk dengan orang. Tak maaf dia, tuan-tuan. Lah pasal apa? Menjadi-jadi sangat sihir ni. Saat anak kita sakit, saat bini kita sakit, saat anak menekan kita sakit, saat kita sakit. Pasal apa? Pasal kita suka tunjuk semua benda ke orang dalam media masa.

0: 17 tahun melayari internet setiap hari, mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Amin. Terima kasih rakan pendengar kerana masih lagi mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Saya Jailani di udara bersama dengan anda untuk pertemuan kita malam hari ini, malam 16 Jun 2026.

25 minit malam. Jangan kita normalisasikan yang hitam kita jadikan putih, yang putih kita jadikan hitam. Kita tegakkan kebenaran. Kita nafikan segala keburukan. Terima kasih rakan penolong jutera di Unit MCR. Kita ada saudara Latif juga bersama dengan Puan Ju. Untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu isyak kita 8.50 minit malam.

Kami ke lagu dari Datuk Sifu M. Nasir. Aduhai kasih aduhai, yang bertugas, yang bekerja, yang berah keringat mencari rezeki yang halal malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan anda.

FM。Baik, sekali lagi saya war-warkan. Waktu isyak kita 8.50 minit malam. Yang baru saja bersama dengan kami Mutiara FM, terima kasih mendengar kami.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Cik kemarin pergi semayang satu mayat jenazah, jumpa satu sahabat kita, dah muda, dah kerja kelang. Main, oh ustaz, ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa, ambil gambar. Ya, kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah. Saya kata, dah. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang.
2: Allah.
1: Nampak, tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary. Ha, dulu lambat dengar kata ada konsert apa Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni, dia shun. Yang kata orang pilihan kata shun ni, dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Sekejap lagi dia main, dia putih wayar tu, dia lari atas pentas tu, dia lompat. Dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu, apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni mereka lah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang tu music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gelik pun ibu jari duk gelik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gelik, naik gelik. Kita tahu awak kaki tu macam, baru dia okey. Dia dua shot, dia dua spark mile lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia tetap ada.

0: FM. Inilah Mutiara FM.
1: Perbaiki diri, perbaiki amalan kita, jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mau. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka penjatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut, gatal nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Kita dah sembahyang berapa lama dah, kita kena buat bagi elok-elok. Kualiti sembahyang kita tu kita kena jaga. Di antara kualiti sembahyang apa dia yang kita nak kena jaga? Sembahyang awal waktu, itu kualiti. Sembahyang tu dah okey dah, tapi kalau boleh sembahyang awal waktu, itu kualiti. Apalagi kualiti yang boleh kita jaga, sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah, kalau sembahyang di rumah pun okey dah, tapi kalau kita sembahyang di masjid, itu kualiti. Sembahyang dah cantik dah, kalau boleh berjamaah, itu kualiti. Sembahyang duk buat semua apa semua cantik dah, tapi kalau kita boleh dapat takbir bersama imam, itu kualiti. Berbanding dengan kita jadi makmum masbuk, kita mai masa tu iman tahiyat akhir, kita Allahu Akbar, kita duk tahiyat akhir, kita dapat tak pahala berjemaah, dapat pahala sembahyang masjid? Dapat. Tetapi sama tak dengan kawan yang takbir sama dengan imam masa takbiratul ihram tadi? Tak sama. Kualiti dia tak sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas habis sembahyang, sunat rawatib kita buat tak? Kalau kita buat, itu kualiti. Qabliyah ba'diyah kita buat, itu kualiti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tambah lagi, add on, tambah lagi naik ke atas dalam sembahyang kita ni. Sunat fajar, sunat qabliyah subuh, jangan tak buat. Sunat duha, jangan tak buat. Malam, sunat witir, jangan tak buat. Berwuduk kalau boleh daripada rumah, setiap langkah kita duk mai tu, Allah kira itu satu pahala, satu langkah, satu darjat kita Allah naik, satu kekurangan kita Allah padam, satu dosa kita Tuhan padam. Kalau kita berwuduk di rumah sambil duduk jalan mai ke masjid, cuba untuk dapatkan khusyuk di dalam sembahyang. Fahami apa ayat yang kita duduk baca dan sebagainya. Itu dia panggil kualiti sembahyang kita.
2: Mutiara FM, segalanya untuk

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga dua anggota tentera yang terkorban dalam insiden letupan bom ketika menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart, Gurun, Kedah. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, si penegak baginda mendoakan agar keluarga mangsa diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Sultan Ibrahim turut menitahkan ATM menjalankan siasatan menyeluruh bagi mengenalpasti punca kejadian selain memastikan aspek keselamatan sentiasa diberi perhatian utama. Dua anggota tentera maut dipercayai terkena letupan bom ketika menjalani latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja di Kem Hobart, Gurun, Kedah pagi tadi. Mangsa terlibat ialah Korporal Norazmi Abu Bakar dari Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja dan Prebet Siti Khadijah Sungib dari Skuadron Pertama Regimen Askar Jurutera Diraja. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanya Ramlan mengesahkan kejadian itu. Jenazah kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abahiyah Alusta untuk bedah siasat. Sementara itu, Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhar Muhammad Osman mengarahkan siasatan terperinci dijalankan segera bagi menelpasti punca sebenar insiden tersebut. Menerusi kenyataan Tentera Darat Malaysia TDM, beliau menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warganya itu dan menyampaikan ucapan takziah buat keluarga mangsa. Insiden berkenaan berlaku semasa latihan membaling grenad dalam latihan peningkatan tempur Regimen Askar Jurutera Diraja pada pukul 10.57 minit pagi. TDM turut memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan sentiasa diberi perhatian dan penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan kelak. Konsep sekolah selamat perlu dilihat secara lebih menyeluruh dan tidak hanya tertumpu kepada isu jenayah semata-mata. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sekolah juga perlu menjadi persekitaran yang bebas daripada gangguan emosi dan mental, buli siber serta pengaruh fahaman ekstremisme. Beliau berkata perkara itu menjadi fokus utama program Citra MDN Sekolah Selamat yang melibatkan lebih 4,000 pelajar daripada 4 institusi pendidikan tingkatan 6 di daerah Seremban. Program berkenaan melibatkan pegawai perhubungan sekolah bagi memperkukuh usaha pencegahan serta meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan pelajar.
2: Polis, AADK dan JPN. Sebelum sesi bermula, kita kenalkan dulu pegawai perhubungan sekolah. Sekolah juga mesti menjadi sekolah yang selamat daripada gangguan emosi dan mental, buli cyber. Kita pernah ada kes orang anak muda perempuan gantung diri kerana dia dibuli. Dia tak pernah jumpa pembuli dia, tapi dia tak tahan dan tekanan psikologi yang dia hadapi secara melampau, penghinaan, pemulauan sosial ke atasnya menyebabkan dia memilih jalan menggantung diri.
1: Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail. Johor bakal menerima 10 set tren komuter baharu bagi perkhidmatan Shuttle Selatan dengan pertukaran kira-kira RM200 juta. Perolehan tren baharu itu sebagai pelaburan jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di negeri itu sekaligus memberi manfaat kepada lebih 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkhidmatan itu melibatkan dua laluan utama iaitu Kulai JB Central Kulai dan Kempas Baru Pasir Gudang Kempas Baru. Perkhidmatan itu juga akan diperluaskan pada masa depan dengan pemanjangan laluan dari Kulai ke Paloh melalui Keluang, Renggam dan Layang-Layang.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagar ETS. dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
1: Anthony Lok. Komuniti Madani disaran memainkan peranan lebih aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat dengan menjadi penyampai maklumat yang tepat serta pengumpul maklum balas daripada masyarakat setempat. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, peranan anggota semakin penting dalam membantu menyampaikan pencapaian dan dasar kerajaan Madani kepada rakyat.
4: Komuniti Madani akan mainkan satu peranan yang sangat penting sebagai kumpulan yang mendapat maklumat sama ada daripada komuniti setempat atau daripada agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan. Dan tuan-tuan puan-puan merupakan penyalur, penyampai maklumat dan pengumpul maklumat untuk mengharapkan kepada Jabatan Penerangan semata-mata, rakan-rakan dalam Jabatan Komunikasi Komuniti ataupun JCOM semata-mata tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi bila kita bekerjasama, lipat gandakan usaha, tahu macam mana nak manfaatkan rangkaian persahabatan, maka lebih banyak yang dapat kita laksanakan.
1: Dato' Fahmi Fadil. Badan Penyiaran Negara terus diperkasa sebagai media pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan keusahawanan. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail selepas selesai sesi menghadap Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah pagi tadi. Sesi menghadap memberi tumpuan kepada beberapa agenda utama berkaitan hala tuju penyiaran negara serta peranan strategi Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dalam mendepani cabaran masa hadapan.
5: Peranan penyiaran negara untuk memartabatkan terutamanya pendidikan dan pemahaman kita mengenai sejarah terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dan kedua adalah melihat bagaimana peranan penyiaran, Jabatan Penyiaran, RTM untuk membantu melihat aspek masa depan terutamanya menggunakan keupayaan teknologi dan mengangkat agenda keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia.
1: Dalam perkembangan lain, Ashwat turut menyentuh mengenai kemeriahan sambutan Piala Dunia FIFA 2026. Katanya, sukan bola sepak berperanan sebagai instrumen penyatuan rakyat tanpa mengira latar belakang.
5: Menjadikan bola sepak ini sebagai instrumen penyatuan untuk kita saling mengenal antara satu sama lain dan diharap terus memarakkan lagi semangat kesukanan yang ada dalam kalangan rakyat kita, terutamanya anak-anak muda, dan melihat jauh ke depan antaranya seperti persediaan kita sendiri, keupayaan kita sendiri, bukan sahaja nak tengok World Cup tapi our team has to be in the World Cup and has to be the world champion.
1: Ashwat Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tunisia memecat jurulatih Sabri Lamouchi serta merta selepas perlawanan pembukaan yang menyaksikan pasukan itu dimalukan 1-5 kepada Sweden. Persekutuan Bola Sepak Negara itu dalam siaran di TV Kebangsaan turut mengumumkan pelatihan Hervé Renard dari Perancis bagi menggantikan Lamouchi. Lamouchi menjadi jurulatih pertama dalam sejarah Piala Dunia dipecat selepas hanya satu perlawanan. Sementara itu, Iran mendakwa pasukannya diarah meninggalkan Los Angeles menuju ke tempat latihan di Mexico sejurus selepas perlawanan pembukaan menentang New Zealand. Pengurus pasukan bola sepak kebangsaan Iran, Amir Galanoi, menyifatkan skuad kendaliannya pasukan paling ditindas dalam Piala Dunia. Menurut agensi Anadolu, Galanoi tidak menyatakan pihak yang mengarahkan pasukan itu untuk meninggalkan California.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian yang dicapai dengan Iran menetapkan dengan jelas bahawa negara itu tidak dibenarkan memiliki senjata nuklear. Perkara itu merupakan syarat penting dalam memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua pihak baru-baru ini. Iran tidak akan dibenarkan membangunkan, membeli atau memperoleh senjata nuklear dalam apa jua bentuk. Trump turut memberi amaran bahawa Iran akan berdepan tindakan tegas sekiranya melanggar syarat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh dilaksana susulan kematian dua anggota ATM. Sekolah selamat melangkaui isu jenayah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mat Salah terus menjadi kebanggaan Mesir dan salah seorang pemain paling berpengaruh dalam bola sepak dunia. Penyerang yang terkenal dengan kelajuan, kecerdikan pergerakan dan sentuhan penyudah tajam ini masih menjadi sumber inspirasi utama negaranya. Salah mempunyai kemampuan untuk mengubah keputusan perlawanan hanya melalui satu detik majlis. Pengalaman yang luas di peringkat tertinggi menjadikannya pemimpin yang penting dalam skuad Mesir. Dengan jutaan penyokong meletakkan harapan kepadanya, Salah akan menjadi pemain yang perlu diberikan perhatian sepanjang kejohanan. Jika beliau menyerlah, Mesir akan mampu menciptakan.

0: tahu fakta paling menarik, keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Terbaik semua datang.

Assalamualaikum, selamat malam orang-orang Pulau Pinang. Selamat malam juga Malaysia. Selamat malam orang-orang yang mendengarkan kami di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, salam Al Hijrah. Begitu pantas dan begitu cepat masa yang berlalu. Dah 1.448. Dan kami di Mujair FM mengucapkan salam Al Hijrah untuk pendengar-pendengar semua ya. Jadi kita perlu ada perubahan ke arah kebaikan, bukan daripada baik jadi buruk, daripada tidak merapu jadi merapu. Itu bukan hijrah, itu ke belakang balik ya. Jadi seperti biasa kita akan bersama menerusi ruangan Cafe Music malam ini. Dan saya Jailani akan terus menemani insyaAllah sampailah jam 12.30 malam. Tapi Cafe Music hanya buka sehingga jam 10.30 minit malam. Jadi rakan teman yang telah pun mengirimkan dedikasi, ucapan juga akan saya bacakan. Diselang-seli dengan lagu-lagu pilihan anda yang bakal saya kudarakan sebentar lagi. Hijrah di jiwa, keberkatan dikongsi. Malaysia Madani dibina bersama. Bakat-bakat kita berhijrah menjadi lebih baik dari sebelumnya, insyaAllah.

0: segalanya untukmu.
1: Okey, Bujar FM segalanya untukmu. Sekali lagi kami di Bujar FM ucapkan salam alai jirah untuk semua muslimin juga muslimat dan semua yang mendengarkan Bujar FM. Jadi kita lakukan perubahan ya. Perubahan daripada kita kata tidak sempurna dijadikannya sempurna. Kita lakukan lebih baik dari apa yang telah pun kita lakukan sebelum ini. Dan kita buang sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita dalam kita menempuh tahun baru dalam kalender Islam ini. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang mendengarkan Bujar FM walau di mana jua anda berada. Sedang apa anda lakukan ketiga ini? Doa saya untuk anda, semoga dipermudahkan, dilancarkan semua kerja-kerja yang anda lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk dua orang rakan Pelung Jutera yang menemani saya. InsyaAllah sampailah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk saudara Latif juga bersama dengan Puan Ju. Rakan yang menjaga keselamatan premis ataupun Mutiara FM ini. Terima kasih untuk saudara Faizal ataupun Mamu kita. Juga bersama dengan saudara Sofian. Pilot-pilot darat kita malam ini. Salam Al-Hijrah. Rider-rider kita, salam Al-Hijrah. Teman-teman yang masih lagi belum sampai rumah walaupun telah pun tamat kerjanya jam 6 petang tadi, yang masih lagi berada di jalanan, selamat mandu, selamat menggunakan jalan raya. Pastikan fokus kepada pemanduan anda, tunggangan anda. InsyaAllah semuanya baik-baik sahaja. Ini pembuka tirai ruangan kafe muzik kita pada malam ini. Lagu pilihan sahabat kita Muhaimin Ismail, Akar, dipersembahkan untuk anda.

Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.

0: Tumpuan beralih ke aksi kumpulan I dan J. Jam 3 pagi, Perancis menentang Senegal di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi, Iraq bertemu Norway di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 9 pagi, juara dunia Argentina berdepan Algeria di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Pada jam 12 tengah hari, Austria menentang Jordan di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TV OK.
1: RTM menyerasmi Piala Dunia 2026.
2: Terbaik, semua datang sini.
3: Each case banyak, proceeding, claim, bertimbun. Aha, guna mylegalpracticeai.live. Rujukan, semakan dan draft settle. WhatsApp 01 9725475.

Lamine Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamine Yamal mengakalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.

0: sambil memandu sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Baik, yang mana yang tengah mandu pada ketika ini dan saat ini, selamat mandu saya ucapkan. Dan sekali lagi salam al-hijrah untuk rakan teman kita yang baru saja bersama dengan Mutiara FM. Dan kami di Mutiara FM juga mengucapkan salam al-hijrah untuk anda semua. Terima kasih untuk sahabat kita Farah di Bayar Lepas, yang mana tadi tanpa saya kurangkan lagu pilihannya, lagu yang nyanyikan oleh Nabila Razali dengan lagunya Vroom Vroom. Mudah tajuk lagu kan, Vroom Vroom. Dan sebelum itu telah pun saya gunakan lagu yang nyanyikan oleh Stevie Wonder dengan lagunya Part Time Lover. Yang lagu tersebut merupakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Hakim yang berada di Kepala Batas. Dan Hakim juga ingin mengucapkan salam al-hijrah kepada semua pendengar Mutiara FM. Semoga setiap penghijrahan yang kita lakukan membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Ruangan yang benarkan lagu-lagu yang anda pilih melalui aplikasi WhatsApp kami. Nombor WhatsApp kami di Mutiara FM ini akan saya keudarakan untuk sama-sama kita dengar. Jadi ringan sikitlah tugasan saya. Ini kerana anda pilih lagu dan saya pilih pula lagu pilihan anda itu untuk saya sajikan yang terbaik di pendengaran pendengar-pendengar Mutiara FM pada malam ini. Baik, beralih kita ke lagu yang berikutnya ni. Lagu ini lagu yang dipilih oleh Muhammad Azman bin Abdul Karim yang berada di Seberang Jaya, yang mana pada waktu lah ni dalam perjalanan menuju ke pulau katanya. Pulau mana? Sepastinya Pulau Pinang, terima kasih. Mungkin sahabat kita ni berada di Seberang, dia masuk dalam pulau kan. Dia kata dia nak dengar lagu nyanyian Aisyah Redno dengan lagunya Tak Adil. Dan salam al-hijrah untuk semua pendengar setia Mutiara FM. Ada lagi dia tanya, tema al-hijrah tahun ni, saya pergi siapa?

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Walau di mana jua anda berada di ketika dan saat ini yang masih lagi mendengarkan suara ini berkumandang di dalam kenderaan anda, terima kasih yang memandu, yang ada kenderaan, tak kira lah bersama dengan teman ataupun ahli keluarga, sudi untuk membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Saya santuni ucapan selamat malam dan juga semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Yang berada di rumah di ketiga ini, sama santai bersama dengan keluarga ataupun rakan teman. Ada yang tidur awal, dia nak jaga pagi sat lagi. Awal pagi sat lagi dia nak jaga, dia nak tengok bola. Ni saya nak abang pergi ke hampa. Di mana anda boleh mengetahui pelbagai perkembangan mengenai kempen Piala Dunia 2026 ini di Mutiara FM. Menerusi minit Piala Dunia. Yang mana... terima kasih diucapkan untuk Farouk dan juga Amin yang mana telah pun menerbitkan satu program ataupun rancangan cukup menarik, Minit Piala Dunia. Jadi anda boleh mengetahui jadual perlawanan, keputusan perlawanan dan juga pemain-pemain yang menjadi tumpuan. Dan kepada anda yang menggunakan aplikasi RTM Click, macam biasalah, anda boleh menonton perlawanan-perlawanan dalam kempen Piala Dunia 2026 ini dengan hanya menggunakan telefon bimbit anda, tablet dan juga gadget elektronik yang anda ada. Hanya perlu muat turun ataupun bahasa orang kita download lah . Jadi pakat-pakat download lah. Dan apapun macam yang saya katakan tadi, saya nak ucapkan salam Al-Hijrah 1448 Hijri, yang mana yang kita tahu apabila masuknya tahun baru dalam kalender Islam ini, kita pasang satu tekad, kita pasang satu niat untuk kita merubah keadaan kehidupan kita dari sebelum ini. Memang dah baik, kita cuba jadikan lebih baik lagi.

Okey, terima kasih untuk Encik Ismail. Lagu ini lagu pilihannya dari Black Hanifah dengan lagunya Hanyut. Kata Encik Ismail, tahun baru hijrah mengajar kita bahawa perubahan ke arah kebaikan tidak pernah terlambat. Semoga segala kesedihan ditinggalkan, segala impian dipermudahkan dan setiap doa dipandang penuh rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Atas ucapan dan doa Datuk Mufti kita. 10:09 malam.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 10.12 minit malam. Ini lagu pilihan Siti Nurul Afiqah yang kampanye berada di Prai dengan lagu Hijrah Cinta. Kenalah. Hijrah Cinta, lagu yang saya kira lagu nyanyian Rosa. Dipastikan dia mengirimkan lagu-lagu untuk disiarkan ni, sertakan sekali nama penyanyinya. Jadi kadang-kadang lagu tu sama, ada 2-3 penyanyi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

FM. 10.30 minit malam, selamat malam untuk semua pendengar Mutiara FM. Dan terima kasih untuk semua yang masih lagi mendengarkan kami. Dan semoga puas hati naknya dengan lagu-lagu yang ataupun saya kurniakan tadi. Bermula dari lagu Angin Syurga sehinggalah lagu tadi Salju di Naruh Rindu, yang mana lagu-lagu yang ataupun saya kurniakan tadi merupakan lagu yang dipilih oleh rakan pendengar kita. Antaranya kita ada Haji Saleh, kita ada sahabat kita Pak Luman dan Encik Rosli serta Puan Mariam. Dan ini lagu yang terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Saya nak gunakan lagu yang dipilih oleh Encik Umar Fauzi kita. Dia nak dengar lagu nyanyian Kumpulan Yukis dengan lagunya Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Juga yang mana lagu-lagu pilihan anda itu tidak saya gunakan, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah nanti rakan teman saya akan keudarakan.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Lamin Yamal menjadi nama yang paling banyak diperkatakan menjelang Piala Dunia 2026. Pada usia yang masih muda, dia sudah dianggap antara pemain paling berbakat dalam bola sepak dunia. Yamal memiliki kemahiran menggelecek yang luar biasa, kreativiti tinggi dan keberanian untuk mencabar pertahanan lawan. Setiap kali bola di kakinya, sesuatu yang istimewa bakal berlaku. Selepas membantu Spanyol meraih kejayaan di pentas Eropah, dia kini berpeluang menyelah di kejohanan terbesar dunia. Jika Lamin Yamal mengakalkan prestasi semasa, dia berpotensi menjadi salah seorang bintang utama kejohanan ini.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Muter FM.
2: 95.7, 93.9, 90.9. Muter FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, anda masih lagi mendengarkan Mutiara FM 11 malam ketiga ini, tepat-tepat 11 malam. Dan jangan lupa untuk sebentar lagi anda sama-sama dapat dengarkan minit Piala Dunia akan dinyatakan jadual perlawanan untuk esok ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda mengetahui beberapa info juga pelbagai benda-benda menarik ataupun info-info menarik dalam kempen Piala Dunia 2026 ni. Di mana juga anda berada, pastikan anda terus mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk rakan teman kita yang masih lagi bertungkus lumus menjalankan pekerjaan, selamat bekerja.

0: Tumpuan beralih ke aksi kumpulan I dan J. Jam 3 pagi, Perancis menentang Senegal di Stadium New York, New Jersey secara langsung di Sukan Plus. Jam 6 pagi, Iraq bertemu Norway di Stadium Boston secara langsung di TV OK. Jam 9 pagi, juara dunia Argentina berdepan Algeria di Stadium Kansas City secara langsung di Sukan Plus. Pada jam 12 tengah hari, Austria menentang Jordan di Stadium San Francisco Bay Area secara langsung di TV OK.
1: RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2022.
2: Hey, semua datang.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Terbaik semua datang sini.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Tapi saya terpaksa berpisah dengan anda di udara. InsyaAllah tepat jam 12 tengah malam nanti, pendengaran saudara akan disambung siar ke National FM. Akhir kata daripada saya, terus jaga diri, jaga kesihatan dan hargai insan yang masih ada di sisi. Saya doakan malam anda dipenuhi ketenangan dan esok hadir dengan 1000 harapan baru. Assalamualaikum. Salam Al-Hijrah untuk anda.

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

persembahan Khalifah dengan Jemek Molek memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Aida yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya, detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1446 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Saya sentiasa mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang mana penting kesihatan. Duit banyak kalau tak sihat pun macam tak ada makna, kan? Biarlah sihat terus. Sihat boleh keluar cari rezeki. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Don Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM, termasuklah dapat menembusi frekuensi di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi nanti, ya. Jadi tiada alasan anda tak mendengarkan Nasional FM. Hari ini hari yang sangat berbahagia untuk umat Islam kerana kita menyambut 1 Muharram 1446 Hijrah. Tadi dah buka doa, dah tutup doa air tahun, dah buka doa, kan? Alhamdulillah. Ma'al Hijrah. Salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Tentunya Ma'al Hijrah ini mengingatkan kita bahawa satu perubahan tidak berlaku hanya dengan kata-kata, kan? Tetapi melalui usaha, disiplin dan juga kesungguhan kita. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan dan hijrah itu membentuk perpaduan. Semoga tahun baru hijrah ini menguatkan tekad kita untuk terus melaksanakan amanah dengan ikhlas, memperkukuh perpaduan dan juga menjadi insan yang lebih baik pada masa hadapan. InsyaAllah, mudah-mudahan, kita doakan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, saya panggil geng-geng buruh hantu untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Dah semua okey, ya? Semua okey. Dah bersiap sedia dah. Sampai-sampai kita layan Piala Dunia 2026 dekat RTM, di TV saluran TV OK, saluran Sukan RTM. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda, hiburan yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan yang pastinya menggamit macam-macam kenangan, kenangan manis, kenangan pahit akan terimbau nanti, ya. Menerusi lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, luncur terus di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Sembang kembali UKS dengan kembali mencari. Apa yang kita cari di Ma'al Hijrah ini? Cari hidup yang tenang. Hidup itu adalah satu perjalanan, dan tidak ada perjalanan tanpa tujuan sebenarnya, kan? Sebab itulah, sesukar apapun perjalanan hidup kita yang harus kita lalui, kita kena terus kuat dan juga terus melangkah agar sampai kepada tujuannya. Salam Ma'al Hijrah. 12.31 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Mana ada kawan-kawan saya, geng-geng berhantu? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di Live TikTok seketika nanti. Sambil-sambil kita menunggu perlawanan hari ini jam 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Manakala tepat jam 6 pagi, Iraq, satu lagi wakil Asia, akan menentang Norway. Pukul 9 pagi, ini antara perlawanan yang menarik juga ni. Argentina, ini antara pasukan pilihan saya, ya. Argentina akan turun menentang Algeria. Dan juga Australia bertemu dengan Jordan. Hari ini ada 4 perlawanan yang menyaksikan 2 perlawanan dari grup I, grup 2 perlawanan dari grup J. Okay, sambil-sambil tu sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil tunggu bola, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Burhantu. Alhamdulillah, hari ini ramai sebenarnya. Kalau saya lihatkan di masjid dan juga surau-surau seluruh negara sebenarnya, kan? Kerana ketibaan satu Muharram disambut dengan penuh penghayatan dan juga keinsafan apabila umat Islam di seluruh negara malam ini mengimarahkan masjid dan juga surau untuk bersama-sama mengikuti pelbagai pengisian rohani sempena Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan antara program yang diadakan ialah bacaan Yasin, doa akhir dan juga awal tahun Hijrah. Jadi solat berjemaah, jemaah, tazkirah serta munajat serta, yang disertai sebenarnya jemaah pelbagai peringkat usia dan sekaligus menandakan bermulanya lembaran baru dalam kalender Islam. Alhamdulillah, sambutan ini bukan saja mengingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi medan muhasabah diri, memperteguhkan keimanan serta memperbaharui azam dalam usaha kita meningkatkan amal ibadah. Di samping kita memohon keberkatan, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, ya. Terus beribad lagi. Ini dia lagu ciptaan Aidit Alfian, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Eliana menerusi lagunya Tak Tercapai Akalmu. Kepada semua pendengar National FM, jangan lupa, ya, untuk terus bersama dengan saya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bagi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Jalan amanah kita dengan sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bang, semua berhati-hati terus di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Kita bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.

0: Tema Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik Esami Syahab, sejenengan Langit dan Bumi. 12.47 minit tengah malam. Terus bertemankan RTM. Hiburan terbaik bermula di RTM. Berbagai kandungan dia di TV RTM. Dan RTM sebenarnya akan terus memainkan peranannya sebagai penyiar awam yang bukan sahaja menyampaikan maklumat tau, malah membentuk pemikiran, menyemai semangat perpaduan serta memupuk aspirasi rakyat ke arah pembinaan Malaysia yang lebih progresif, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dan badan penyiaran negara ini akan terus diperkasa sebagai medium pendidikan rakyat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai sejarah negara dalam kalangan generasi muda, selain menjadi pemangkin kepada pembangunan masa depan berteraskan teknologi dan juga keusahawanan. Itulah RTM. Kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. 80 tahun kami bertapak di penyiaran tanah air. Makanya kami sangat-sangat memahami akan kehendak semua pendengar, penonton setia di RTM. Demam bola ni pastinya ramai yang akan menonton RTM. Confirm. Sebab kita bawakan secara percuma untuk semua rakyat Malaysia kan. Tak perlu bayar pun, duduk saja dekat rumah, tengok bola sambil minum kopi O. Menantikan perlawanan pukul 3 pagi nanti, Perancis akan turun menentang Senegal. Perlawanan pertama hari ini. Kemudian ada Iraq dan juga Norway, Argentina juga Algeria, Australia dan juga Jordan. Cik Burger dan juga rakan-rakan Fadli Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya, Cik Zamani Cik Awang dari Setiu Terengganu. Omar Ramli Jaafar Nazri Yahya Tantari Mas Merah Tunur Tewili Maling. Kita ada Norian Naga, Nenek Ani, siapa lagi, Nida Wahida dari Senai JB melaporkan diri. Ita Chow dari Ipoh Pera, Nur Isa, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidadari Saju Iskandar Putri Johor, Nizam Pulau Pinang, Din Khairuddin kata salam al hijrah untuk semua. Masa Saleh Jenis Zai, Elbiana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Hamdan Harifin, Juazmizi Abdullah dari Puchong, layan lagu-lagu mantap Apu Arminang. Kita ada Mami Zaidah juga, Princess Su, Ramlah Din, Razak Balangi, dia Nora Husin dari Bandar Datuk On JB, Intan Hamid juga bersama-sama. Kita ada Faizal Mustafa, ada dari JB. Siapa lagi? Syah Putra, Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Ahmad Suhaili, Abang Jiji Gemas, Izzah KBE, Muhammad Nuzri, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Salam Al Hijrah. Katanya anak Anton, Asna Asrani, Alfred Raymond, Joanna Ahmadi dari Kuching Sarawak, Razak Balangi, UPS. Semuanya rakan-rakan kita di Facebook rasmi mengucapkan salam al-hijrah untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Jom terus beribadah lagi, menerusi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak sebelum seperti biasa kita bertukar mood kita pada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi, anda bagaimana? Saya harap anda juga sampai pukul 6 pagi bersama-sama dengan saya, teman berteman di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

ekspedisi dengan kita, Bang Yun. Ada yang kata segar mata saya ni, bang. Baru nak mulakan kerja ni. Sebab itu di awal 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita bagi segar-segar mata dengan lagu-lagu yang agak rancak. Untuk anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, memulakan perjalanan, lagu ini membawa kita ke 1.05 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Game Bulu Hantu Pertemuan Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Semua okey, geng-geng berhantu. Kita mengharapkan jugalah di Ma'al Hijrah untuk 1448 Hijrah ini, terutamanya golongan-golongan muda akan terus melakukan perubahan, menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan golongan muda. Kalau kita lihatkan, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang membawa kepada transformasi menyeluruh masyarakat yang harus dijadikan teladan oleh semua umat Islam. Jadi anak muda di Malaysia sebenarnya mempunyai potensi yang sangat-sangat besar. Jadi marilah kita sama-sama mengingati dan juga menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan satu turning point, satu detik bermulanya perubahan yang berlaku secara menyeluruh, dan ianya bermula dengan akhlak, adab serta ilmu yang terbaik. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan pagi ini 9 pagi di Putrajaya, ya. Dan tema tahun tema Ma'al Hijrah untuk Malaysia tahun ini adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Saya Datu Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Amy Bob Parker juga turut hadir. Ada Apid, ada Ati Azuriati, Fikri 92, Aziz Elon dari Keluang Johor, Azam Beker, Nolia Ramli, Anak Anton, Mawar Ramba, Allah Ruhatun Yati, Moiti, Lola Love dari Singa Betani, Pengawal Api pun hadir, Mus Exon, Layan GB sambil tunggu bola katanya, Zaila Rose, ada Ita Iris, ada Faizal, Snow Seputih Salju, Razak Balangi, Siti Nur, kita ada Jumain Kromo, Hanisa Mana, ada Fitri, Nur Adila, Intan Abdul Karim, Zainab Zakaria, Sarah, Salina Syarif, ada Farhan melaporkan diri, Alan Berger, Geni Corner Pulau Pinang, DJ Rahmat dari Kailang, Singapura, Metal Sejati, ada Farouk dari Tawau. Oh, lama saya tak pergi Tawau tau. Oh, betul. Sono duduk duduk Tawau tu. Manja turun hadir. Kita ada Botak 75, Remy 78, Irene Ash, Riza Riza. Sampai lagi saya pilih Zaketin. Oh, semakin pagi semakin ramai. Mantap. Inilah geng-geng berhantu, kupu-kupu beracun. Ada dari Pasir Putih, Kelantan. Kasih turbo tepi-tepi lainnya, boleh tak? Untuk mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, saya dah bersiaran dekat live TikTok tu. Secara langsungnya saya bawakan. Inilah wajahnya, inilah pemilik suaranya, Nun Alif Zain Alif. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Sebenarnya Ma'al Hijrah ni, ramai wanita-wanita yang sedang mencari jejak keidaman tau. Mudah-mudahan 1448 Hijrah akan bertemu dengan jejak keidamannya, jejak yang didambarkan untuk menemaninya. Raja Emma, jejak keidaman.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lusi paduan suara Udina Rayyan dan juga Alkayani. Lagunya Tina Tintana, lagu dalam filem Man ya. Siapa tonton filem Man? No? Filem yang pada awalnya kelakar ceritanya. Tapi di pertengahan sampai di penghujung sedih pula cerita. Sampai ada yang menangis meneteskan air mata. Kalau tengok Hindustan yang meneteskan air mata tu biasalah ya. Kerana lakonan yang sangat-sangat bagi saya sangat kata orang tu menjiwai wataknya. 1.26 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nun Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sama okey. Luncur terus. Oh ya, yeah, kita dah berada dalam tahun 2026 tau. Kalau boleh jangan terpedaya dengan skema-skema yang ada. Kerana taktik skema ni yang memang sangat-sangat licik. Sehingga berjaya lah membuat mangsa benar-benar percaya penipuan yang direka. Termasuklah kononnya bakal dikenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong kebanyakan mangsa terpedaya dengan sindiket penipuan dalam talian. Dan selain daripada itu juga, skema juga dilihat menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Iaitu berjaya lah kata orang tu membuatkan mangsa berasa teruja untuk menjadi seorang yang cepat kaya dalam tempoh yang singkat. Mangsa biasanya dijanjikan dengan wang ataupun pelaburan daripada saham dan juga pelaburan yang tidak wujud. Jadi kurang literasi ataupun kesedaran dalam masyarakat mengenai bahaya jenayah skema tau. Selain daripada licik, penjenayah skema turut menggunakan taktik canggih seperti caller ID spoofing yang menggunakan nombor serupa digunakan pakai oleh agensi ataupun jabatan kerajaan, termasuklah mahkamah, balai polis ataupun mana-mana kementerian. Itulah skema tau. Jadi skema juga akan menghantarkan mesej palsu kononnya dari pihak bank selain daripada hantar pautan yang boleh menyebabkan mangsa kehilangan sejumlah wang dalam akaun bank. Sehingga kini bilion ringgit kehilangan. Kita kalau dikumpul-kumpulkan kehilangan berbilion ringgit diakibat daripada terkena dengan skema ni. Jadi berhati-hatilah rakyat Malaysia. Kita sama-sama perangi skema tu. Kalau ada ya, telefon daripada mahkamah, daripada balai polis buat tak layan je, cakap dengan dia, saya sibuk. Cuba lagi wahai skema. Jangan biarkan skema mengaut keuntungan macam itu saja. Ajib 8189 ada Mik, M-I-K, Mik, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri. Abang Luri mana dia? Baru seorang yang melaporkan diri ya. Puteri Lilin, Junaida Kamarin, ada Jaja 83, Lavender Girl, Marina Yatim, ada Ahau Aja Oklo, Zarina Ina, AG, Rosila Ramli, Puan Siti, Aman Hashim, Puteri Delisha, Merpati Putih, Iza, Ita John, Nur Halim dari Kota Tinggi, Jose Tekel Shop, Abin Nas, Abang Lori juga. Mantap Abang Lori. Mairahan, Raihan Creation. Kita ada Mozan yang sedang mendengarkan di Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Doakan kami semua sebaik-baik ya. Dari Nova, Nur Adila, Nordila, Zajafa, Emilia, Rasara Rais, Nur Cahaya, Mr. Joe, Shima dari Tapa. Siapa lagi? Yayang Zandra pun turut hadir. Reza, salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV like lah, kasih turbo, laju, Mrs. Vario, selamat bertugas Vario. Saya seronok tau kata orang tu bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok ni. Siapa ada akaun TikTok, jom sama-sama meriahkan. Marina juga sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi? Sejuk terus luncur. Mantap Diamond 85 dikatakan Assalamualaikum Kian Berhantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, melepasi 1.30 minit pagi kita, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan untuk anda. Dan kini tibalah masanya seperti biasa, masuk je 1.30 minit pagi, kita sama-sama bertukar mood kita. Kita tukar lagu kita. Kita tukar mood kita.
mood yang kata orang tu relax-relax, tenang-tenang, mengimbau kenangan manis, kenangan pahit, kenangan yang hidup dalam diri kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik, yang mendewasakan kita, menjadikan kita lebih baik, lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Semoga pengalaman itu menjadi satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, ya, untuk kita terus matang, untuk kita terus, kata orang tu, ada yang kecewa lah, tetapi jangan terus kecewa, jangan sampai kita terlupa kebahagiaan hari esok, tau. Betul, jangan kita terlupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Itu sebab makanya kita kena sabar selalu, ikhlaskan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Ada Mus, ada Rohani melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lontaran suara Fizah menerusi lagunya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

lagu ciptaan Erwin, lirik oleh Bai Duri, Mega dengan bayangan gurauan. Siapakah gadis misteri? Ramai yang bujang-bujang sedang mencari gadis, gadis misteri untuk jadikan suri hidupnya. Mudah-mudahan 1448 Hijrah, 1 Muharram, dapat bertemu dengan gadis misteri anda, ya. Lagu itu membawa kita ke 1.55 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Harap semua okey sementara menantikan perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 seterusnya di antara Perancis dan juga Senegal, tepat jam 3 pagi nanti dibawakan secara eksklusifnya di RTM tau. Untuk tahun ataupun edisi kali ini, 104 perlawanan secara keseluruhannya kami bawakan. Kalau dulu-dulu kita masih ingat lagi kan, RTM ada ambil perlawanan Piala Dunia tapi pilih-pilih lah. Ada yang kata RTM ni pilih game lah, pilih perlawanan lah. Kali ini tak ada, tak ada pilih-pilih. 104 perlawanan kita bawa semua. Tengoklah bola, tengok bola, tidur bola, makan bola, cerita bola. Dekat mana-mana cerita bola. Tadi saya singgah dekat warung pun masing-masing cerita bola, cerita pasukan pilihan masing-masing. Ada yang kata Spanyol juara Piala Dunia tahun ini, ada yang kata Jerman, ada yang kata Portugal, ada juga yang memilih Argentina. Kalau saya, saya pilih Argentina lah. Tapi kalau best, kalau nak lagi bagus lah, tim dari ataupun pasukan daripada Asia berada di final kan, macam Jepun, Korea ataupun Arab Saudi ataupun Iran terutamanya. Tapi kalau kita tengok kan, semalam semua banyak keputusan seri yang dicatatkan dari pasukan-pasukan yang bertanding. Tapi biasalah, perlawanan pertama kan, macam Spanyol dengan Cape Verde, seri apalah Spanyol. Sepatutnya Spanyol menang mudah kan, berbagai banyak percubaan-percubaan yang berbahaya. Tapi yang menjadi menariknya, goalkeeper Cape Verde menjadi perhatian dunia sebenarnya. Kalau kita lihatkan dia punya Instagram terutamanya, sebelum perlawanan dia punya pengikutnya lebih kurang 20,000 je. Tapi selepas perlawanan, boleh jadi sekarang saya dimaklumkan dah sampai cecah 6 juta lah. Dalam sekelip mata saja beliau menjadi tumpuan dunia. Lady Heda, selamat pagi Lady Heda. Tapi cerita bola, cerita bola juga tau. Ada yang tengok bola pukul 3 pagi, pagi nak pergi kerja. Aduh, dia katanya malasnya. Jangan begitu. Tengok bola, tengok bola. Kerja tetap kerja. Cari rezeki, tetap cari rezeki. Dahan reput Abang Lori kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Kita ada Maznan 646 yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Yus YMC luncur terus. Hayati Ahmad. Cik Puan pengembara sepi. Pencinta 981. Wawa Razi 87. Ina Rozi Cik Rose. Wang Spawi, ada Zul, ada Masa Manis, Amir, Sarah, Nur 68, Hida, Zida, Roger 07, Musang Berbulu Serigala, ni pun Abang Lori juga, ini pun pilot darat juga, Mizi 85, Are You Sleeping, Brother John, Zed Walot, Papaya, Kori, ada Aliana, ada Zed, ada Wati, ITC 90, Manjanggut, ada Malikyu, ada Madia Mustafa, Ashman memberikan salam. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Mana ada geng-geng berhantu yang lain? Semuanya masih tidur lagi ke? Dia sejak demam bola ni tidur pun tak menentu kan. Abang From Fresh melaporkan diri bersama dengan saya. Mama Sophie, Encik Bongsu pun juga turut hadir. Ada Suha Izzat, pom-pom-pom. Mantap. Macam itulah abang ni, pada-pada darat melaporkan diri, mesti bagi horn satu kali. Aladin tengah kerja ni, sama bekerja. Aladin, Saiful Amri juga bersama-sama. Yang bekerja terus bekerja. Surina sambil-sambil berhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan.
untuk anda semua ya. Bekerja pantai dalam, mantap. Zaika Zara. Nasnat luncur, atas katil. Atas katil lah. Okey lah, atas katil menangis tapi wujud katil. Setidaknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Kak G ataupun Zian Nazim. Lagunya dengan terlerai kasih. Tapi anda jangan, dengan saya jangan sampai terlerai ya. Kita lerai pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan Nasir lagi berhantu.

0: Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

ada yang kata lagu ni cukup syahdu bang, sampai meniteskan air mata. Teringat kepada si dia yang telah pun berlalu pergi. Yalah, nak buat macam mana kalau tak ada jodoh kan? Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu bersembahan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Bawa kita ke 2.25 minit pagi. Kena ingat, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Kalau telah pun ditakdirkan berpisah, itu namanya tak ada jodoh. Kita mampu merancang, namun sebaik-baik perancangan dari Allah SWT untuk kita. Kita kena ingat selalu bahawa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Nasib orang berbeza-beza kan? Maka tak perlu kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Jangan kata, oh nasib dia baik bang, nasib kita macam gini. Jangan gitu. Ada pro and con. Mungkin dia lebih pada itu, kita kurang pada ini. Kita lebih pada ini, dia pula kurang pada itu. Manusia, setiap manusia pasti ada kekurangan dan juga kelebihan. Jadi usah dirisaukan apa yang dikurniakan kepada kita, kerana kita kena sentiasa bersyukur. Syukur selalu dengan apa yang kita ada ya. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, di pedalaman, di Tenom, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dabawan, termasuk di Sandakan dan juga Tongod, Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Yang itu yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Penerima sumbangan tunai rahmah, InsyaAllah bayaran sumbangan tunai rahmah fasa ketiga dijangka akan disalurkan mulai pada Ogos 2026. Dan secara keseluruhannya 5.2 juta penerima menerima sehingga RM2,200 setahun, yang turut menerima sara bulanan. Ada lagi manfaat lain, termasuklah skim kehairat kematian, skim perlindungan MySalam dan juga PKB40. Jadi tak ada alasan untuk anda kalau sakit nak pergi periksa badan di klinik ataupun hospital. Silakan, silakan. Ada MySalam dan juga PKB40 kan. Ini semua dilaksanakan bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Okay, selamat pagi kepada mereka yang bersama-sama dengan saya, Josh Boy. Ini pilot darat dari Sarawak. Dia bagi horn dekat saya tadi, mantap. Sang Ruminan Empire, ada Hisham Sidi, Intan Hamid, Adim GP, Rosnani Ani, Zulkhairi, Lin 79, Nuras, ada Ita, Yanis, Love Myself, Budak Nakal, Jif Mai, kita ada Kudin, Ariana Yana, siapa lagi, Azrina Mansur, mantap, semua melaporkan diri. LP85, Suana Angah, Zulkifli Husin, Cik Norma, Fauzia Osman, Rosaida Mastin, Dayang Nurafida, Suzana Ahmad, Z1357, Kerumah Jingga, Ju8754, Tok Ye Official, Salma Sahir. Nisa Jerantut, ada Pakwe. Tak kisahlah, yang penting Pakwe. Mantap. Makwe tak ada Makwe. Samariah Awang, terima kasihlah. Jumaat Kromok masih lagi kekal setia tepi-tepi light ya. Syed Abdul Kadir, salam ma'al hijrah. Ya, salam ma'al hijrah untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng-geng beruang tu. Semoga hijrah pada tahun ini ya, memberikan kita sesuatu yang terbaik. Semoga semangat penghijrahan membawa sinar kejayaan dan juga keberkatan yang berpanjangan buat kita semua, InsyaAllah. Hashtagnya teruntuk cinta hati, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Lagu
ciptaan Sari Amri ataupun komposernya Sari Amri. Gemersik suara Haida menerusi lagu ini, lagu yang berjudul Hajat. Tak semua hajat yang kita mahukan akan tercapai, tidak semua.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: National FM, sentiasa di hati.

ini lagu cukup syahdu sebenarnya. Lagu ciptaan Adinda Amiru dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.57 minit pagi waktu ini. Sambil kita dengar lagu-lagu terbaik, kita tonton bola sepak Piala Dunia 2026. Di antara pasukan Perancis bertemu dengan Senegal. Mampukah Mbappe bersama dengan rakan-rakannya menembusi gawang gol Senegal yang diketuai oleh penjaga golnya Imendi ataupun Jackson, Asar dan juga Mane mengetuai serangan Senegal mampu menembusi gawang Perancis yang dijaga oleh Maignan. Sepak mula sekejap saja lagi. Tonton terus sukan, saluran sukan RTM. Kami bawakan secara langsungnya prediction anda ataupun ramalan anda. Kata AI Perancis 2 Senegal 3. Muhammad Izzuan katanya Perancis 1 Senegal 2. Jumain Kromok katanya Perancis 3 Senegal 2. Inzek apa lori kontena Tesco bangi hadir pam pam pam sokong Perancis kata Angari abang lori juga hadir pam pam pam. Wan Putra, kita ada siapa lagi, Rosita Uji, ya, Ida Khairi bangun buat kuih, hey, siapkan order katanya. Maria Mazilan, Wan Maling dari Perodua Rawang, Aisyah Izara, Siti Khalijah, Ical dari HKL Hospital Kuala Lumpur, jaga wad kanak-kanak, selamat bertugas Ical. Kita ada Mak Suna, Suhaila, Nizam, Mama Dayana dan 6979 Ina Ayi. Kita ada Akhir dari Brunei, Hasanto Azkid, Abang Latif, Cik Pon Amin, Perancis 1 Senegal 0, Suliza Liza hadir. Nasi Lemak Simpang 3 Seremban hadir. Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap geng-geng Pro 2. Kin salam semua geng-geng Pro 2 tu, selamat bekerja, jangan tidur pula. Busy katanya. Perancis 0 Senegal 0, seri hari ini. Bakar Wali, Ariana Yana dua sama, seri dua sama. Saya jangkakan untuk World Cup ataupun Piala Dunia 2026 banyak upset lah ataupun banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Kini bukan lagi 32 pasukan, 48 pasukan. Kalau kita lihatkan semalam pun banyak keputusan seri yang dicatatkan, terutamanya kepada pasukan-pasukan yang boleh kita labelkan sebagai underdog. Yang Spanyol boleh menang mudah, dijangka menang mudah pun seri tau. Dan setakat ini cukup cemerlang sebenarnya untuk pasukan-pasukan daripada Asia. Masih kata orang tu ada yang belum kalah. Seri ada, Qatar seri, Korea menang, Australia menang, Iran seri. Apakah untuk hari ini, Iraq akan menentang Norway pukul 6 pagi nanti. Satu lagi wakil Asia, apakah nasib wakil Asia ini? Jepun juga seri kan, rama-rama putih ataupun white butterfly. Bunga Mawar juga turut hadir bersama dengan saya. Mr. Well katanya salam Ban SB pam pam pam. Yo Kalang katanya Perancis 1 Senegal 1. Ramai yang prediction ataupun ramai yang meramalkan ada kejutan yang dilakukan oleh Senegal. Ada yang kata Senegal menang 2-0 hari ini bang. Saya juga penyokong Senegal. Selain daripada Argentina, 9 pagi jangan lupa tonton pasukan saya bola Argentina akan turun menentang Algeria. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan hari ini hari yang cukup berbahagia bagi umat Islam.
Hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Ini lagu pada tahun 1990. Lagu daripada persembahan Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.

komposernya Zain Kevin Bumi Putra Rokas dengan Air Mata Jernih. Bawa kita ke 3.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun tidur nak layan bola katanya. Sambil-sambil dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih. Minit ke... minit ke berapa sekarang ni? Minit ke 23. Keputusan semasa masih lagi 0-0 antara Perancis bertemu dengan Senegal. Kalau ikutkan ball position ataupun pada ketika ini Perancis sedang mengawal permainan dengan 58% berbanding Senegal 42%. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kenapa RTM klik tak boleh nak tengok bola? Boleh, bukan tak boleh. Dia kata semalam boleh, hari ini tak boleh. Hari ini kena daftar. Daftar secara percuma sebenarnya. Kerana RTM, Radio Television Malaysia, memperkukuhkan keselamatan platform penstriman RTM Klik menerusi perasaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. Langkah itu sebenarnya diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya VPN. Jadi sebagai pemegang hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan ini dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan selain mematuhi syarat perlesenan serta hak penyiaran yang ditetapkan. Jadi pemantauan dan juga penambahbaikan teknikal turut dilaksanakan secara berterusan bagi menjamin kestabilan platform serta memberikan pengalaman tontonan yang optimum kepada pengguna, ya. Jadi masuk saja dekat RTM Klik tu, dia ada tulis situ login. Kalau anda tak ada tak daftar lagi, daftarlah secara percuma je. Sebab kita nak tahu anda ini penonton tempatan ataupun penonton daripada luar negara yang sedang menggunakan aplikasi rangkaian persendirian Maya ataupun VPN. Kita tak mahu sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Tiba-tiba orang luar negara dia nak mudah, nak percuma. Dia tak nak bayar, dia curi kita punya, kan? Jadi kita tak mahu ianya berlaku seperti itu. Baik, terima kasih untuk anda yang hadir. Lawin dari Greek, terima kasih hadir. Sania Muhammad Usok Yusof, ada Mizah dari Tol Bentong, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita Malak Acid, ada Herma Wahid, ada Syuk, ada Zulaika Azurin, Yong Leh dari Greek, ada Sabri Jeju Lima, Kasut Dah Boro, Zuumi, Mina, Aitul Gurun, Amina Budiman, kita ada Aliza Kasim, Niza juga duduk bersama-sama. Terima kasih hadir. Ini baru bangun tidur, ada yang tengah buat kuih waktu ini. Tengah siapkan kuih untuk jualan awal pagi. Bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus apa tu, macam-macam lagi lah. Nasi dagang pun ada. Ada yang dah sampai warung dah, tengah masak ni, bang. Okey, Mazda Abdullah. Kita ada siapa lagi? Remy, layan terus sampai pukul 6 pagi. Okey, betul, janji dengan saya, jangan tipu tau. Saya memantau anda semua. Ada yang kata janji nak teman-teman, rupanya tidur di tengah jalan. Wan Kugen, RTM Klik tidak problem. RTM ada yang kata tak boleh nak tengok. Boleh, buka saja RTM Klik, kemudian dia ada tulis login kat situ kalau nak tengok bola. Login ataupun daftarkan diri anda secara percuma saja, daftar diri anda sebab kita nak tahu anda ini adalah penonton dalam negara ataupun luar negara yang cuba curi kita punya hak penyiaran secara percuma sebab kita bayar puluh-puluh juta untuk rakyat Malaysia. Zam 67, Asia dari Pulau Pinang. Okey, terus layan lagu-lagu terbaik. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Buju Katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu daripada Freedom, lagu ciptaan Royston Stamaria, lirik oleh Syed Harun. Mulanya di sini.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Kepri dengan Kini Baru Kau Sedar, membawa kita ke 41 minit pagi di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Baik, tamat sudah separuh masa pertama bagi Perancis menentang Senegal. Saya dah cakap dah, kedudukan masih lagi 0-0. Perancis pun buntu tau pada perlawanan pertama nak cari gol. Kalau kita lihatkan, betul ball position ataupun penguasaan lebih kepada Perancis, 57%, 43% Senegal. Tapi kena ingat bahawa shoot oleh Senegal adalah 5, Perancis 10-1. Shoot on target pula 1 Senegal, 0 Perancis. Ha. Saya percaya penyokong-penyokong Perancis dah seram dah tengok separuh masa pertama tu kan. Banyak pasukan, kalau kita lihat di awal-awal ini, pasukan-pasukan underdog lah terutamanya, menunjukkan semangat juang yang tinggi sehingga kan pasukan-pasukan pilihan dalam pilihan raya, pilihan raya pula, Piala Dunia 2026, pasukan-pasukan pilihan agak sukar pada perlawanan pertama lah. Kita nak tengok pula bagaimana Argentina nanti. Ini pun antara pasukan pilihan pada Piala Dunia 2026 selain daripada Perancis, Jerman, pasukan-pasukan besar lah seperti Spanyol semalam. Spanyol juga mengalami nasib seri. Baik, Mai, selamat pagi. Nuri, Norina, Ina, Ebi Hashim, ada Zura Izara, Nur Aina, Asya Memiana melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Fear of Invisible Guy, ada Retanker, Linda, Niza Dija, Aimi, Siti Zaleha, Zumi, Boy, alah tersasul sikit kan. Geng-geng buruh hantu ni sangat-sangat, kata orang peka lah, sangat-sangat alert lah. Tersasul sikit je. Piala Dunia pergi pilihan raya. Yelah, kita kan ada pilihan raya, pilihan raya PRN, Negeri Johor untuk Don Johor, Negeri Sembilan. Ain Nuraini, selamat pagi. Erin Erina, Perancis dengan Senegal berapa gol? 0-0 lagi. Mas Tura masih lagi buat kuih lagi ya. Masih buat kuih. Okey. Mantap. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini saya bawa anda terbang dahulu seketika. Kita pergi ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara antara Mitra bersama dengan Arijit Singh. Lagu yang diberi judul Janam Janam. Bukan Jahanam Jahanam tau, Jahanam tu lain, ini Janam Janam. National Game Buruh Hantu di National FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Lagu Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azida NS, Gobler May dengan Mediti Suratan. Peminat-peminat pasukan Perancis ataupun penyokong-penyokong pasukan Perancis pastinya tengah bersorak pada waktu ini. Kylian Mbappe menjaringkan gol pada minit ke-66 dan kini menjadikan Perancis mendahului Senegal dengan 1-0. Tapi Senegal balas tau gol tu, cuma offside saja, jadi tak dikira.

ni saya menjangkakan keputusan Seri akan berlaku ni. Berkemungkinan lah, saya sendiri menjangkakan. Perancis 1, Senegal 1. Bagi penyokong-penyokong Perancis, pastinya mahu Perancis mendapatkan 3 mata pada perlawanan pertama ni kan. Senegal pun nampaknya dapat memberikan saingan yang sengit pada ketika ini. Baik, 4.35 minit pagi waktu ini. Chief Zack, selamat pagi. Pun nama merindu juga, selamat pagi untuk anda. Ada Ash, ada Mawar Jingga, Diana, Pak Sulan Frozen, ada Melara, Kak Mama Cheh, ada Ijam, Cik Z87, terima kasih hadir. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Ma'al Hijrah tahun ini untuk 1448. Jangan lupa kita peringkat kebangsaan dia pada pagi ini ya, 9 pagi di Putrajaya. Sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah bagi mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya, di Lembah Kelang terutamanya, dekat dengan Putrajaya kan. Jadi sama-sama kita memeriahkan sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini. Dalam hidup kita ni masih lagi jauh perjalanan yang mahu kita tempuh. Jauh lagi perjalanan kita. Jadi jangan kita terlalu cepat untuk kita berlari. Kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah berlarian. Jadi jangan kita berlari ya. Kita lalui saja perjalanan hidup kita ini. Apa saja yang datang, apa saja yang berlaku, mudah-mudahan ianya akan berakhir dengan baik. Apa yang kita mahukan di pengakhiran kita, sudah tentunya pengakhiran yang baik-baik. Jadi untuk berada pada pengakhiran yang baik itu, kita kena terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Peduli apa orang nak kata pasal kita. Ya, kita buat baik pun orang kata kita kan, apatah lagi kita buat jahat. Kita buat baik je, kita buat baik seterusnya. Orang nak kata pasal kita, pedulikan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup, mulut tempayan kita boleh tutup. Okey, bunga larangan hadir dari Gemas. Syikin Yusof juga baru hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Bula. Melalui lagu dan lirik ciptaan Azira Azin, Mimi Asmidah dengan Keikhlasan. Jadi ikhlaskan apa yang berlaku. Mudah-mudahan hati kita akan terus tenang. Terus layan Nasional Game Buruhantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

Kumpulan Exist dengan Janji Bidara, Janji Bidadari membawa kita ke 5.06 minit pagi. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujuk katil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Perancis dan juga Senegal. Saya boleh katakan satu perlawanan yang pagi ini sangat-sangat menarik untuk kita tonton. Perancis menang dengan 3-1. Gol daripada Mbappe pada minit ke-66. Kemudian Barcola pada minit ke-82. Ibrahim Mbaye pada minit 95 untuk Senegal. Namun seminit selepas itu, Mbappe sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-96. Sekaligus membawa tiga mata penuh pada perlawanan pertama untuk Perancis. Saya seronok tengok perlawanan pagi ini. Laju. Memang laju. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Salam Al-Hijrah untuk anda ya. Hijrah tahun ini untuk 1448 Hijrah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026, 1 Muharram 1448 Hijrah. Kota Kinabalu Sabah telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.52. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.45, Bandar Raya Melaka 5.50, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51, Johor Pulau Pinang 5.52, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kang Apelis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jiwa anda berada. Raudah menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Awal Muharram Tahun Baru Ma'al Hijrah. Bahagian yang pertama ataupun siri yang pertama yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir. Dan rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okay, seperti biasa lagu di jam yang terakhir, seperti biasalah dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan ya. Satu Muharram ini ramai yang bangun untuk berpuasa kan. Jadi salam sahur untuk anda. Selamat berpuasa sunat di Satu Muharram 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

kita kena perbanyakkan amalan. Sebab muda-muda dulu malah semayang lambat, semayang pun di rumah, masjid pun tak pergi, Quran pun tak baca, kurang baca, bukan tak baca, kurang baca. Bila ketua ni Allah ketua, bukan tua, Allah ketua. Deh, kita perbanyakkan amalan. Ha, nah? Daripada maksiat kepada ketaatan. Dulu kita buat segala dosa. Tak kira dosa tu dosa besar, dosa kecil, dia panggil maksiat lah. Jadi kita tinggalkan slow-slow, perlahan-lahan, dan kita pergi ke arah ketaatan kepada Allah. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir, banyakkan takbir, banyakkan tahmid dan sebagainya. Daripada kelemahan kepada kekuatan Islam, kita kena tunjukkan Islam itu ada kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita tunjuk Islam ni ada kekuatan, kehebatan. Bukan tunjuk Islam tu ada kelemahan. Kita mesti tunjuk Islam kita tu yang kita amal dan kita anuti, Islam tu adalah sangat hebat. Anda tunjukkan kehebatan orang Islam. Jangan tunjuk Islam ni lemah, tunjuk Islam ni ada kelemahan lah, tak boleh. Sebab walaupun kita tidak berhijrah seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita hijrah, semangat hijrah itu ada pada kita. Kita tak hijrah dah serupa Nabi. Sahabat-sahabat Nabi dulu daripada Mekah, tinggal harta, tinggal segala-galanya, pergi ke Madinah, negeri yang mereka tak pernah sampai, mereka tak pernah sampai di Madinah. Tetapi kita mengambil semangat hijrah, seperti mana yang dikenaki oleh Allah dan dikenaki oleh Nabi. Sebab Islam itu bukan terbatas hanya hijrah itu saja, tapi daripada yang kita sebut tadilah, maknanya daripada syirik kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada syirik kepada tauhid kepada Allah. Daripada maksiat kepada taat kepada Allah. Yang kita kena buat yang ni. Daripada ibadat kita kurang baik kepada lebih baik. Ibadat kita semayang kita tak khusyuk kepada khusyuk. Semayang kita cepat tanpa tumakninah, lebih ada tumakninah dan sebagainya. Jadi maknanya paling baik ialah daripada kita tidak ikhlas di dalam ibadat, biar kita bertambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat itulah, walaupun katalah pahala tidak sama dengan hijrah sahabat-sahabat Nabi dan Nabi berhijrah ke Madinah, tak sama. Tetapi setidak-tidaknya kita ada pahala kurang sikit daripada apa yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat. Tetapi kalau kita nak tengok daripada kita ini tidak melakukan amal soleh kepada amal soleh, daripada tidak melakukan ketaatan, melakukan ketaatan, pahalanya rasa besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi pahala. Cuma hijrah yang sahabat Nabi dan Nabi berlaku daripada Mekah ke Madinah tu, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran seperti mana yang kita lakukan. Nah, sebab tu tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muharram ni ada masa, adalah masa kita memperbaharui taubat kita. Muharram adalah masa untuk kita memperbaharui taubat kita, bulan Muharram. Tetapi adakah taubat ini hanya khusus pada bulan Muharram? Tidak. Taubat ni bila-bila aja. Cuma kita mari bulan Ramadan ini, bila kita buat amalan yang baik, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita buat amalan baik pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini berlipat kali ganda. Kita buat amalan. Begitu juga bulan Muharram dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah awal tahun hijrah ni, kita ambil awal tahun hijrah ni menjadi kesempatan bagi kita, pertama kita muhasabah diri kita balik. Dengan umur-umur yang kita ada sekarang, kita muhasabah balik. Tak tahu lagi ke depan ni berapa lama lagi umur kita yang kita ada. Jadi kalau tak tahu lagi berapa lama lagi amalan kita, umur kita yang ada, maka baik kita muhasabah sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah banyak mana dah kita sementara kita masih ada nyawa, masih ada akal yang Allah berikan pada kita, muhasabah diri, banyak dosa, banyak maksiat. Maka di situlah nama dia muhasabah tu pun dah termasuk dalam golongan orang yang taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita kata muhasabah diri tu, atau juga kita sebut memperbaharui taubat-taubat kita yang telah lalu. Kita taubat, kita perbaharui taubat.

0: taubat kita yang lama-lama yang kita tak ingat, misal contoh dosa-dosa kita yang lama-lama kita minta dengan Tuhan, wahai Tuhan ampunkanlah dosa aku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang tak nampak, yang kasar, yang halus, yang sedar, yang tak sedar, ada yang aku ingat, tak ingat. Semua tu kita minta taubat belaka dengan Allah bila masuk dalam bulan Muharram ini.
1: Allahumma

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh ke sana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini, kiriman anda melalui ruangan Santai Rabu 6.12, edisi 17 Jun 2026. Bersamaan dengan hari ini, 1 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah pun melangkah ke bulan baru, tahun baru Hijrah. Dan pastinya juga ada perjalanan yang kita harapkan terus mekar dalam kehidupan kita untuk menyinari dengan penuh kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk panduan Muslim dan juga Muslim, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 5.52 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Osman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, mengucapkan kepada semua selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Moga-moga dengan datangnya tahun baru ini kita mempunyai satu keazaman yang baru untuk kita meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita renung apa yang dinasihatkan, diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah beristiqamah. Jadi moga-moga tahun baru ini memberi kekuatan kepada kita untuk menambahkan iman kita, amal soleh kita, dan kita dapat beristiqamah di jalan kebenaran. Walaupun apa juga cabaran yang mendatang, suasana yang apa juga yang berlaku, kita tetap meningkatkan iman dan istiqamah kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut awal Muharram Tahun Baru Hijrah 1448. Kullu am wa antum bi khair.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Saya sayang semua, pagi ni Santai Rabu 6.12. Betul, tak salah tu anda bersama-sama dengan Q waktu ini dalam Santai Rabu tau. Ha, pun tak salah juga sebab hari ni hari Rabu dan juga 1 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ni permulaan kita untuk melangkah ke tahun baru Hijrah kan. Jadi hari ni cuti umum. Ha, kita bagilah rehat untuk Bambam kan. Ha, kita bagi dia relax-relax dulu. Dia dah teman anda hari-hari kot. Ha, kan? Tapi hari ni Q akan teman anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Okay, apa pun untuk anda info-info terkini perkembangan semasa, Q akan bawakan juga. Ada berkenaan dengan Piala Dunia, ada berkenaan dengan Maal Hijrah kan. Pastinya kita nak meningkatkan diri kita menjadi insan yang lebih baik dan juga lebih berkualiti mengharungi bulan dan juga tahun baru Hijrah ini. Okay, sekejap lagi Q akan kembali teman anda. Layan dulu kita ada Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Terus layan Mitra FM.

0: lebih menarik Piala Dunia 2026. Penampilan Asia di Piala Dunia FIFA mengikut rekod syarikat Hindia Timur Belanda yang kini dikenali sebagai Indonesia merupakan pasukan pertama dari Asia melakukan penampilan di pentas Piala Dunia pada edisi ketiga tahun 1938. Bagi gergasi Asia paling banyak melakukan penampilan di pentas Piala Dunia merupakan Korea Selatan yang bermula pada tahun 1954 dengan 12 penampilan. Pencapaian terbaik Korea Selatan adalah edisi 2002 berada di tempat keempat. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1, 1, 1. Hanya kau yang di hatiku, tiku.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Segalanya untukmu.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Maha Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ma'al Hijrah juga untuk anda. Terus kekal setia bersama-sama dengan Q dalam Santai Rabu 6-12. Hari ini tanggal 1 Muharram 1448 Hijrah. Perjalanan menuju kejayaan hari ini bermula dengan keberanian kita untuk melangkah keluar dari zon selesa. Semoga kehadiran Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram ini juga, marilah sama-sama kita kan memasang niat untuk berhijrah dari kebiasaan yang mungkin kita nampak kan dia tak ada perubahan dalam diri kita hari ini. Apa yang mungkin kita nakkan kemajuan dalam diri kita, jom sama-sama kita ambil tindakan untuk berusaha. Jadi semoga tahun ini kita bangkit sebagai umat yang berwawasan, dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tema kali ini untuk sambutan Ma'al Hijrah adalah Madani Dihayati, Ummah Diberkati. InsyaAllah kita sama-sama bangkit dan terus berusaha menuju kejayaan. Terus layan Drive FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Horbat, siasatan perlu turut meliputi pematuhan SOP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafika Arif dalam Utama 7 pagi. Semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan dan perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan yang menegakkan keadilan, kebenaran, kemakmuran serta keselamatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian. Sebaliknya, melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, sejarah hijrah Rasulullah turut memperlihatkan peranan penting anak muda, wanita dan sahabat. Sementara itu, generasi muda diseru menjadikan peristiwa hijrah sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting dalam sejarah Islam yang harus diteladani.
1: Anak muda di Malaysia ni mempunyai potensi yang sangat-sangat besar dengan kemampuan, kewibawaan dan juga bakal-bakal yang ada. Jadi kepada semua anak muda yang berada di Malaysia ini, marilah kita sama-sama mengingati dan menghayati hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu turning point, merupakan satu detik di mana bermulanya sebuah perubahan yang berlaku secara menyeluruh.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis tausiah dan bacaan doa ma'al hijrah di Masjid Putra, Putrajaya. Susulan letupan bom di ladang sasar Kem Hobart, Gurun Kedah yang meragut nyawa dua anggota tentera. Siasatan menyeluruh perlu dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah. Aspek keselamatan perlu sentiasa diberi perhatian utama dan diperkukuh. Seri Paduka Baginda turut menzahirkan ucapan takziah dan berharap keluarga mangsa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi saat sukar itu. Berikutan kejadian itu, Tentera Darat Malaysia memberi jaminan segala aspek keselamatan latihan akan sentiasa diberi perhatian. Penambahbaikan sewajarnya akan dilaksanakan berdasarkan dapatan hasil siasatan. Jaminan itu diberikan Panglima Tentera Darat Tan Sri Azhan Mat Othman. Beliau turut menzahirkan rasa duka cita atas kehilangan dua warga ATM itu. Semalam, 7 saksi dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badrul Hisham Baharudin memaklumkan, kesemua saksi yang dipanggil berada di lokasi ketika kejadian.
2: Kita akan sambung lagi lah untuk ketanya-tanya saksi yang lain untuk membantu siasatan ini. Peserta-peserta yang terlibat dalam kursus dan sebagainya, mereka-mereka yang berada di tempat kejadian. Siapa saja yang ada dalam di tempat kejadian itu kita akan rakam.
0: Polis bekerjasama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi menjalankan siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard SOP semasa latihan dijalankan. Lebih 2 juta penduduk dijangka menerima manfaat perkhidmatan Shuttle Selatan yang menghubungkan Kulai, JB Central dan Pasir Gudang. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, sebagai permulaan, perkhidmatan tren itu akan beroperasi melalui dua laluan utama iaitu Kulai, JB Central, Kulai serta Kempas Baru, Pasir Gudang, Kempas Baru.
3: Mereka boleh setiap hari, setiap pagi menggunakan shuttle ini untuk sampai ke JB Central. Jadi ini adalah salah satu langkah penyuraian trafik untuk ETS. Kerana apabila siapnya ETS nanti sampai ke JB Central, mereka juga boleh terus sampai ke stesen Bukit Cagai ETS. Hanya berjalan kaki dalam lingkungan 200 meter. Jadi ini adalah satu perkhidmatan yang kita rasa boleh juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada pengangkutan sendiri.
0: Anthony Lok.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: RTM memperkukuh keselamatan platform penstriman RTM Klik bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi pelbagai lapisan. Langkah diambil susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan dari luar negara menerusi penggunaan aplikasi VPN. Sebagai pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia, RTM komited memastikan perkhidmatan RTM Klik dapat dinikmati dengan lancar oleh penonton tempatan. Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola menggandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbappe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Jaringan itu turut menyaksikan Mbappe menambah koleksi gol ke-14 peribadinya di Piala Dunia menyamai jaringan legenda Jerman Gerd Müller. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan kumpulan I, pasukan Norway ketika ini sedang mendahului Iraq 2-1 menerusi dua jaringan penyerang Erling Haaland pada separuh masa pertama. Dalam perkembangan lain, penyerang Brazil Neymar kembali menjalani latihan larian di kem latihan Piala Dunia buat kali pertama sejak mengalami kecederaan betis kanan pada akhir Mei lalu. Bagaimanapun, pemain berusia 34 tahun itu masih belum menyertai latihan penuh selepas direhatkan pada perlawanan pembukaan kumpulan menentang Maghribi. Brazil dijadual menentang Haiti pada Jumaat sebelum melengkapkan aksi kumpulan C menentang Scotland pada 24 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Kazan, Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia ke-35 selama 2 hari bermula hari ini. Perinciannya bersama Nur Sharida Shahabuddin di Kazan.
5: Pesawat khas yang membawa Perdana Menteri mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kazan pada pukul 10.20 malam waktu tempatan bersamaan 3.20 pagi waktu Malaysia. Ketibaan beliau disambut Rais Republik Tatarstan Rustam Minikhanov, Menteri Digital Tatarstan Ilya Nashvin, Datuk Bandar Kazan Ilsur Matshin, Pegawai Jabatan Protokol Negara Rusia serta Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Lai. Turut mengiringi Perdana Menteri ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir serta pegawai kanan daripada Pejabat Perdana Menteri dan Kementerian Luar. Sejurus tiba, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Rustam Minikhanov. Hari ini, Perdana Menteri dijadual menyampaikan ucap tamak pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang menghimpunkan lebih 400 pemimpin korporat dan perniagaan dari negara ASEAN serta Rusia. Beliau turut menghadiri resepsi sempena sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 yang dihoskan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum mengadakan kunjungan hormat dan mesyuarat dua hala dengan pemimpin negara itu. Laporan Nur Sharida Shahabuddin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Malaysia dan Timor Leste meroka peluang untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang strategi termasuk ekonomi, perdagangan dan pelaburan bagi menjana pertumbuhan mampan di kedua-dua negara. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta semalam bersama lawatan khas 5 hari pemimpin itu ke Malaysia. Menurut Datuk Seri Anwar, perbincangan turut menyentuh mengenai usaha memperkukuh pembangunan modal insan, pendidikan serta TVET. Malaysia dan Timor Leste juga meneroka peluang baharu yang dapat membuka ruang kemajuan lebih luas kepada generasi muda kedua-dua negara. Iran dan Oman mengulangi komitmen untuk memastikan laluan pelayaran yang selamat dan bebas melalui Selat Hormuz susulan memorandum persefahaman antara Tehran dengan Washington. Perkara itu dipersetujui dalam perbualan telefon antara Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi dengan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi. Kedua-dua pihak turut berharap usaha diplomatik dapat diperkukuh lagi bagi menjamin keselamatan serta kestabilan serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. semangat hijrah perlu diterjemah melalui kesepakatan dan perpaduan. Letupan bom Kim Hobart, siasatan turut meliputi pematuhan SOP. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM. Ikuti minit Piala Dunia, perkembangan menerusi sorakan terbaik anda di Mutiara FM.
5: Juara Dunia 2018, Perancis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 dengan kemenangan 3-1 ke atas Senegal dalam aksi kumpulan I. Selepas babak pertama berakhir tanpa jaringan Kylian Mbappe memecah kebuntuan menerusi gol pada minit ke-66 sebelum Bradley Barcola menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-82. Senegal cuba bangkit apabila Ismaila Mbaye merapatkan jurang pada minit ke-95, namun Mbappe memastikan tiga mata menjadi milik Perancis menerusi gol kedua pribadi seminit kemudian. Kemenangan itu meletakkan Perancis di tangga teratas kumpulan selepas perlawanan pertama.
4: RTM

Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Al Hijrah untuk hari ini 1 Muharram 1448. Bukan 7 tapi 8 dah. Kita dah melangkah ke tahun baru Hijrah. Dan pastinya juga untuk hari ini 17 Jun 2026. Tadi kita dah pun ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kita juga bawakan kepada anda Minute Player Dunia, yang mana untuk perkembangan terkini dan juga keputusan semasa bagi perlawanan Piala Dunia 2026. Kalau pagi tadi dah pun berlangsung untuk perlawanan yang melibatkan, ini menarik juga, Perancis dan juga Senegal. Keputusan akhir 3-1 tadi kita dah bawakan untuk anda terlepas. Sebentar nanti kita nak kupas lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga, kami ada Kopi Bola Pagi sekejap lagi untuk anda. Dan untuk jam ini juga, lagu-lagu terbaik menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini.

0: Kita ada sahabat beramai kita dengan Kimi Kumo, Luka Sikta dan juga Salam Music dan menanti anda Bruno Mars dan featuring dengan Lady Gaga. Semua yang terbaik untuk anda pastinya di Metro FM.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Lepas perlawanan, jangan risau.

Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik, jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Assalamualaikum, selamat pagi. Masih lagi kitaman anda untuk jam ini. Yes, santai Rabu hari ini. Manakan hari ini cuti umum sebenarnya dengan 1 Muharram. Lebih tepat lagi, salam Mak Al-Hijrah juga untuk anda, kan? Tapi hari ini ada ramai bercuti ni. Ada juga yang pastinya tak nak terlepas untuk kehangatan dan juga demam bola sepak Piala Dunia 2026. Kalau awal tadi kita dah pun bawakan kepada anda keputusan bagi perlawanan yang melibatkan pasukan Senegal dan juga pasukan yang menjadi tumpuan kali ini. Ada disebut-sebut sebagai juara juga. Bakal juara lah. Tak tahu, kan? Perancis dan juga Senegal. Tadi kita bawakan minit Piala Dunia, keputusannya bersama dengan Firdaus Musa. Tapi sekarang ni, kita nak kongsikan juga untuk anda seketika nanti akan bermulanya grandstand untuk satu lagi aksi tumpuan hari yang ke-6 ini untuk Argentina menentang Algeria yang akan berlangsung di Kansas City Stadium. Dan anda boleh tonton secara langsung di Sukan Plus. Okey, dan ada juga satu lagi aksi kita akan kongsikan untuk anda. Kita juga akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan perlawanan melibatkan Perancis dan juga Senegal awal pagi tadi untuk gol ataupun kopi bola pagi. Nak tahu pukul berapa sekejap? 8.45 minit pagi lah, geng. Kena modul standby, modul ready sebab kita banyak benda nak kupas. Tapi nak join queue juga di ruangan live TikTok kita pun, no problem. Terima kasih rakan-rakan yang dah pun bersedia untuk kita bawakan perincian dan juga perkembangan kehangatan Piala Dunia 2026. Terus kekal setia bersama kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Baru saja kita stream Salwat Abdul Rahman dengan Satu Dua Kau. Tapi yang pastinya tetap satu saja pilihan terbaik anda, pastinya Mutiara FM, segalanya untuk menerusi frekuensi kami 95.7. Ataupun anda boleh stream kami juga menerusi aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Nak lebih baik lagi, sekarang ni kita dah sediakan portal kami yang berwajah baru. Terus ke radio.rtm.gov.my/MutiaraFM. Dan kalau sekarang ni nak lebih mudah, nak lebih dekat dengan kami, penyampai-penyampai radio RTM ni, khususnya di Mutiara FM, anda boleh join kami di live TikTok waktu ini. Q tengah live bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain di TikTok Mutiara FM. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Okey, kalau tadi Q dah kongsikan berkenaan dengan antara keputusan dan juga perlawanan yang berlangsung, kita juga ada minit Piala Dunia masuk jam terbaru nanti. Kita juga ada kopi bola pagi. Nak tahu apa ceritanya? Sat lagi Q akan kongsikan untuk anda. Tapi sebelum tu, Q nak ajak anda juga, kalau yang belum lagi follow ataupun share kan apa aktiviti anda pada orang kata hari cuti inilah kan, mandakan hari ni cuti umum untuk awal Muharram ni. Jadi boleh hantarkan juga ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Macam dikirimkan oleh Kak Ina di Teluk Kumbang ni. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat pagi Q, selamat berkonti, terima kasih." Dia kata, "Selamat tahun baru juga, dan dah sarapan ke belum?" Oh, belum lagi kak. Dia kata, "Teluk Kumbar baru berhenti hujan." Dia kata area Teluk Kumbang ni terutamanya flat ada kawasan yang ada gangguan air dah 2 hari dah. Oh ya ke, Allah, kita doakan semoga dipermudahkanlah juga segala urusan kan. Kalau perlu buat laporan ataupun perlu sampaikan kepada pihak berkenaan PBAPP, perlu sampaikan segera tu kan, nak dapatkan juga. Yalah, kalau tak ada air ni jenuh juga kita aktiviti seharian ni. Jadi untuk anda, kita doakan semoga semuanya lancar dan dipermudahkan. Info-info berkenaan dengan apa yang berlaku di negeri Pulau Pinang, kami akan bawakan juga dari masa ke masa untuk anda. Lain dulu babak pertama daripada drama band, terus layan Trafam.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya